Saudara-saudara pendengar yang kami kasihi dimanapun Anda berada, Anda kembali bersama kami pada acara Telaga, Tegur Sapa, Gembala Keluarga. Saya Gunawan Santoso dari Lembaga Bina Keluarga Kristen, dan kali ini saya bersama Ibu Wulan, Sarjana Teologi, akan berbincang-bincang dengan Bapak Pendeta Dr. Paul Gunadi. Beliau adalah seorang pakar dalam bidang konseling, serta dosen di Seminari Alkitab Asia Tenggara, Malang. Perbincangan kami kali ini tentang dari kejatuhan menuju kemenangan. Kami percaya acara ini pasti akan bermanfaat bagi kita sekalian, dan dari studio kami mengucapkan selamat mengikuti. Pak Paul, beberapa waktu yang lalu kita memperbincangkan tentang rasa bersalah, Pak Paul. Dan kita tahu bahwa semua orang memiliki rasa bersalah.

0: karena semua orang juga pernah salah gitu Pak Paul. Tetapi masalahnya bagaimana kita menyikapi kesalahan yang sudah kita lakukan. Nah ini kadang-kadang kita menemui banyak kesulitan Pak Paul. Langkah awal apa yang bisa kita lakukan untuk mengatasi rasa bersalah itu?
1: Pak Gunawan, bahasan kita kali ini memang saya tujukan secara khusus ya kepada anak-anak Tuhan yang terlibat dalam pelayanan. Dengan kata lain ya, ini adalah untuk orang-orang Kristen yang memang sungguh-sungguh ya hidup dalam Tuhan, ingin melayani Tuhan, terlibat dalam pelayanan dan sebagainya. Nah, kita tidak sempurna. Ada kalanya kita salah, kita jatuh, kita berdosa. Nah, apa yang harus kita perbuat ya pada waktu kita mengalami kejatuhan? Saya melihat gini Pak Gunawan, justru ya dalam kejatuhan ya akan muncul dua perubahan atau muncul dua reaksi yang saling bertentangan atau justru berlawanan. Maksud saya gini, ada orang yang justru karena kejatuhan berubah menjadi manusia yang lebih baik. Tapi sebaliknya ada orang setelah kejatuhan atau gara-gara mengalami kejatuhan menjadi orang yang lebih buruk daripada sebelumnya. Nah, kok ada yang seperti itu ya? Kenapa kok ada sebagian orang justru bertambah baik? Kenapa kok ada yang sebagian orang justru bertambah buruk? Saya kira salah satu penyebabnya adalah karena cara menghadapi kejatuhan atau dosa yang tidak sama. Nah, justru itulah yang kita akan bicarakan pada kesempatan ini, Pak Gunawan.
0: Jadi yang, langkah awalnya apa, Pak Paul?
1: Yang pertama adalah ini, kita mesti mengakui perbuatan kita apa adanya. Nah, saya mau garis bawahi kata mengakui, ya. Mengakui itu berarti kita ini berkata ya jelas bahwa ini salah, bahwa ini dosa. Kita mempunyai kekuatan rasionalisasi di mana kita bisa mengubah hal yang sekotor apapun menjadi sebersih yang kita inginkan. Nah, berhati-hatilah dengan kemampuan kita untuk berrasionalisasi. Yang kita juga harus tekankan di sini adalah apa adanya. Jangan kita ini mengurangi kadarnya, keseriusannya. Jangan melabelkannya dengan cara yang lain dan sebagainya. Misalkan sekarang ini, kata zina hampir kita tidak gunakan. Yang lebih sering kita gunakan kata selingkuh. Nah, celakanya kata selingkuh itu tuh terdiri dari dua kata yang kalau dipisah dari kataku berarti seling. Nah, seling itu berarti jadinya suatu selingan. Dan kata selingan itu tidak berkonotasi buruk ya. Selingan, sesuatu yang kita lakukan di tengah-tengah kegiatan kita yang lain, seolah-olah hanya sebatas itulah perselingkuhan. Nah, jadi kita gak bisa ya memanggilnya hanyalah oh ini selingkuh atau ini ya saya ya khilaf, enggak. Dosa adalah dosa, apa adanya kita harus akui. Inilah prasyarat yang pertama ya. Tuhan meminta kita datang kepadanya, mengakui apa adanya, tidak merasionalisasi, tidak mengurangi kadarnya. Jangan juga ya menyalahkan orang belum apa-apa. Ah, situasi, oh ini orang membuat saya begini begitu. Nah, tidak, itu bukanlah yang Tuhan inginkan.
2: Papa, bagaimana kalau orang-orang tertentu atau hamba Tuhan yang memang udah terbentuk kuat sekali gitu, pola defense, sering-sering menyalahkan orang lain atas berbagai kesalahan begitu. Lalu kita bilang seperti yang diajarkan ini, poin pertama, kenapa sih kamu sulit benar mengakui kesalahan begitu? Lalu dia jawab, loh saya mau mengakui, cuma masalahnya kan bukan saya yang salah, orang itu yang salah begitu. Berulang-ulang begitu terus, gimana Pak Paul?
1: Ya, ada orang yang memang seperti yang Ibu Wulan tadi katakan ya, begitu susah ya untuk bisa mengakui kekurangannya. Dia mungkin mempunyai anggapan, ya dia benar ya, dia selalu harus benar. Dan orang yang harus mengakui bahwa dia benar. Jadi karena dia sudah beranggapan dia harus benar, berarti yang salah ya orang lain. Yang juga sering kita dengar misalkan seperti ini. Ada orang ngamuk ya, dan setelah ngamuk misalnya memukul pasangannya. Nah, orang seperti ini nih seringkali waktu ditanya kenapa memukul, dia justru berkata, pasangan saya membuat saya itu tuh jadi lepas kendali, maka saya mukul dia. Jadi seolah-olah sekali lagi ya, kontrolnya itu tidak ada pada dirinya, tapi pada diri orang lain. Nah, orang yang seperti ini memang ingin jalan pintas, bebas dari sanksi, bebas dari tanggung jawab atau konsekuensi perbuatannya. Dan dia akan menggunakan segala cara untuk bisa melepaskan diri dari lilitan sanksi yang seharusnya ditanggungnya itu.
0: Ya, Pak Paul, kalau kita mau menilai kesalahan kita, dosa kita itu sesuai apa adanya, kan mesti ada tolok ukurnya gitu Pak. Ada alat untuk mengukurnya, standarnya. Nah, ini apa Pak Paul?
1: Standarnya adalah firman Tuhan, Pak Gunawan. Jadi, langkah berikutnya adalah kita mesti melihat ya, apakah ada firman Tuhan baik yang tersurat maupun yang tersirat yang telah kita langgar ya. Kita mesti mengukurnya kembali ke sana. Nah, sekali lagi saya mau tekankan, kita mesti mengenal Tuhan kita. Sehingga bukan saja perintahnya yang tersurat yang kita bisa kenali, tapi kita juga bisa mengenali perintahnya yang tersirat ya. Karena tidak semua hal yang ada dalam hidup ini nih, sekarang ini nih, tersuratkan di Alkitab ya, beda budaya dan sebagainya. Maka kita bisa harus bisa menangkap ya isi hati Tuhan yang mungkin tidak terlalu jelas terlihat dari cerita-cerita yang kita baca di firman Tuhan. Kita penting melihat firman Tuhan sebagai tolok ukur kita agar kita juga tidak terjebak ya ke dalam campuran-campuran perasaan yang sesungguhnya bukanlah rasa bersalah. Misalnya rasa malu ya. Malu kita tahu adalah reaksi yang sebetulnya itu lebih dipicu oleh tuntutan masyarakat atau budaya ya, atau kelompok di mana kita hidup. Belum tentu itu berkaitan dengan suatu pelanggaran firman Tuhan. Dan juga kita harus bedakan ya dengan penyesalan belaka. Penyesalan seringkali ya dipicu oleh ya kita melihat dampak perbuatan kita pada orang, jadi kita menyesalinya. Atau kita tertangkap basah, orang-orang melihat kita, kita merasa kok saya berbuat hal seperti itu, kita menyesali. Namun dalam hati tidak sungguh-sungguh merasakan itu adalah suatu kesalahan. Jadi penting ya, tolok ukur kita itu jelas, firman Tuhan. Kalau firman sudah katakan ini tidak benar, ya ini tidak benar.
0: Ya, tapi seringkali orang justru menghindar dari itu, Pak Paul. Karena dia katakan, makin saya baca firman Tuhan, makin saya itu jadi orang rewel. Ini tidak boleh, itu tidak boleh, ini salah, itu salah, gitu, Pak Paul.
1: Sebetulnya dalam rel Tuhan, justru kita merasakan kemerdekaan. Di luar rel Tuhan, ya benar, kita akan banyak nggak bolehnya. Jadi saya umpamakan seperti ini. Orang tua yang melarang anaknya keluar dari pagar rumah. Kenapa? Sebab di luar pagar, itu kebetulan jalan besar. Banyak kendaraan bermotor lalu lalang. Nah, sudah tentu memang si anak akan berkata, saya itu kok tidak bebas. Tapi si orang tua mengerti kalau engkau dibebaskan masuk ke jalan raya, itu akan membahayakan jiwamu. Maka nikmati kebebasan dalam pagar ini, karena pagar dalam pagar inilah engkau justru tentram, tidak ada bahaya di sini.
2: Pak Paul, kalau kita bicara tentang firman Tuhan sebagai tolok ukur gitu, berarti berkaitan dengan seberapa dalam atau seberapa besar kita tahu atau kita kenal firman Tuhan ya Pak Paul?
1: Tepat sekali Bu Ulan. Kalau memang pengenalan kita sangat cetek, sudah tentu ya konsep kita akan dosa dan sebagainya itu juga bisa samar, tidak tepat sasaran ya. Saya pernah misalkan bercanda dengan beberapa teman. Kemudian ada seorang teman saya, dia itu tuh baru bertobat. Langsung tiba-tiba dia menegur saya dengan keras. Dia berkata, kamu ngomong sia-sia, gak boleh ngomong sia-sia. Nah, padahalnya ya bercanda itu bagian dari kehidupan. Tapi dia memang baru bertobat. Dan dia baru belajar tentang jangan bicara sia-sia. Dia tidak mengerti secara jelas maksud Tuhan apa itu dengan yang namanya bicara sia-sia. Nah, bercanda dalam batas tertentu memang bukanlah bicara sia-sia, itu bagian dari percakapan manusia untuk bisa menghibur diri ya. Nah, jadi memang perlu kenal Tuhan. Firman Tuhan memberikan kita janji pengampunan Ibu Bulan. Nah, ini yang kita harus ingat. 1 Yohanes 1 ayat 9 berkata, jika kita mengaku dosa kita, maka ia adalah setia dan adil, sehingga ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Nah, ini firman Tuhan, bukan firman manusia. Dan Tuhan tidak berbohong. Jadi kalau dia berjanji,
3: Kalau kita mengaku dosa, maka ia akan mengampuni. Nah, kita pegang. Kita pegang itu janji. Dia tidak berbohong. Nah, yang seringkali kita ini lakukan adalah kita tidak merasa diampuni. Sebab kita tidak melihat apa-apa. Atau kita tidak merasakan apa-apa setelah berdoa meminta pengampunan. Ya, kalau kita tiba-tiba melihat Tuhan menampakkan diri dan berkata, aku ampuni engkau, Paul. Nah, kita mungkin bisa terima itu. Masalahnya bukan dengan cara itulah Tuhan bekerja. Tuhan menginginkan kita beriman, ya. Kita percaya pada firman-Nya meskipun kita tak melihat wujudnya. Nah, itulah yang Tuhan inginkan. Maka kita berkata, Tuhan, karena engkau berjanji, saya sudah diampuni. Berarti saya sudah diampuni. Berdasarkan imanlah kita mengatakan itu.
2: Mopo, kalau firman Tuhan ini rasanya saya membayangkan sambil baca, maksudnya dengar Papa katakan barusan itu, Tuhan Allah tuh seperti seorang bapak yang hangat begitu, yang welcome. Kalau kita bersalah, berdosa, kita datang lalu dia peluk kita, dielus kepala kita, oke, saya mengampuni kamu dan saya mengerti kenapa kamu begini dan begitu begitu. Tapi saya membayangkan ada orang-orang tertentu dan banyak begitu ya, yang lahir di tengah-tengah keluarga yang sangat keras, gak memiliki seorang ayah yang seperti itu gitu. Justru kalau si A ini mengaku kesalahannya di hadapan papanya, justru konsekuensinya justru dia semakin dimaki-maki, gak bisa ditolerir kesalahan apapun gitu. Jadi dia mengembangkan pola lain begitu, lebih baik berbohong gitu demi aman begitu. Dan papanya memang lebih terima pola yang seperti ini begitu. Jadi ada gap ya antara papa yang asli di dunia ini dengan ketika misalnya dia bertobat, welcome, hangat seperti firman Tuhan ini, Papa.
3: Saya kira akan ada pengaruhnya ya, latar belakang kita itu. Kalau memang kita dibesarkan oleh ayah yang seperti Ibu Wulan tadi katakan, bisa jadi ya, dalam berrelasi dengan Tuhan kita membawa ya pola-pola tersebut. Sehingga kita tidak mudah ya mengaku, meminta ampun. Ada juga orang yang susah minta ampun karena gengsi. Akhirnya dengan Tuhan pun ya gengsi minta ampun. Misalkan ada seperti itu. Saya kira bisa jadi. Jadi pengaruh-pengaruh itu masih mewarnai sikap-sikap kita. Tapi mari kita baca lagi firman. Kita kenal Tuhan berdasarkan firman-Nya. Jangan sampai kita terjebak ya dalam teropong kehidupan kita. Jadi kita meneropong Tuhan melalui kacamata pengalaman kita dengan keluarga kita. Nah, itu yang harus kita tanggalkan, teropong ya yang kita pakai dulu itu tuh. Teropong kita adalah firman Tuhan sendiri. Kita kenal Tuhan seperti yang Alkitab sudah katakan. Dan memang di Alkitab dikatakan dia adalah Allah yang panjang sabar ya, yang penuh kemurahan, seperti itu.
0: Ya, ada orang yang merasa baru lega atau merasa yakin bahwa dosanya diampuni itu setelah dia berbicara dengan orang lain itu, Pak Paul. Misalnya dengan pendetanya atau dengan rekan seimannya dan sebagainya, dan setelah dibacakan firman Tuhan dan sebagainya, dia merasa lebih nyaman gitu. Dia merasa memang betul. Tapi dia sebenarnya kan bisa baca sendiri, Bapak.
3: Karena kita memang membutuhkan peneguhan-peneguhan, Pak Gunawan, sebagai manusia. Ya, ada kalanya kita sudah tahu, tapi ya kita mau mendengarkan peneguhan kembali ya, bahwa engkau sudah diampuni Tuhan. Nah, udah. Jangan persoalkan lagi. Nah, kadang-kadang itulah yang kita butuhkan. Tapi yang kita tetap mau ingatkan diri kita adalah ini, Pak Gunawan, bahwa rasa bersalah ya dengan Tuhan itu akan menghasilkan keselamatan. Ini perlu kita garis bawahi sebagai seorang Kristen. Rasa bersalah dengan Tuhan menghasilkan keselamatan. Karena kita tahu kesalahan kita, dosa kita, Tuhan ampuni. Dan karena Tuhan ampuni, kita menerima pengampunan, kita menerima keselamatan itu tuh. Rasa bersalah di luar Tuhan, tidak melibatkan Tuhan, itu memang benar-benar membawa kepada kematian. Masalah dosa bukanlah masalah yang manusia bisa selesaikan. Kalau kita berdosa kepada sesama, kita bisa minta maaf. Tapi kalau kita berdosa kepada Tuhan, Nah, sudah tentu hanya Tuhanlah yang bisa memberikan maaf ya atau ampunan. Maka ya kepadanya lah kita harus datang ya. Maka kalau ada orang yang mengalami persoalan dengan dosa, dia tidak akan bisa menyelesaikannya sendiri. Tidak bisa. Itu memang wewenang Tuhan. Dosa dilakukan terhadap Tuhan. Jadi wewenang Tuhanlah mengampuninya. Dan waktu dia mengampuni, keselamatanlah yang dia berikan. Itulah janji Tuhan.
2: Papa, saya pernah baca autobiografinya Martin Luther begitu ya. Dia kan sampai tanda kutip saya menjulukinya sangat peka gitu, sangat murni lah gitu, seolah-olah di hadapan Tuhan begitu. Jadi kalau dia berbuat kesalahan sedikit aja, sampai dia kan mengaku dosa di hadapan Tuhan sampai berlutut naik tangga, setiap tangga dia berlutut lagi, dia nangis dan sebagainya, seolah-olah terus belum terpuaskan begitu loh, seolah-olah menganggap Tuhan belum mengampuni begitu. Apakah seperti itu terlalu kemurnian gitu, terlalu murni, terlalu putih, apa sehat atau enggak sih seperti itu, Pak Paul?
3: Saya kira ya tidak sehat ya. Nah, kalau tidak salah juga pada akhirnya lah Martin Luther itu tuh meyakini Tuhan sudah mati untuknya, menebus dosanya. Waktu dia merenungkan tentang pengorbanan Tuhan Yesus di kayu salib. Dan di saat itulah waktu dia membaca merenungkan ya kisah penyaliban Tuhan, tiba-tiba dia disadarkan itu bahwa dosanya sudah diampuni Tuhan. Nah, itu tuh katanya pertama kali Luther sungguh-sungguh mengalami pengampunan Tuhan dan bahwa dia tidak harus lagi bekerja ya, berbuat untuk mendapatkan pengampunan Tuhan itu. Ya, jadi memang tidak ada yang bisa kita lakukan menghapus dosa kita. Tidak ada. Kita hanya perlu datang kepadanya, mengakui dosa kita, meminta Tuhan mengampuni kita, dan kita yakini bahwa dia yang sudah berjanji akan mengampuni, akan mengampuni.
0: Ya, apakah penjahat yang ada di samping Tuhan Yesus itu, yang dijanjikan engkau hari ini juga bersama-sama dengan aku di Firdaus, apakah itu bentuk pengakuan dosa dari penjahat itu, Pak Paul?
3: Nah, di sana kita bisa melihat ya Pak Gunawan bahwa Tuhan itu tuh lebih besar daripada pengakuan-pengakuan verbal ya. Meskipun si orang jahat itu tidak pernah berkata ya, Tuhan Yesus ampuni saya. Dia tidak pernah berkata begitu. Tapi Tuhan sudah tahu dia memang mengakui dosanya. Nah, dari manakah kita bisa mereka itu ya, menebak bahwa Tuhan memang melihat dia sudah mengakui dosanya. Sebab waktu kawannya meledek Tuhan, ya, dia menegur kawannya. Dan dia berkata, kita selayaknya menerima ini. Tapi orang ini, yaitu Yesus, tidak selayaknya menerima ini. Dengan kata lain, dia memang sudah berdamai dengan dirinya. Dia sudah melihat bahwa memang ini perbuatan dosanya. Dan selayaknya lah dia menerima hukuman salib ini. Nah, dengan kata lain, ya itulah pengakuan dia. Dan Tuhan sudah mendengar pengakuannya. Makanya waktu dia berkata, ingatlah aku ya. Pada waktu engkau nanti turun dengan di Firdaus, Tuhan berkata, hari ini juga engkau sudah bersama-sama denganku di Firdaus. Jadi Tuhan langsung sudah menjanjikan keselamatan itu.
0: Berarti pengakuan dosa itu membawa perubahan di dalam kehidupan seseorang.
3: Seyogianya lah Pak Gunawan, rasa bersalah itu tuh membuahkan pertobatan ya. Pertobatan adalah suatu perubahan arah. Kita berhenti melakukan perbuatan yang salah. Nah, itulah pertobatan ya. Nah, rumusnya adalah ini Pak Gunawan. Rasa bersalah sejati akan membuahkan pertobatan. Ya, kalau rasa bersalah semu, enggak. Hanya kapok sebentar aja, terus melakukan lagi ya. Tapi rasa bersalah sejati membuahkan pertobatan. Dan pertobatan sejati menghapuskan rasa bersalah. Justru kalau kita sudah bertobat, kita tidak lagi dikuasai oleh rasa bersalah. Kita bisa langsung mengklaim kalau kita digoda, dituduh lagi oleh rasa bersalah. Kita langsung mengklaim, darah Tuhan Yesus sudah dicucurkan untuk semua dosaku. Tuhan sudah mengampuni dosaku. Nah, aku tidak lagi bersalah. Ya. Nah, yang kita mesti ingat adalah juga perkataannya Ralph Waldo Emerson ya. Dia berkata begini, keagungan kita bukanlah dikarenakan kita tidak pernah jatuh, melainkan kita selalu bangkit setiap kali kita jatuh. Ini bagus sekali ya, Pak Gunawan dan Ibu Wulan. Ya, kita ini bukan orang yang sempurna. Kadang kita jatuh ya. Nah, keagungan kita terletak pada fakta ini. Waktu kita jatuh, kita bangun. Nah, itu tuh yang membuat kita sebagai manusia agung.
0: Ya, kadang-kadang ada perasaan enggan untuk bangun lagi gitu, Pak Pol. Karena mikirnya itu, wah, kok jatuh di tempat yang sama itu berkali-kali gitu, Pak Pol.
3: Meskipun kita belum bisa ya, sempurna selesai ya dengan kesalahan kita. Tapi kita mesti membuat atau mengambil langkah kecil. Langkah-langkah kecil yang berubah, yang berbeda dari perbuatan kita yang sebelumnya. Saya teringat perumpamaan yang dipaparkan oleh C.S. Lewis. Dia berkata, kalau kita membuat ujian dan mengosongkannya, kita dapat nilai nol. Tapi kalau kita mencoba menyelesaikan ujian itu, meskipun salah semua, guru akan memberikan kita nilai, walaupun hanya satu atau dua. Nah, dia berkata, Tuhan seperti itu. Tuhan sudah tentu ya, senang kalau bisa melihat hasil akhirnya. Ya, kita benar-benar berbeda ya, gak lagi melakukan kesalahan yang sama. Tapi, meskipun itu belum kita bisa capai, kalau saja kita sudah mengambil langkah-langkah kecil, usaha-usaha itu kita sudah keluarkan, itulah yang Tuhan catat. Ya, jadi ini nih yang kita harus ingat. Tuhan mencatat usaha-usaha kita untuk memperbaiki dosa kita.
2: Dengan kata lain, Tuhan sangat memperhatikan atau menghargai proses ya Pak Paul, dan bukan hasil ya Pak Paul.
3: Tepat sekali Bu Wulan. Memang kita ini manusia seringkali lebih kurang sabar dibandingkan Tuhan,
2: iya,
3: ya.
2: Betul.
3: Tuhan jauh lebih sabar dengan kita. Meskipun belum mencapai puncaknya, tapi kenyataan kita sudah mulai mendaki, meskipun setelah mendaki 2-3 meter melorot lagi turun ke bawah, tetap itu yang Tuhan catat.
2: Tapi yang lebih sering kita down ya Pak Paul. Aduh kok saya nih sejelek itu begitu. Kok enggak berhasil-berhasil begitu bangkit gitu.
3: Ya, saya kira perasaan itu alamiah ya, manusiawi lah ya. Kita merasa kok saya kok enggak ada perubahan, kok saya masih sama. Tapi jangan sampai suara-suara itu tuh memadamkan semangat kita untuk berubah. Itulah yang diinginkan oleh iblis. Sudah tentu ya. Udah jangan berbuat lagi. Kamu percuma, gak usah lagi berusaha. Terimalah kondisi kamu. Oh tidak, kita tetap mau berusaha meskipun kita belum selalu berhasil. Nah yang terakhir ya Pak Gunawan dan Ibu Wulan, yang saya ingin sampaikan adalah nasihat dari pendeta Gordon MacDonald. Dia berkata begini, orang yang paling merdeka di dunia ini adalah orang yang memiliki hati yang terbuka, jiwa yang hancur, dan arah yang baru. Nah, Gordon MacDonald, seorang yang mengerti apa yang dia katakan, dia pernah jatuh ke dalam dosa. Dan Tuhan tetap ya memeliharanya. Dia melewati proses pembimbingan, pemulihan. Setelah bertahun-tahun, gereja asalnya memanggil dia kembali, mengembalakan gerejanya itu. Tuhan memberikan kesempatan kepada dia melayani Tuhan kembali. Nah, inilah yang dia katakan. Orang yang paling merdeka di dunia ini adalah orang yang memiliki hati yang terbuka. Artinya apa? Terbuka mau menerima teguran Tuhan. Ya, mau ya, sanggup, berani berkata, Tuhan saya salah. Terbuka, enggak menutup-nutupi ya, enggak berkelit. Dan dia katakan yang berikutnya, orang yang memiliki jiwa yang hancur. Artinya, bukan saja berani melihat, tapi memang benar-benar berani menangisi perbuatan kita, ya, kesalahan kita. Rupanya inilah yang pendeta MacDonald juga harus hadapi, ya, kehancuran hidupnya, kehancuran jiwanya, karena dosa yang dilakukannya. Tapi, nah ini kalimatnya yang terakhir, orang yang paling merdeka di dunia ini adalah orang yang memiliki arah yang baru. Inilah ya yang membedakan kita dari orang yang tidak mengenal Tuhan. Kita mempunyai arah yang baru, sebab Tuhan tidak meninggalkan kita. Tuhan tetap memberi kita lembar yang baru untuk kita tulisi ya, arah yang baru. Dia akan pimpin lagi, dia akan pimpin lagi. Meskipun mungkin saja pimpinannya itu tuh tidak seperti yang kita duga atau pikirkan sebelumnya.
0: Ya, jadi mungkin ada himbauan atau saran dari Pak Paul khususnya kepada para pendengar kita yang saat-saat ini mungkin sedang lagi jatuh dan merasa bersalah dan mencoba untuk bangkit kembali gitu Pak.
3: Saran saya adalah ini, dengarkan Tuhan. Dengarkan Tuhan. Nomor satu, dengarkan Tuhan. Ya, orang ya boleh dengarkan, tapi nomor dua kan. Ya, perasaan sendiri ya boleh dengarkan, nomor dua kan juga. Nomor satu, dengarkan Tuhan. Apa yang Tuhan katakan, pegang itu sebagai benar-benar fondasi kita. Mungkin rumah kita atau ya kalau sebagai ilustrasi ya, rumah kita itu tuh sudah hancur, tapi fondasi kita masih ada. Dan disitulah kita tetap berdiri. Ya, fondasinya adalah janji Tuhan. Kita tahu Tuhan penuh kasih, dia tidak begitu saja melepaskan kita.
0: Ya, terima kasih Pak Paul. Itu suatu penghiburan dan kekuatan dan sekaligus motivasi bagi para pendengar kita yang mungkin saat-saat ini sangat membutuhkannya juga. Terima kasih Ibu Bulan untuk perbincangan ini. Para pendengar sekalian, kami mengucapkan banyak terima kasih Anda telah mengikuti perbincangan kami dengan Bapak Pendeta Dr. Paul Gunadi dalam acara Telaga, Tegur Sapa, Gembala Keluarga. Kami baru saja berbincang-bincang tentang dari kejatuhan menuju kemenangan. Bagi Anda yang berminat untuk mengetahui lebih lanjut mengenai acara ini, silakan Anda menghubungi kami lewat surat. Alamatkan surat Anda ke Lembaga Bina Keluarga Kristen atau LBKK, Jalan Cimanuk 58, Malang. Anda juga dapat menggunakan email dengan alamat telaga@indo.net.id. Saran-saran, pertanyaan, serta tanggapan Anda sangat kami nantikan. Dan akhirnya dari studio kami mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa pada acara telaga.

Shalom pendengar yang dikasihi oleh Tuhan. Berjumpa kembali bersama saya dalam program Do You Know? Pendengar yang dikasihi oleh Tuhan, tentu kita sudah mengetahui istilah dari Taman Eden. Ya, istilah Taman Eden merupakan istilah yang tidak asing bagi banyak orang. Kepopuleran nama ini bukan berarti keberadaannya sudah sangat jelas. Banyak orang tetap memiliki rasa ingin tahu yang besar berkenan dengan Taman Eden. Kita sering bertanya atau mendengar orang lain bertanya, apakah taman ini hanya sekedar mitos atau benar-benar ada di bumi? Seandainya memang pernah ada di bumi, di manakah posisi taman itu dahulu? Mengapa taman itu sekarang tidak lagi ditemukan? Apa yang terjadi dengan taman itu? Dan apakah taman ini identik dengan istilah Firdaus? Pendengar yang dikasihi oleh Tuhan, kita mungkin masih bisa memperpanjang deretan pertanyaan lain seputar Taman Eden. Sayangnya data Alkitab tentang taman ini sangat terbatas dan kita perlu belajar untuk merasa puas dengan apa yang disediakan oleh Alkitab. Kata Eden yang merujuk pada tanah atau taman muncul 13 kali dalam Perjanjian Lama. Kitab Kejadian sendiri menggunakan kata Eden sebanyak 6 kali. Seperti di dalam Kejadian 2 ayat 8, ayat 10 dan ayat yang ke-15, serta Kejadian 3 ayat 23 sampai ayat yang ke-24, dan Kejadian 4 ayat yang ke-16. Pemunculan yang lain hanya memberikan gambaran umum tentang Taman Eden sebagai sebuah tempat yang menyenangkan, subur, selalu dialiri air dan tumbuhan berbagai pepohonan. Taman ini sering diidentikan dengan Taman Tuhan atau Taman Allah. Penggunaan istilah Eden sebagai sebuah tempat yang menyenangkan sangat mungkin berhubungan dengan istilah yang sama yang berasal dari bahasa Ibrani untuk kata kesenangan atau kemewahan. Dalam bahasa Ibrani yaitu kata Eden bisa berarti kesenangan atau kemewahan. Pendengar yang dikasihi oleh Tuhan, Taman Eden, apakah hanya sebuah mitos? Apakah keberadaan Taman Eden hanya sebuah mitos atau simbol saja? Untuk pertanyaan ini, kita harus menjawab dengan tegas. Tidak. Dari cara Musa memaparkan taman ini, kita bisa mengambil kesimpulan bahwa ini sungguh-sungguh pernah ada di bumi. Hal pertama yang diperhatikan adalah penjelasan tentang lokasi taman ini. Yaitu sungai-sungai yang mengalir dari taman ini disebutkan dengan nama dan ciri khas mereka masing-masing. Misalnya di Kejadian 2, ayat 10 sampai ayat yang ke-14. Penambahan detail ini jelas mengidentifikasikan posisi yang konkret dari Taman Eden. Apalagi dua sungai yang disebutkan memang benar-benar ada di bumi, yaitu Sungai Efrat dan Sungai Tigris. Satu hal lagi yang turut mendukung keberadaan nyata Taman Eden adalah kisah penghukuman Kain di Kejadian 4 ayat 1 sampai ayat yang ke-16. Ayat 16 menjelaskan bahwa Kain pergi dan menetap di tanah Nod di sebelah timur Eden. Karena tanah Nod jelas merujuk pada suatu tempat yang konkret secara fisik, maka tanah Eden juga pasti merupakan sesuatu yang real. Selain alasan tersebut, satu hal yang tidak boleh kita abaikan adalah efek nyata dari peristiwa yang terjadi di Taman Eden. Ketika Adam dan Hawa melanggar perintah Allah dengan memakan buah pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat, pelanggaran ini berdampak besar bagi semua umat manusia. Semua orang turut berdosa di dalam Adam dan mewarisi dosanya. Seperti yang terdapat dalam Roma 5 ayat 12 sampai ayat yang ke-21. Seandainya taman ini hanyalah sebuah mitos, maka peristiwa di dalamnya juga sebuah mitos. Sulit dipahami mengapa sebuah mitos bisa memiliki dampak nyata sedemikian besar. Paulus juga beberapa kali mengutip peristiwa kejatuhan ke dalam dosa ini sebagai suatu peristiwa historis. Seperti di dalam 2 Korintus 11 ayat yang ketiga yang berbunyi, sama seperti Hawa yang diperdayakan oleh ular yang licik itu. Dan di 1 Timotius 2 ayat 13 sampai 14 yang berbunyi, lagi pula bukan Adam yang tergoda,
melainkan perempuan itu yang tergoda. Dengan demikian, jelas keberadaan Taman Eden merupakan sesuatu yang konkret dan nyata, sama seperti dampak dari peristiwa kejatuhan yang begitu nyata. Pendengar yang dikasihi oleh Tuhan, pertanyaan kedua yang perlu kita jawab berhubungan dengan posisi konkret dari Taman Eden, yaitu di manakah letak persis taman ini pada zaman dahulu. Topik ini bukanlah isu yang mudah karena keterangan Alkitab yang terbatas. Selain itu, bumi yang sudah berumur ribuan tahun pasti telah mengalami berbagai pergeseran dan perubahan geologis. Sebagian daratan yang ada di masa lampau sekarang telah menjadi lautan, ditutupi oleh air. Daratan lain yang dahulu menjadi satu sekarang dipisahkan oleh lautan. Peristiwa alam ini pula yang kemungkinan besar menyebabkan hilangnya dua sungai yang disebut di Kejadian 2 ayat 11 sampai ayat yang ke-13. Sekalipun letak secara konkret masih menjadi bahan perdebatan para ahli, kita tetap merasa perlu menyelidiki Alkitab yang ada, sekalipun data tersebut sangat sedikit dan kurang eksplisit. Sebelum menyelidiki lebih lanjut, ada baiknya kita mengetahui bahwa Eden dan Taman Eden merupakan dua tempat yang sedikit berbeda. Eden merupakan suatu daerah yang cukup luas, sedangkan Taman Eden adalah suatu taman khusus yang dibuat Allah di daerah Eden. Hal ini terlihat dari cara penggunaan kata Eden dalam Kejadian. Musa memakai dua frasa yang berbeda, yaitu taman di Eden, Gan bi Eden. Selanjutnya taman itu disebut Taman Eden, Gan Eden. Kata Eden sendiri tanpa rujukan tentang taman, muncul di Kejadian 4 ayat 16. Ia tinggal di tanah Nod, di sebelah timur Eden, di sebelah timur Eden. Untuk mengetahui posisi persis dari Taman Eden,

Berani memang bisa berarti mengembara. Pendengar yang dikasihi oleh Tuhan, sekarang marilah kita mencoba menyelidiki posisi geografis dari Taman Eden dari sisi arti katanya. Dari segi etimologi, arti kata berdasarkan asal-usul kata tersebut. Kata Eden kemungkinan besar berasal dari bahasa Sumeria, yaitu Edinu yang artinya tanah datar, padang rumput, padang belantara, yang sering dihubungkan dengan suatu tanah datar yang terletak antara Tigris dan Efrat di Mesopotamia Selatan. Keterangan ini memang belum cukup untuk menentukan posisi konkret dari Taman Eden, tetapi paling tidak kita bisa mendapat sedikit gambaran bahwa Tanah Eden adalah sebuah tanah yang datar. Petunjuk berikutnya harus kita cari dari penjelasan di Kejadian 2, ayat 10 sampai ayat yang ke-14. Hal pertama yang dapat kita simpulkan adalah bahwa Taman Eden merupakan dataran tinggi, di mana dugaan ini berasal dari Kejadian 2 ayat yang ke-10, yang menjelaskan bahwa ada sungai yang mengaliri Taman Eden. Dari taman ini, sungai tersebut selanjutnya terpecah menjadi 4 cabang. Gambaran ini menunjukkan bahwa posisi Taman Eden cukup tinggi, sehingga bisa mengalirkan begitu banyak air ke tempat sungai yang ada. Jika digabungkan dengan penjelasan sebelumnya, kita bisa menduga bahwa Tanah Eden merupakan tanah datar yang subur yang terletak di daerah pegunungan. Petunjuk yang lebih pasti kita dapatkan dari penyebutan dua sungai di Kejadian 2 ayat 14, yaitu Tigris dan Efrat. Karena kedua sungai ini memang masih ada di antara Mesopotamia kuno yang sekarang merupakan perbatasan timur negara Turki modern. Penjelasan tentang sungai Tigris yang mengalir di sebuah timur Asyur, seperti di Kejadian 2 ayat yang ke-14, juga turut memberi kepastian bahwa dua sungai ini terletak di daerah Mesopotamia. Bagaimana dengan dua sungai yang lain? Alkitab menjelaskan bahwa sungai Gihon mengaliri seluruh tanah Kush. Karena tanah Kush dalam Alkitab sering merujuk pada tanah orang Ethiopia yang terletak di sebelah utara dari timur Mesir, maka posisi sungai Gihon kemungkinan besar terletak di daerah Ethiopia. Jika ini benar, sungai Gihon kemungkinan besar identik dengan sungai Nil di Mesir. Dugaan ini bisa saja benar ketika Septuaginta menerjemahkan Nil di Yeremia 2 ayat 18 dengan Geon. Apakah terjemahan ini mengindikasikan bahwa orang-orang sebelum abad ke-1 Masehi memahami sungai Nil identik dengan sungai Gihon? Mungkin saja, tetapi kita tidak bisa yakin sepenuhnya. Dan berkaitan dengan sungai Pison, seperti di Kejadian 2 ayat 11, kita mendapatkan tambahan informasi bahwa sungai ini mengalir di tanah Hawila. Menurut data Alkitab yang lain, Hawila terletak di daerah Arabia. Daerah ini menjadi salah satu batasan dari tempat tinggal keturunan Ismail, seperti di Kejadian 25 ayat yang ke-18. Saul juga pernah mengalahkan bangsa Amalek dan menangkap rajanya, yaitu Raja Agag, di daerah ini, seperti dalam 1 Samuel 15 ayat yang ke-7. Berdasarkan semua data tersebut, para ahli mencoba menduga posisi persis dari Taman Eden. Salah satu pandangannya yang sekarang cukup populer adalah yang menempatkan Taman Eden di dekat Teluk Persia. Berdasarkan posisi geografis bumi sekarang ini, di Teluk Persialah tiga sungai yang telah kita bahas bertemu. Seandainya Sungai Pison adalah Teluk Persia itu, maka kita akan mendapatkan semua sungai di Kejadian 2 ayat 10 sampai ayat yang ke-14 bertemu jadi satu di daerah ini. Untuk mendukung dugaan ini, ahli yang lain mengutip mitos Mesopotamia yang mengajarkan bahwa tanah Dilmun atau Bahrain di sebelah utara teluk sering disebut sebagai Firdaus, yaitu tanah kesuburan dan kekekalan. Di daerah ini telah dikuburkan banyak orang dari daerah-daerah yang lain, dengan harapan mayat-mayat itu bisa mendapatkan kekekalan. Walaupun pandangan tersebut tampak meyakinkan, kita masih belum bisa menerima dengan kepastian yang penuh. Pandangan tersebut menggambarkan keempat sungai di Kejadian 2 ayat 10 sampai ayat yang ke-14
mengalir dan bertemu menuju Taman Eden.

Gambaran ini tentu saja bertentangan dengan Kejadian 2 ayat yang ke-10, yang berbunyi, ada suatu sungai mengalir dari Eden, dan dari situ sungai itu terbagi menjadi 4 cabang. Karena setiap sungai pasti bermuara ke laut, Taman Eden tampaknya tidak mungkin terletak di dekat teluk, karena awal dari 4 sungai itu adalah di Taman Eden. Apakah Taman Eden memang diciptakan secara unik, di mana semua sungai justru berawal dari taman ini, atau bukan sebaliknya? Apakah keunikan ini menggambarkan ide bahwa Taman Eden merupakan sumber kehidupan? Orang kuno yang sering mengidentifikasikan sungai dengan sumber kehidupan? Sekali lagi, kita tidak bisa tahu dengan pasti. Apa yang kita bisa simpulkan dari sebuah penyelidikan yang rumit tersebut? Kita tidak tahu dengan pasti di mana Taman Eden dahulu berada. Sejauh data yang kita miliki dan bisa ditafsirkan dengan tingkat kepastian yang cukup besar, kita perlu berpuas diri dengan kepastian bahwa Taman Eden terletak di daerah Mesopotamia kuno. Pendengar yang dikasihi oleh Tuhan, sebelum saya melanjutkan menjelaskan mengenai Taman Eden, mari kita mendengarkan satu pujian dari Yeriko, Jalan Tuhan. Selamat mendengarkan.

Pendengar yang dikasihi Tuhan, kembali lagi saya akan menjelaskan mengenai Taman Eden. Sekarang kita akan mencoba menjawab pertanyaan lain tentang alasan menghilangnya Taman Eden. Mengapa taman ini tidak bisa ditemukan lagi? Dan apa yang sebenarnya telah terjadi? Sebagian orang menduga Taman Eden hilang karena diangkat oleh Allah sendiri ke surga. Alasan yang diberikan berhubungan dengan catatan dari Kitab Wahyu. Menurut Kitab Wahyu, di surga ada sebuah pohon yang bernama Pohon Kehidupan. Seperti di Wahyu 2 ayat yang ke-7 dan Wahyu 22 ayat yang ke-19. Berdasarkan hal ini, mereka menafsirkan bahwa Pohon Kehidupan di Taman Eden telah dipindahkan ke surga. Pandangan ini tampaknya tidak didasarkan pada alasan yang cukup kuat. Kitab Wahyu berjenis sastra apokaliptis. Sebagai tulisan apokaliptis, Kitab Wahyu pasti dipenuhi dengan berbagai simbol, dan simbol-simbol tersebut tidak boleh ditafsirkan secara harfiah. Penyebutan pohon kehidupan di Kitab Wahyu tidak menunjukkan bahwa pohon itu secara harfiah ada di surga. Ini hanya dipakai untuk menggambarkan kehidupan yang kekal. Di samping itu, pandangan tersebut akan menimbulkan pertanyaan-pertanyaan yang lain. Kapankah Allah mengangkat Taman Eden ke surga? Mengapa Ia harus mengangkat Taman Eden dari bumi ke surga? Bukankah setelah kejatuhan ke dalam dosa, Taman Eden tetap ada di bumi? Bagaimana mungkin Taman Eden yang bersifat materi, yang terbatas, bisa berada di surga? Penjelasan yang lebih masuk akal adalah dengan menganggap Taman Eden musnah bersamaan dengan peristiwa air bah di dalam Kejadian yang ke-7. Alkitab memang tidak memberikan petunjuk yang jelas ke arah sana, tetapi ini merupakan cara membaca kitab Kejadian yang wajar. Pemusnahan ini mengajarkan kepada manusia tentang betapa mereka semakin berdosa. Ketika Adam dan Hawa jatuh ke dalam dosa, mereka diusir dari Taman Eden, dan mereka tinggal di daerah timur dari Tanah Eden. Hal ini kita ketahui dari Kejadian 2 ayat yang ke-24 yang berbunyi, Ia menghalau manusia itu dan di sebelah timur Taman Eden ditempatkannyalah beberapa kerub dengan pedang yang bernyala-nyala dan menyambar-nyambar untuk menjaga jalan ke pohon kehidupan. Selanjutnya ketika Kain berdosa, ia dihalau ke daerah yang lebih timur lagi. Kejadian 4 ayat 16 berbunyi, Kain pergi dari hadapan Tuhan dan ia tinggal di daerah Nod, di sebelah timur Eden. Ini menunjukkan bahwa manusia berdosa semakin jauh dari Taman Eden. Secara khusus, semakin jauh dari pohon kehidupan yang bisa memberikan kekekalan hidup di bumi. Hal ini akan menjadi semakin menarik apabila kita hubungkan dengan ucapan Tuhan sebelum Ia menurunkan hujan deras ke bumi. Tuhan mengatakan, Rohku tidak akan selama-lamanya tinggal di dalam manusia, karena manusia itu adalah daging, tetapi umurnya akan 120 tahun saja, seperti di Kejadian 6 ayat yang ketiga. Perhatikanlah, dosa berhubungan dengan perpendekan usia manusia di bumi. Bukankah lebih masuk akal untuk melihat penghilangan Taman Eden, yaitu pohon kehidupan, pada waktu air bah, sebagai tindakan Allah yang ingin menunjukkan kepada manusia bahwa kekekalan hidup di bumi semakin lama semakin mustahil bagi manusia, seiring dengan memuncaknya dosa mereka? Kisah penghukuman air bah di Kejadian 6-8 juga memberikan indikasi tersirat yang mengarah ke dugaan tersebut. Penghukuman ini seharusnya dipahami sebagai semacam penciptaan ulang, yaitu penciptaan ulang suatu bumi yang baru. Kejadian 6 ayat 13 mencatat, Aku telah memutuskan untuk mengakhiri hidup segala makhluk. Aku akan memusnahkan mereka bersama-sama dengan bumi. Setelah air bah surut, Allah membuat perjanjian bahwa sejak ini tidak ada yang hidup yang akan dilenyapkan lagi dengan air bah, dan tidak ada air bah lagi untuk memusnahkan bumi. Seperti di Kejadian 9 ayat yang ke-11. Karena Taman Eden berada di bumi yang lama, sangat wajar apabila kita menduga bahwa taman ini juga sirna bersamaan dengan pemusnahan bumi yang lama. Antara Taman Eden dan Taman Firdaus.
Pertanyaan lain yang sering memancing rasa ingin tahu kita berkaitan dengan hubungan antara Taman Eden dan Taman Firdaus. Apakah keduanya berbeda ataukah sama? Kata Firdaus dalam bahasa Inggris, paradise, tidak muncul di Perjanjian Lama. Kata paradisos berasal dari bahasa Persia kuno yang berarti taman. Kata ini hanya muncul 3 kali di Perjanjian Baru, seperti di Lukas 23 ayat 43, 2 Korintus 12 ayat 4, dan Wahyu 2 ayat yang ke-7. Dalam terjemahan Septuaginta, kata paradisos beberapa kali muncul untuk menerjemahkan kata Ibrani gan, yaitu taman, misalnya Taman Eden di Kejadian 3 ayat 23 yang diterjemahkan paradisos truth atau taman kesenangan. Dalam perkembangan selanjutnya, kata paradisos sering dipakai secara figuratif dalam konteks eskatologis yang berhubungan dengan akhir zaman atau kekekalan. Kata ini muncul di Yesaya 51 ayat yang ke-3, Yeskiel 28 ayat yang ke-13, dan Yeskiel 3 ayat yang ke-8 sebagai rujukan pada situasi baru ketika Tuhan memulihkan Sion. Dalam tulisan-tulisan Yahudi, paradisos dipakai untuk tempat tinggal sementara dari orang-orang yang kudus yang telah meninggal. Penggunaan paradisos dalam konteks ekskatologis ini selanjutnya juga muncul di Perjanjian Baru, seperti di Lukas 23 ayat 43, 2 Korintus 12 ayat 4, dan Wahyu 2 ayat yang ke-7. Walaupun konsep yang diajarkan sedikit berbeda dengan ajaran Yahudi tentang paradisos. Penyamaan Taman Firdaus dengan Taman Eden mungkin didasarkan pada pemunculan kata paradisos di Wahyu 2 ayat yang ke-7. Beberapa versi memang menerjemahkan paradisos di atas ini dengan Taman Firdaus Allah, seperti terjemahan LAI Terjemahan Baru atau Firdaus Allah. Terjemahan ini sebenarnya merupakan tafsiran penerjemah terhadap kata paradisos. Secara harfiah, paradisos Q seharusnya diterjemahkan Taman Allah, bukan Taman Firdaus Allah. Kata paradisos memang berarti taman. Selain itu, frasa paradisos Q juga muncul di Septuaginta dengan arti Taman Allah. Pendengar yang dikasih oleh Tuhan, apa yang kita simpulkan dari penyelidikan kata paradisos ini? Yang pertama, kata ini sebenarnya hanya berarti taman dan bisa dipakai untuk taman apa saja. Yang kedua, Taman Eden seringkali disebut dengan istilah paradisos Q atau Taman Allah untuk menggambarkan suatu tempat yang begitu indah yang disediakan Allah, sehingga kata paradisos tanpa Q selalu diidentikan dengan Taman Eden. Dan yang ketiga, kata paradisos selanjutnya dipakai dalam konteks eskatologis yang merujuk pada tempat tinggal sementara orang-orang benar yang sudah meninggal atau surga itu sendiri. Pendengar yang dikasihi oleh Tuhan, demikian tadi penjelasan mengenai Taman Eden. Bila ada pertanyaan, kritik ataupun saran, silakan menghubungi di nomor 0822-333-49555 dan nantikan topik-topik menarik lainnya dalam program Do You Know yang dipersembahkan oleh Grace Salon Ministry. Terima kasih.

saudara bahwa kita punya Bapa yang setia. Amin. Sekalipun ada begitu banyak tantangan di luar sana, ada begitu banyak hal yang mungkin menjatuhkan dan menggoyahkan kita, tapi aku terlalu yakin dan percaya bahwa bersama dengan Dia kita tidak akan pernah goyah. Kita akan tetap teguh. Kita punya Allah yang hidup. Amin. Bisa angkat kedua tanganmu.

Kami percaya Tuhan, bahwa tidak ada kuasa yang terlebih besar di tempat ini selain kuasamu. Engkau Allah yang sanggup memulihkan hidup kami.

sama-sama kita berikan tepuk tangan yang terbaik hanya buat

Shalom pendengar yang dikasihi oleh Tuhan, berjumpa kembali di program Renungan Harian. Di kesempatan kali ini kita akan merenungkan sebagian dari kebenaran firman Tuhan yang terambil dari Roma pasalnya yang ke-8, ayatnya yang ke-31 sampai ke-39. Demikian bunyi firman Tuhan. Sebab itu, apakah yang akan kita katakan tentang semuanya itu? Jika Allah di pihak kita, siapakah yang akan melawan kita? Ia yang tidak menyayangkan anaknya sendiri, tetapi yang menyerahkannya bagi kita semua, bagaimanakah mungkin ia tidak mengaruniakan segala sesuatu kepada kita bersama-sama dengan dia? Siapakah yang akan menggugat orang-orang pilihan Allah? Allah yang membenarkan mereka? Siapakah yang akan menghukum mereka? Kristus Yesus yang telah mati, bahkan lebih lagi, yang telah bangkit, yang juga duduk di sebelah kanan Allah, yang malah menjadi pembela bagi kita? Siapakah yang akan memisahkan kita dari kasih Kristus? Penindasan atau kesesakan, atau penganiayaan, atau kelaparan, atau ketelanjangan, atau bahaya, atau pedang? Seperti ada tertulis, oleh karena engkau kami ada dalam bahaya maut sepanjang hari, kami telah dianggap sebagai domba-domba sembelihan. Tetapi dalam semuanya itu kita lebih daripada orang-orang yang menang oleh Dia yang telah mengasihi kita. Sebab aku yakin bahwa baik maut maupun hidup, baik malaikat-malaikat maupun pemerintah-pemerintah, baik yang ada sekarang maupun yang akan datang, atau kuasa-kuasa baik yang di atas maupun yang di bawah, ataupun sesuatu makhluk lain, tidak akan dapat memisahkan kita dari kasih Allah yang ada dalam Kristus Yesus, Tuhan kita. Pendengar yang dikasihi oleh Tuhan, renungan kita pada hari ini bertema Allah di pihak kita. Segala yang kita perlu tertampung dalam Yesus Kristus. Untuk menolong kita melihat kebenaran itu lebih jelas, kini Paulus mengajak kita untuk berpikir lebih cermat melalui 5 pertanyaan ini. Jika Allah di pihak kita, siapakah yang akan melawan kita? Ia yang tidak menyayangkan anaknya sendiri, tetapi yang menyerahkannya bagi kita semua. Bagaimanakah mungkin ia tidak mengaruniakan segala sesuatu kepada kita bersama-sama dengan dia? Siapakah yang akan menggugat orang-orang pilihan Allah? Siapakah yang akan menghukum mereka? Siapakah yang akan memisahkan kita dari kasih Kristus? Kasih Allah dalam Kristus menjamin kita sempurna, kini dan kekal. Lebih dari orang-orang yang menang, penderitaan mungkin dapat menjadi pencobaan bagi seseorang yang tidak kuat imannya, sehingga ada yang meninggalkan Tuhan ketika dalam penderitaan. Bagi orang-orang pilihan Allah, penderitaan tidak mampu menutupi kasih Kristus. Kita bisa yakin teguh bahwa Kristus tetap mengasihi kita, ada tetap di pihak kita, meski sekilas situasi tampak tidak menguntungkan. Pendengar yang dikasihi oleh Tuhan, perhatikan berbagai bentuk dan tingkatan kuasa yang mungkin mengganggu hidup kita. Tidak ada satupun yang mampu membuat kita untuk lepas dari kasih Kristus. Kiranya Tuhan Yesus memberkati.

begitu cepat berlalu. Mari, kita pergunakan waktu dengan bijaksana. Layani Tuhan dengan sungguh dan hidup benar di hadapan Tuhan.

Mazmur 25 ayat 4-6. Beritahukanlah jalan-jalanmu kepadaku, ya Tuhan. Tunjukkanlah itu kepadaku. Bawalah aku berjalan dalam kebenaranmu dan ajarlah aku. Sebab engkaulah Allah yang menyelamatkan aku. Engkau ku nanti-nantikan sepanjang hari. Ingatlah segala rahmatmu dan kasih setiamu, ya Tuhan, sebab semuanya itu sudah ada sejak purbakala.

Saudara-saudara, kami hendak memberitahukan kepada kamu tentang kasih karunia yang dianugerahkan kepada jemaat-jemaat di Makedonia. Selagi dicobai dengan berat dalam pelbagai penderitaan, sukacita mereka meluap, dan meskipun mereka sangat miskin, namun mereka kaya dalam kemurahan. Aku bersaksi bahwa mereka telah memberikan menurut kemampuan mereka, bahkan melampaui kemampuan mereka. Dengan kerelaan sendiri, mereka meminta dan mendesak kepada kami, supaya mereka juga beroleh kasih karunia untuk mengambil bagian dalam pelayanan kepada orang-orang kudus. Mereka memberikan lebih banyak daripada yang kami harapkan. Mereka memberikan diri mereka, pertama-tama kepada Allah, kemudian oleh karena kehendak Allah, juga kepada kami. Sebab itu kami mendesak kepada Titus, supaya ia mengunjungi kamu dan menyelesaikan pelayanan kasih itu sebagaimana ia telah memulainya. Maka sekarang, sama seperti kamu kaya dalam segala sesuatu, dalam iman, dalam perkataan, dalam pengetahuan, dalam kesungguhan untuk membantu, dan dalam kasihmu terhadap kami, demikianlah juga hendaknya kamu kaya dalam pelayanan kasih ini. Aku mengatakan hal itu bukan sebagai perintah, melainkan dengan menunjukkan usaha orang-orang lain untuk membantu. Aku mau menguji keikhlasan kasih kamu. Karena kamu telah mengenal kasih karunia Tuhan kita Yesus Kristus, bahwa Ia, yang oleh karena kamu menjadi miskin, sekalipun Ia kaya, supaya kamu menjadi kaya oleh karena kemiskinannya. Inilah pendapatku tentang hal itu, yang mungkin berfaedah bagimu. Memang sudah sejak tahun yang lalu kamu mulai melaksanakannya, dan mengambil keputusan untuk menyelesaikannya juga. Maka sekarang, selesaikan jugalah pelaksanaannya itu. Hendaklah pelaksanaannya sepadan dengan kerelaanmu, dan lakukanlah itu dengan apa yang ada padamu. Sebab jika kamu rela untuk memberi, maka pemberianmu akan diterima. Kalau pemberianmu itu berdasarkan apa yang ada padamu, bukan berdasarkan apa yang tidak ada padamu. Sebab kamu dibebani bukanlah supaya orang-orang lain mendapat keringanan, tetapi supaya ada keseimbangan. Maka hendaklah sekarang ini, kelebihan kamu mencukupkan kekurangan mereka, agar kelebihan mereka kemudian mencukupkan kekurangan kamu, supaya ada keseimbangan. Seperti ada tertulis, orang yang mengumpulkan banyak tidak kelebihan, dan orang yang mengumpulkan sedikit tidak kekurangan. Syukur kepada Allah yang oleh karena kamu mengaruniakan kesungguhan yang demikian juga dalam hati Titus untuk membantu kamu. Memang ia menyambut anjuran kami, tetapi dalam kesungguhannya yang besar itu, ia dengan sukarela pergi kepada kamu. Bersama-sama dengan dia, kami mengutus saudara kita yang terpuji di semua jemaat karena pekerjaannya dalam pemberitaan Injil. Dan bukan itu saja, ia juga telah ditunjuk oleh jemaat-jemaat untuk menemani kami dalam pelayanan kasih ini yang kami lakukan untuk kemuliaan Tuhan dan sebagai bukti kerelaan kami. Sebab kami hendak menghindarkan hal ini, bahwa ada orang yang dapat mencela kami dalam hal pelayanan kasih yang kami lakukan dan yang hasilnya sebesar ini.
karena kami memikirkan yang baik, bukan hanya di hadapan Tuhan, tetapi juga di hadapan manusia. Bersama-sama dengan mereka, kami utus seorang lain lagi, yakni saudara kita, yang telah beberapa kali kami uji, dan ternyata selalu berusaha untuk membantu. Dan sekarang ia makin berusaha, karena besarnya kepercayaannya kepada kamu. Titus adalah temanku yang bekerja bersama-sama dengan aku untuk kamu. Saudara-saudara kami yang lain itu adalah utusan jemaat-jemaat dan suatu kemuliaan bagi Kristus. Karena itu, tunjukkanlah kepada mereka di hadapan jemaat-jemaat bukti kasihmu dan bukti kemegahanku atas kamu.

Manusia adalah perwakilan Allah di muka bumi. Untuk memahami ini, kita perlu mengetahui budaya kuno pada waktu itu. Gambar atau patung merupakan bagian yang penting di dalam kebudayaan kuno, terutama yang berkaitan dengan kekuasaan. Kalau misalnya satu daerah dikuasai oleh pemimpin yang baru, maka bagaimana orang-orang di daerah itu bisa tahu bahwa sudah ada pergantian pemimpin? Yaitu dengan cara pemimpin akan mendirikan patungnya di sana. Sehingga orang tahu pada waktu melihat patung, patung itu merupakan representasi dari penguasa. Juga mata uang misalnya. Mata uang kuno ada gambar para penguasa. Sehingga menunjukkan pada saat orang menerima menggunakan uang itu merupakan sebuah simbol penerimaan dari kekuasaan orang yang gambarnya ada di sana. Sehingga masyarakat kuno akan mudah untuk menangkap apa arti gambar Allah. Yaitu manusia sebagai representasi Allah, sebagai perwakilan Allah di muka bumi. Allah memberikan mandat kepada manusia dan manusia

Saudara, senang sekali kita dapat berjumpa di radio kesayangan Anda. Apa kabar saudara hari ini? Saya berharap saudara ada dalam sukacita dan selalu merasakan kasih setia Tuhan. Saudara, sesaat lagi saudara akan ditemani dengan Bapak Pendeta Pujianto STH selama 30 menit ke depan dalam acara Terang Kehidupan. Selamat menikmati.

Saudara pendengar yang dikasihi Tuhan, selamat berjumpa kembali dengan saya Om Budianto. Saya sekarang ini banyak dipanggil Om. Ya, puji Tuhan lah saya apa saja, tetapi itu penghormatan bagi saya ya. Nah, saya ingin membagi berkat bagi saudara dalam pertemuan kita ini, yaitu selaras dengan pikiran Kristus ya. Pikiran-pikiran kita yang selaras dengan pikiran Kristus. Saudara pendengar yang dikasihi Tuhan, oleh karena itu saya akan mendasari perbincangan kita ini, yaitu dari surat Filipi 2 ayat 1 sampai 11. Surat Filipi 2 ayat 1 sampai 11. Saya akan membacakannya perlahan-lahan, kiranya saudara akan menyamaknya dengan baik. Jadi karena dalam Kristus ada nasihat, ada penghiburan kasih, ada persekutuan roh, ada kasih mesra dan belas kasihan, karena itu sempurnakanlah sukacitaku dengan ini, hendaklah kamu sehati dalam satu kasih, satu jiwa, satu tujuan, dengan tidak mencari kepentingan sendiri atau puji-pujian yang sia-sia. Sebaliknya, hendaklah dengan rendah hati yang seorang menganggap yang lain lebih utama daripada dirinya sendiri, dan janganlah tiap-tiap orang hanya memperhatikan kepentingannya sendiri, tetapi kepentingan orang lain juga. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus, yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Dan dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Itulah sebabnya Allah

sangat meninggikan dia dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama, supaya dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang ada di langit dan yang ada di atas bumi dan yang ada di bawah bumi, dan segala lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan bagi kemuliaan Allah Bapa. Demikian landasan perbincangan kita, saudara. Mari kita berdoa bersama kehidupan kami. Kalau ada yang sakit, Tuhan sembuhkan oleh karena kuasa-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus mohon pimpinan-Mu. Haleluya. Amin.

Saudara pendengar yang dikasihi Tuhan, sebelum oleh Paulus yang ditujukan kepada orang-orang Kristen di kota Filipi. Dan ketika itu Paulus berada di penjara. Mengapa berada di penjara? Bukan karena

ajaran-ajaran yang tetap. Itulah sebabnya Paulus menulis surat kepada jemaat di Filipi untuk mengembalikan iman mereka, mengembalikan kepada ajaran yang benar. Oleh karena itu dalam tulisannya tadi ada kata-kata yang perlu kita perhatikan pada saat ini, yaitu hendaklah kamu dalam hidupmu bersama, bukan sendiri-sendiri, bersama, menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus. Saudara pendengar, kadang-kadang atau banyak kali, bisa saya katakan begitu, pikiran kita, hati kita, bukan dipenuhi oleh pikiran-pikiran Kristus, tetapi dipenuhi hal-hal, masalah-masalah yang membuat kita menjadi lemah. Yang membuat kita menjadi tidak berdaya, karena pikiran-pikiran itu dipenuhi hal-hal yang negatif, hal-hal yang jelek, hal-hal yang tidak ada harapan ke depan. Maka di dalam kehidupan kita

gangguan sakit hati dan yang lain-lain yang negatif itu, maka saya jamin bahwa orang itu, kita, gampang sekali jatuh di dalam dosa. Gampang kita terpengaruh, gampang kita terseret oleh angin prahara yang menjadikan kita lebih jauh dari Tuhan. Saudara, tetapi sebaliknya saya akan menceritakan bahwa ada sebagian orang yang hidupnya penuh dengan kemenangan. Hidupnya penuh dengan kreasi-kreasi yang baru. Walaupun dia harus menghadapi situasi.

Orang seringkali bertanya tuh, bagaimana hidup saya berkenan kepada Tuhan? Bagaimana supaya saya punya pikiran sebagaimana Tuhan punya pikiran? Apakah mungkin? Mungkin. Saya katakan, mungkin sudah. Jangan takut.

akan memberikan kepada kita hati yang baru, roh yang baru, hidup yang diperbaharui. Roh itu adalah roh Allah sendiri. Saya mengajak saudara untuk membuka Alkitab saudara di dalam Yeskia 36 ayat 26. Yeskia pasal

Bagaimana jalan keluar dari kesulitan yang membelit kita? Jadi, kita bisa memiliki pikiran seperti pikiran Kristus. Kalau kita menerima Kristus sebagai juru selamat, kalau kita percaya kepada Kristus, Paulus menulis, kami memiliki pikiran Kristus.

yang mantap. Karena memang hidup saudara dituntun, dipenuhi oleh Roh Allah. Yang diperlukan adalah saudara taat. Taat kepada firman Tuhan. Taat kepada kehendak Tuhan. Rohku akan kuberikan diam di dalam batinmu. Dan Roh itu akan membuat kita hidup menurut segala ketetapan-ketetapan Tuhan. Dan Roh itu yang membuat kita berpegang kepada firman-Nya. Dan Roh itu yang menyebabkan kita mampu melakukan apa yang dikehendakinya. Oleh karena itu, Paulus dengan tegas mengatakan kami memiliki pikiran Kristus. Karena pada dasarnya orang yang sudah menerima Kristus akan memiliki pikiran-pikiran yang sama dengan orang Kristen lainnya. Semua kehidupan ini, aktivitas apapun, diperuntukkan untuk kemuliaan nama Tuhan. Saudara, saya akan katakan kepada saudara dalam pertemuan ini, bahwa Tuhan Yesus telah membuat rancangan bagi kita. Rancangan tentang apa? Tujuannya apa Tuhan Yesus membuat rancangan kita? Rancangan yang indah buat kita, supaya kita yang menjadi murid-Nya, kita yang percaya kepada-Nya, memiliki hidup yang berkemenangan. Bagaimana caranya? Yaitu menaruh pikiran-Nya, pikiran Kristus sendiri di dalam diri kita.

Bahkan kita juga memiliki persekutuan rohani itu yang menguatkan kita. Ada kasih mesra, ada belas kasihan, dan kalau itu ada di dalam hidup kita, maka sukacita mewarnai kehidupan kita. Betul enggak? Kalau masing-masing kita dipenuhi selaras dengan Kristus, pikiran Kristus, maka mau tidak mau antara saya dan saudari, tidak ada tempat mencari pujian-pujian yang sia-sia,

Shalom pendengar yang dikasihi oleh Tuhan. Berjumpa kembali bersama saya dalam program Do You Know? Pendengar yang dikasihi oleh Tuhan, tentu kita sudah mengetahui istilah dari Taman Eden. Ya, istilah Taman Eden merupakan istilah yang tidak asing bagi banyak orang. Kepopuleran nama ini bukan berarti keberadaannya sudah sangat jelas. Banyak orang tetap memiliki rasa ingin tahu yang besar berkenan dengan Taman Eden. Kita sering bertanya atau mendengar orang lain bertanya, apakah taman ini hanya sekedar mitos atau benar-benar ada di bumi? Seandainya memang pernah ada di bumi, di manakah posisi taman itu dahulu? Mengapa taman? Pendengar yang dikasihi oleh Tuhan, kita mungkin masih bisa memperpanjang deretan pertanyaan lain seputar Taman Eden. Sayangnya data Alkitab tentang taman ini sangat terbatas dan kita perlu belajar untuk merasa puas dengan apa yang disediakan oleh Alkitab. Kata Eden yang merujuk pada tanah atau taman muncul 13 kali dalam Perjanjian Lama. Kitab Kejadian sendiri menggunakan kata Eden sebanyak 6 kali. Seperti di dalam Kejadian 2 ayat 8, ayat 10 dan ayat yang ke-15, serta Kejadian 3 ayat 23 sampai ayat yang ke-24, dan Kejadian 4 ayat yang ke-16. Pemunculan yang lain hanya memberikan gambaran umum tentang Taman Eden sebagai sebuah tempat yang menyenangkan, subur, selalu dialiri air dan tumbuhan berbagai pepohonan. Taman ini sering diidentikan dengan Taman Tuhan atau Taman Allah. Penggunaan istilah Eden sebagai sebuah tempat yang menyenangkan sangat mungkin berhubungan dengan istilah yang sama yang berasal dari bahasa Ibrani untuk kata kesenangan atau kemewahan. Dalam bahasa Ibrani yaitu kata Eden bisa berarti kesenangan atau kemewahan. Pendengar yang dikasihi oleh Tuhan, Taman Eden, apakah hanya sebuah mitos? Apakah keberadaan Taman Eden hanya sebuah mitos atau simbol saja? Untuk pertanyaan ini, kita harus menjawab dengan tegas, tidak. Dari cara Musa memaparkan taman ini, kita bisa mengambil kesimpulan bahwa ini sungguh-sungguh pernah ada di bumi. Hal pertama yang diperhatikan adalah penjelasan tentang lokasi taman ini. Yaitu sungai-sungai yang mengalir dari taman ini disebutkan dengan nama dan ciri khas mereka masing-masing. Misalnya di Kejadian 2 ayat 10 sampai ayat yang ke-14. Penambahan detail ini jelas mengidentifikasikan posisi yang konkret dari Taman Eden. Apalagi dua sungai yang disebutkan memang benar-benar ada di bumi, yaitu Sungai Efrat dan Sungai Tigris. Satu hal lagi yang turut mendukung keberadaan nyata Taman Eden adalah kisah penghukuman Kain di Kejadian 4 ayat 1 sampai ayat yang ke-16. Ayat 16 menjelaskan bahwa Kain pergi dan menetap di tanah Nod di sebelah timur Eden. Karena tanah Nod jelas merujuk pada suatu tempat yang konkret secara fisik, maka tanah Eden juga pasti merupakan sesuatu yang real. Selain alasan tersebut, satu hal yang tidak boleh kita abaikan adalah efek nyata dari peristiwa yang terjadi di Taman Eden. Ketika Adam dan Hawa melanggar perintah Allah dengan memakan buah pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat, pelanggaran ini berdampak besar bagi semua umat manusia. Semua orang turut berdosa di dalam Adam dan mewarisi dosanya. Seperti yang terdapat dalam Roma 5 ayat 12 sampai ayat yang ke-21. Seandainya taman ini hanyalah sebuah mitos, maka peristiwa di dalamnya juga sebuah mitos. Sulit dipahami mengapa sebuah mitos bisa memiliki dampak nyata sedemikian besar. Paulus juga beberapa kali mengutip peristiwa kejatuhan ke dalam dosa ini sebagai suatu peristiwa historis. Seperti di dalam 2 Korintus

Korintus 11 ayat yang ketiga yang berbunyi, sama seperti Hawa yang diperdayakan oleh ular yang licik itu. Dan di 1 Timotius 2 ayat 13-14 yang berbunyi, lagi pula bukan Adam yang tergoda, melainkan perempuan itu yang tergoda. Dengan demikian, jelas keberadaan Taman Eden merupakan sesuatu yang konkret dan nyata, sama seperti dampak dari peristiwa kejatuhan yang begitu nyata. Pendengar yang dikasihi oleh Tuhan, pertanyaan kedua yang perlu kita jawab berhubungan dengan posisi konkret dari Taman Eden, yaitu di manakah letak persis taman ini pada zaman dahulu. Topik ini bukanlah isu yang mudah karena keterangan Alkitab yang terbatas. Selain itu, bumi yang sudah berumur ribuan tahun pasti telah mengalami berbagai pergeseran dan perubahan geologis. Sebagian daratan yang ada di masa lampau sekarang telah menjadi lautan, ditutupi oleh air. Daratan lain yang dahulu menjadi satu sekarang dipisahkan oleh lautan. Peristiwa alam ini pula yang kemungkinan besar menyebabkan hilangnya dua sungai yang disebut di Kejadian 2 ayat 11 sampai ayat yang ke-13. Sekalipun letak secara konkret masih menjadi bahan perdebatan para ahli, kita tetap merasa perlu menyelidiki Alkitab yang ada, sekalipun data tersebut sangat sedikit dan kurang eksplisit. Sebelum menyelidiki lebih lanjut, ada baiknya kita mengetahui bahwa Eden dan Taman Eden merupakan dua tempat yang sedikit berbeda. Eden merupakan suatu daerah yang cukup luas, sedangkan Taman Eden adalah suatu taman khusus yang dibuat Allah di daerah Eden. Hal ini terlihat dari cara penggunanya taman itu disebut Taman Eden, Gan Eden.

Sekarang marilah kita mencoba menyelidiki posisi geografis dari Taman Eden dari sisi arti katanya. Dari segi etimologi, arti kata berdasarkan asal-usul kata tersebut. Kata Eden kemungkinan besar berasal dari bahasa Sumeria, yaitu Edinu yang artinya tanah datar, padang rumput, padang belakang.

pertama yang dapat kita simpulkan adalah bahwa Taman Eden merupakan dataran tinggi, di mana dugaan ini berasal dari Kejadian 2 ayat yang ke-10, yang menjelaskan bahwa ada sungai yang mengaliri Taman Eden. Dari taman ini, sungai tersebut selanjutnya terpecah menjadi 4 cabang. Gambaran ini menunjukkan bahwa posisi Taman Eden cukup tinggi, sehingga bisa mengalirkan begitu banyak air ke tempat sungai yang ada. Jika digabungkan dengan penjelasan sebelumnya, kita bisa menduga bahwa Tanah Eden merupakan tanah datar yang subur yang terletak di daerah pegunungan. Petunjuk yang lebih pasti tentang sungai Tigris yang mengalir di sebuah timur Asyur, seperti di Kejadian 2 ayat yang ke-14, juga turut memberi kepastian bahwa dua sungai

ialah tiga sungai yang telah kita bahas bertemu. Seandainya sungai Pison adalah Teluk Persia itu, maka kita akan mendapatkan semua sungai di Kejadian 2 ayat 10 sampai ayat yang ke-14 bertemu jadi satu di daerah ini. Untuk mendukung dugaan ini, ahli yang lain mengutip mitos Mesopotamia yang mengajarkan bahwa tanah Dilmun atau Bahrain di sebelah utara teluk sering disebut sebagai Firdaus, yaitu tanah kesuburan dan kekekalan. Di daerah ini telah dikuburkan banyak orang dari daerah-daerah yang lain, dengan harapan mayat-mayat itu bisa mendapatkan kekekalan. Walaupun pandangan tersebut tampak meyakinkan, kita masih belum bisa menerima dengan kepastian yang penuh. Pandangan tersebut menggambarkan keempat sungai di Kejadian 2 ayat 10 sampai ayat yang ke-14 mengalir dan bertemu menuju Taman Eden. Gambaran ini tentu saja bertentangan dengan Kejadian 2 ayat yang ke-10 yang berbunyi, ada suatu sungai mengalir dari Eden, dan dari situ sungai itu terbagi menjadi empat cabang. Karena setiap sungai pasti bermuara di taman ini, atau bukan sebaliknya? Apakah keunikan ini menggambarkan ide bahwa Taman Eden merupakan sumber kehidupan orang kuno yang sering mengidentifikasikan sungai dengan sumber kehidupan? Sekali lagi, kita tidak bisa tahu dengan pasti. Apa yang kita bisa simpulkan dari sebuah penyelidikan yang rumit tersebut? Kita tidak tahu dengan pasti di mana Taman Eden dahulu berada. Sejauh data yang kita miliki dan bisa ditafsirkan dengan tingkat kepastian yang cukup besar, kita perlu berpuas diri dengan kepastian bahwa Taman Eden terletak di daerah Mesopotamia kuno. Pendengar yang dikasihi oleh Tuhan, sebelum saya melanjutkan menjelaskan mengenai Taman Eden, mari kita mendengarkan satu pujian dari Yeriko, Jalan Tuhan. Selamat mendengarkan.

Pendengar yang dikasihi Tuhan, kembali lagi saya akan menjelaskan mengenai Taman Eden. Sekarang kita akan mencoba menjawab pertanyaan lain tentang alasan menghilangnya Taman Eden. Mengapa taman ini tidak bisa ditemukan lagi? Dan apa yang sebenarnya telah terjadi? Sebagian orang menduga Taman Eden hilang karena diangkat oleh Allah sendiri ke surga. Alasan yang diberikan berhubungan dengan catatan dari Kitab Wahyu. Menurut Kitab Wahyu, di surga ada sebuah pohon yang bernama Pohon Kehidupan. Seperti di Wahyu 2 ayat yang ke-7 dan Wahyu 22 ayat yang ke-19. Berdasarkan hal ini, mereka menafsirkan bahwa Pohon Kehidupan di Taman Eden telah dipindahkan ke surga. Pandangan ini tampaknya tidak didasarkan pada alasan yang cukup kuat. Kitab Wahyu berjenis sastra apokaliptis. Sebagai tulisan apokaliptis, Kitab Wahyu pasti dipenuhi dengan berbagai simbol, dan simbol-simbol tersebut tidak boleh ditafsirkan secara harfiah. Penyebutan pohon kehidupan di Kitab Wahyu tidak menunjukkan bahwa pohon itu secara harfiah ada di surga. Ini hanya dipakai untuk menggambarkan kehidupan yang kekal. Di samping itu, pandangan tersebut akan menimbulkan pertanyaan-pertanyaan yang lain. Kapankah Allah mengangkat Taman Eden ke surga? Mengapa Ia harus mengangkat Taman Eden dari bumi ke surga? Bukankah setelah kejatuhan ke dalam dosa, Taman Eden tetap ada di bumi? Bagaimana mungkin Taman Eden yang bersifat materi, yang terbatas, bisa berada di surga? Penjelasan yang lebih masuk akal adalah dengan menganggap Taman Eden musnah bersamaan dengan peristiwa air bah di dalam Kejadian yang ke-7. Alkitab memang tidak memberikan petunjuk yang jelas ke arah sana, tetapi ini merupakan cara membaca kitab Kejadian yang wajar. Pemusnahan ini mengajarkan kepada manusia tentang betapa mereka semakin berdosa. Ketika Adam dan Hawa jatuh ke dalam dosa, mereka diusir dari Taman Eden, dan mereka tinggal di daerah timur dari Tanah Eden.

Hal ini kita ketahui dari Kejadian 2 ayat yang ke-24 yang berbunyi, Ia menghalau manusia itu dan di sebelah timur Taman Eden ditempatkannyalah beberapa kerub dengan pedang yang bernyala-nyala dan menyambar-nyambar untuk menjaga jalan ke pohon kehidupan. Selanjutnya ketika Kain berdosa, ia dihalau ke daerah yang lebih timur lagi. Kejadian 4 ayat 16 berbunyi, Kain pergi dari hadapan Tuhan dan ia tinggal di daerah Nod, di sebelah timur Eden. Ini menunjukkan bahwa manusia berdosa semakin jauh dari Taman Eden. Secara khusus, semakin jauh dari pohon kehidupan yang bisa memberikan kekekalan hidup di bumi. Hal ini akan menjadi semakin menarik apabila kita hubungkan dengan ucapan Tuhan sebelum ia menurunkan hujan deras ke bumi. Tuhan mengatakan, Rohku tidak akan selama-lamanya tinggal di dalam manusia, karena manusia itu adalah daging, tetapi umurnya akan 120 tahun saja, seperti di Kejadian 6 ayat yang ketiga. Perhatikanlah, dosa berhubungan dengan perpendekan usia manusia di bumi. Bukankah lebih masuk akal untuk melihat penghilangan Taman Eden, yaitu pohon kehidupan, pada waktu air bah sebagai tindakan yang mengarah ke dugaan tersebut? Penghukuman ini seharusnya dipahami sebagai semacam penciptaan ulang, yaitu penciptaan ulang suatu bumi yang baru. Kejadian 6 ayat 13 mencatat, Aku telah memutuskan untuk mengakhiri hidup segala makhluk. Aku akan memusnahkan mereka bersama-sama dengan bumi. Setelah air bah surut, Allah membuat perjanjian bahwa sejak ini tidak ada yang hidup yang akan dilenyapkan lagi dengan air bah. Dan tidak ada air bah lagi untuk memusnahkan bumi. Seperti di Kejadian 9 ayat yang ke-11. Karena Taman Eden berada di bumi yang lama, sangat wajar apabila kita menduga bahwa taman ini juga sirna bersamaan dengan pemusnahan bumi yang lama. Antara Taman Eden dan Taman Firdaus. Pertanyaan lain yang sering memancing rasa ingin tahu kita berkaitan dengan hubungan antara Taman Eden dan Taman Firdaus. Apakah keduanya berbeda? Seperti di Lukas 23 ayat 43, 2 Korintus 12 ayat 4, dan Wahyu 2 ayat yang ke-7. Dalam terjemahan Septuaginta, kata

Kedelapan, sebagai rujukan pada situasi baru ketika Tuhan memulihkan Sion. Dalam tulisan-tulisan Yahudi, paradisos dipakai untuk tempat tinggal sementara dari orang-orang yang kudus yang telah meninggal. Penggunaan paradisos dalam konteks ekskatologis ini selanjutnya juga muncul di Perjanjian Baru, seperti di Lukas 23 ayat 43, 2 Korintus 12 ayat 4, dan Wahyu 2 ayat 7. Walaupun konsep yang diajarkan sedikit berbeda dengan ajaran Yahudi tentang paradisos. Penyamaan Taman Firdaus dengan Taman Eden mungkin didasarkan pada pemunculan kata paradisos di Wahyu 2 ayat yang ke-7. Beberapa versi memang menerjemahkan paradisos di atas ini dengan Taman Firdaus Allah, seperti terjemahan LAI Terjemahan Baru atau Firdaus Allah. Terjemahan ini sebenarnya merupakan tafsiran penerjemah terhadap kata paradisos. Secara harfiah, paradisos Q seharusnya diterjemahkan Taman Allah, bukan Taman Firdaus Allah. Kata paradisos memang berarti taman. Selain itu, frase paradisos Q juga muncul di Septuaginta dengan arti Taman Allah. Pendengar yang dikasihi oleh Tuhan, apa yang kita simpulkan dari penyelidikan kata paradisos ini? Yang pertama, kata ini sebenarnya hanya berarti taman dan bisa dipakai untuk taman apa saja. Yang kedua, Taman Eden seringkali disebut dengan istilah paradisos Q atau Taman Allah untuk menggambarkan suatu tempat yang begitu indah yang disediakan Allah, sehingga kata paradisos tanpa Q selalu diidentikan dengan Taman Eden. Dan yang ketiga, kata paradisos selanjutnya dipakai dalam konteks ekskatologis yang merujuk pada tempat tinggal sementara orang-orang benar yang sudah meninggal atau surga itu sendiri. Pendengar yang dikasihi oleh Tuhan, demikian tadi penjelasan mengenai Taman Eden. Bila ada pertanyaan, kritik ataupun saran, silakan menghubungi di nomor 0822-333-49555. Dan nantikan topik-topik menarik lainnya dalam program Do You Know yang dipersembahkan oleh Grace Salon Ministry.

Shalom pendengar yang dikasihi oleh Tuhan, berjumpa kembali di program Renungan Harian. Di kesempatan kali ini kita akan merenungkan sebagian dari kebenaran firman Tuhan yang terambil dari Roma pasalnya yang ke-8, ayatnya yang ke-31 sampai ke-39. Demikian bunyi firman Tuhan. Sebab itu, apakah yang akan kita katakan tentang semuanya itu? Jika Allah di pihak kita, siapakah yang akan melawan kita? Ia yang tidak menyayangkan anaknya sendiri, tetapi yang menyerahkannya bagi kita semua, bagaimanakah mungkin ia tidak mengaruniakan segala sesuatu kepada kita bersama-sama dengan dia? Siapakah yang akan menggugat orang-orang pilihan Allah? Allah yang membenarkan mereka? Siapakah yang akan menghukum mereka? Kristus Yesus yang telah mati, bahkan lebih lagi, yang telah bangkit, yang juga duduk di sebelah kanan Allah, yang malah menjadi pembela bagi kita? Siapakah yang akan memisahkan kita dari kasih Kristus? Penindasan atau kesesakan, atau penganiayaan, atau kelaparan, atau ketelanjangan, atau bahaya, atau pedang? Seperti ada tertulis, oleh karena engkau kami ada dalam bahaya maut sepanjang hari, kami telah dianggap sebagai domba-domba sembelihan. Tetapi dalam semuanya itu kita lebih daripada orang-orang yang menang oleh Dia yang telah mengasihi kita. Sebab aku yakin bahwa baik maut maupun hidup, baik malaikat-malaikat maupun pemerintah-pemerintah, baik yang ada sekarang maupun yang akan datang, atau kuasa-kuasa baik yang di atas maupun yang di bawah, ataupun sesuatu makhluk lain, tidak akan dapat memisahkan kita dari kasih Allah yang ada dalam Kristus Yesus, Tuhan kita. Pendengar yang dikasihi oleh Tuhan, renungan kita pada hari ini bertema Allah di pihak kita. Segala yang kita perlu tertampung dalam Yesus Kristus. Untuk menolong kita melihat kebenaran itu lebih jelas, kini Paulus mengajak kita untuk berpikir lebih cermat melalui 5 pertanyaan ini. Jika Allah di pihak kita, siapakah yang akan melawan kita? Ia yang tidak menyayangkan anaknya sendiri, tetapi yang menyerahkannya bagi kita semua. Bagaimanakah mungkin ia tidak mengaruniakan segala sesuatu kepada kita bersama-sama dengan dia? Siapakah yang akan menggugat orang-orang pilihan Allah? Siapakah yang akan menghukum mereka? Siapakah yang akan memisahkan kita dari kasih Kristus? Kasih Allah dalam Kristus menjamin kita sempurna, kini dan kekal. Lebih dari orang-orang yang menang, penderitaan mungkin dapat menjadi pencobaan bagi seseorang yang tidak kuat imannya, sehingga ada yang meninggalkan Tuhan ketika dalam penderitaan. Bagi orang-orang pilihan Allah, penderitaan tidak mampu menutupi kasih Kristus. Kita bisa yakin teguh bahwa Kristus tetap mengasihi kita, ada tetap di pihak kita, meski sekilas situasi tampak tidak menguntungkan. Pendengar yang dikasihi oleh Tuhan, perhatikan berbagai bentuk dan tingkatan kuasa yang mungkin mengganggu hidup kita. Tidak ada satupun yang mampu membuat kita untuk lepas dari kasih Kristus. Kiranya Tuhan Yesus memberkati.

Ya Bapa, ke dalam kedaulatan-Mu kami mempersembahkan Indonesia. Lawatlah

begitu cepat berlalu. Mari kita pergunakan waktu dengan bijaksana. Layani Tuhan dengan sungguh dan hidup benar di hadapan Tuhan.

Kisah Para Rasul 4 ayat 12. Dan keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga selain di dalam Dia. Sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan.

0: Saudara-saudara pendengar yang kami kasihi dimanapun Anda berada, Anda kembali bersama kami pada acara Telaga Tegur Sapa Gembala Keluarga. Saya Gunawan Santoso dari Lembaga Bina Keluarga Kristen, dan kali ini saya bersama Ibu Wulan, Sarjana Teologi, akan berbincang-bincang dengan Bapak Pendeta Dr. Paul Gunadi. Beliau adalah seorang pakar dalam bidang konseling serta dosen di Seminari Alkitab Asia Tenggara, Malang. Perbincangan kami kali ini tentang dari kejatuhan menuju kemenangan. Kami percaya acara ini pasti akan bermanfaat bagi kita sekalian, dan dari studio kami mengucapkan selamat mengikuti. Pak Paul, beberapa waktu yang lalu kita memperbincangkan tentang rasa bersalah, Pak Paul. Dan kita tahu bahwa semua orang memiliki rasa bersalah karena semua orang juga pernah salah gitu, Pak Paul. Tetapi masalahnya bagaimana kita menyikapi kesalahan yang sudah kita lakukan. Nah, ini kadang-kadang kita menemui banyak kesulitan, Pak Paul. Langkah awal apa yang bisa kita lakukan untuk mengatasi rasa bersalah itu?
1: Pak Gunawan, bahasan kita kali ini memang saya tujukan secara khusus ya kepada anak-anak Tuhan yang terlibat dalam pelayanan. Dengan kata lain ya, ini adalah untuk orang-orang Kristen yang memang sungguh-sungguh ya hidup dalam Tuhan, ingin melayani Tuhan, terlibat dalam pelayanan dan sebagainya. Nah, kita tidak sempurna. Ada kalanya kita salah, kita jatuh, kita berdosa. Nah, apa yang harus kita perbuat ya pada waktu kita mengalami kejatuhan? Saya melihat gini, Pak Gunawan. Justru ya, dalam kejatuhan ya,

0: Agunawan.
1: Jadi langkah awalnya apa, Pak Paul?
0: Yang pertama adalah ini, kita mesti mengakui perbuatan kita apa adanya. Nah, saya mau garis bawahi kata mengakui, ya. Mengakui itu berarti kita ini berkata ya jelas bahwa ini salah, bahwa ini dosa. Kita mempunyai kekuatan rasionalisasi, di mana kita bisa mengubah hal yang sekotor apapun menjadi sebersih yang kita inginkan. Nah, berhati-hatilah dengan kemampuan kita untuk berrasionalisasi. Yang kita juga harus tekankan di sini adalah apa adanya. Jangan kita ini mengurangi kadarnya, keseriusannya. Jangan melabelkannya dengan cara yang lain dan sebagainya. Misalkan sekarang ini, kata zina hampir kita tidak gunakan. Yang lebih sering kita gunakan kata selingkuh. Nah, celakanya kata selingkuh itu tuh terdiri dari dua kata yang kalau dipisah dari kataku berarti seling. Nah, seling itu berarti jadinya suatu selingan. Dan kata selingan itu tidak berkonotasi buruk ya. Selingan, sesuatu yang kita lakukan di tengah-tengah kegiatan kita yang lain. Seolah-olah hanya sebatas itulah perselingkuhan. Nah, jadi kita nggak bisa ya memanggilnya hanyalah, oh ini selingkuh atau ini ya saya ya khilaf. Enggak, dosa adalah dosa. Apa adanya kita harus akui. Inilah prasyarat yang pertama ya. Tuhan meminta kita datang kepadanya, mengakui apa adanya. Tidak merasionalisasi, tidak mengurangi kadarnya. Jangan juga ya menyalahkan orang belum apa-apa. Ah, situasi, oh ini orang membuat saya begini begitu. Nah, tidak, itu bukanlah yang Tuhan inginkan.
2: Papa, bagaimana kalau orang-orang tertentu atau hamba Tuhan yang memang udah terbentuk kuat sekali gitu, pola defense, sering-sering menyalahkan orang lain atas berbagai kesalahan begitu. Lalu kita bilang seperti yang diajarkan ini, poin pertama, kenapa sih kamu sulit benar mengakui kesalahan begitu? Lalu dia jawab, loh saya mau mengakui, cuma masalahnya kan bukan saya yang salah, orang itu yang salah begitu. Berulang-ulang begitu terus, gimana Pak Paul?
0: Ya, ada orang yang memang seperti yang Ibu Wulan tadi katakan ya, begitu susah ya untuk bisa mengakui kekurangannya. Dia mungkin mempunyai anggapan, ya dia benar ya, dia selalu harus benar. Dan orang yang harus mengakui bahwa dia benar. Jadi karena dia sudah beranggapan dia harus benar, berarti yang salah ya orang lain. Yang juga sering kita dengar misalkan seperti ini. Ada orang ngamuk ya, dan setelah ngamuk misalnya memukul pasangannya. Nah, orang seperti ini nih seringkali waktu ditanya kenapa memukul, dia justru berkata, pasangan saya membuat saya itu tuh jadi lepas kendali, maka saya mukul dia. Jadi seolah-olah sekali lagi ya, kontrolnya itu tidak ada pada dirinya, tapi pada diri orang lain. Nah, orang yang seperti ini memang ingin jalan pintas, bebas dari sanksi, bebas dari tanggung jawab atau konsekuensi perbuatannya. Dan dia akan menggunakan segala cara untuk bisa melepaskan diri dari lilitan sanksi yang seharusnya ditanggungnya itu.
1: Ya, Pak Paul, kalau kita mau menilai kesalahan kita, dosa kita itu sesuai apa adanya, kan mesti ada tolok ukurnya gitu Pak. Ada alat untuk mengukurnya, standarnya. Nah, ini apa Pak Paul?
0: Standarnya adalah firman Tuhan, Pak Gunawan. Jadi, langkah berikutnya adalah kita mesti melihat ya, apakah ada firman Tuhan baik yang tersurat maupun yang tersirat yang telah kita langgar ya. Kita mesti mengukurnya kembali ke sana. Nah, sekali lagi saya mau tekankan, kita mesti mengenal Tuhan kita. Sehingga bukan saja perintahnya yang tersurat yang kita bisa kenali, tapi kita juga bisa mengenali perintahnya yang tersirat ya. Karena tidak semua hal yang ada dalam hidup ini nih, sekarang ini nih, tersuratkan di Alkitab ya, beda budaya dan sebagainya. Maka kita harus bisa menangkap ya isi hati Tuhan yang mungkin tidak terlalu jelas terlihat dari cerita-cerita yang kita baca di firman Tuhan. Kita penting melihat firman Tuhan sebagai tolok ukur kita agar kita juga tidak terjebak ya ke dalam campuran-campuran perasaan yang sesungguhnya bukanlah rasa bersalah, Misalnya rasa malu, ya, malu kita tahu adalah reaksi yang sebetulnya itu lebih dipicu oleh tuntutan masyarakat atau budaya.

0: ya, atau kelompok di mana kita hidup. Belum tentu itu berkaitan dengan suatu pelanggaran firman Tuhan. Dan juga kita harus bedakan ya dengan penyesalan belaka. Penyesalan seringkali ya dipicu oleh ya kita melihat dampak perbuatan kita pada orang, jadi kita menyesalinya. Atau kita tertangkap basah, orang-orang melihat kita, kita merasa kok saya berbuat hal seperti itu, kita menyesali. Namun dalam hati tidak sungguh-sungguh merasakan itu adalah suatu kesalahan. Jadi penting ya, tolok ukur kita itu jelas, firman Tuhan. Kalau firman sudah katakan ini tidak benar, ya ini tidak benar.
1: Ya, tapi seringkali orang justru menghindar dari itu, Pak Pol. Karena dia katakan, makin saya baca firman Tuhan, makin saya itu jadi orang rewel. Ini tidak boleh, itu tidak boleh, ini salah, itu salah, gitu, Pak Pol.
0: Sebetulnya dalam rel Tuhan, justru kita merasakan kemerdekaan. Di luar rel Tuhan, ya benar, kita akan banyak nggak bolehnya. Jadi saya umpamakan seperti ini. Orang tua yang melarang anaknya keluar dari pagar rumah. Kenapa? Sebab di luar pagar, itu kebetulan jalan besar. Banyak kendaraan bermotor lalu lalang. Nah, sudah tentu memang si anak akan berkata, saya itu kok tidak bebas. Tapi si orang tua mengerti kalau engkau dibebaskan masuk ke jalan raya, itu akan membahayakan jiwamu. Maka nikmati kebebasan dalam pagar ini, karena pagar dalam pagar inilah engkau justru tentram, tidak ada bahaya di sini.
2: Pak Pol, kalau kita bicara tentang firman Tuhan sebagai tolok ukur gitu, berarti berkaitan dengan seberapa dalam atau seberapa besar kita tahu atau kita kenal firman Tuhan ya Pak Pol?
0: Tepat sekali Bu Ulan. Kalau memang pengenalan kita sangat cetek, sudah tentu ya konsep kita akan dosa dan sebagainya itu juga bisa samar, tidak tepat sasaran ya. Saya pernah misalkan bercanda dengan beberapa teman. Kemudian ada seorang teman saya, dia itu tuh baru bertobat. Langsung tiba-tiba dia menegur saya dengan keras. Dia berkata, kamu ngomong sia-sia, gak boleh ngomong sia-sia. Nah, padahalnya ya bercanda itu bagian dari kehidupan. Tapi dia memang baru bertobat. Dan dia baru belajar tentang jangan bicara sia-sia. Dia tidak mengerti secara jelas maksud Tuhan apa itu dengan yang namanya bicara sia-sia. Nah, bercanda dalam batas tertentu memang bukanlah bicara sia-sia, itu bagian dari percakapan manusia untuk bisa menghibur diri ya. Nah, jadi memang perlu kenal Tuhan. Firman Tuhan memberikan kita janji pengampunan, Ibu Wulan. Nah, ini yang kita harus ingat. 1 Yohanes 1 ayat 9 berkata, jika kita mengaku dosa kita, maka ia adalah setia dan adil, sehingga ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Nah, ini firman Tuhan, bukan firman manusia. Dan Tuhan tidak berbohong. Jadi kalau dia berjanji, kalau kita mengaku dosa, maka ia akan mengampuni, nah kita pegang itu janji. Dia tidak berbohong. Nah, yang seringkali kita ini lakukan adalah kita tidak merasa diampuni, sebab kita tidak melihat apa-apa, atau kita tidak merasakan apa-apa setelah berdoa, meminta pengampunan. Ya, kalau kita tiba-tiba melihat Tuhan menampakkan diri dan berkata, aku ampuni engkau, Paul. Nah, kita mungkin bisa terima itu. Masalahnya bukan dengan cara itulah Tuhan bekerja. Tuhan menginginkan kita beriman, ya. Kita percaya pada firman-Nya, meskipun kita tak melihat wujudnya. Nah, itulah yang Tuhan inginkan. Maka kita berkata, Tuhan, karena engkau berjanji, saya sudah diampuni, berarti saya sudah diampuni. Berdasarkan imanlah kita mengatakan itu.
2: Mopo, kalau firman Tuhan ini rasanya saya membayangkan sambil baca, maksudnya dengar Pak Pol katakan barusan, itu Tuhan Allah tuh seperti seorang bapak yang hangat begitu, yang welcome. Kalau kita bersalah, berdosa, kita datang, lalu dia peluk kita, dielus kepala kita, okay, saya mengampuni kamu dan saya mengerti kenapa kamu begini dan begitu begitu. Tapi saya membayangkan ada orang-orang tertentu dan banyak begitu ya, yang lahir di tengah-tengah keluarga yang sangat keras, gak memiliki seorang ayah yang seperti itu gitu. Justru kalau si A ini mengaku kesalahannya di hadapan papanya, justru konsekuensinya justru dia semakin dimaki-maki, gak bisa ditolerir kesalahan apapun gitu. Jadi dia mengembangkan pola lain begitu, lebih baik berbohong gitu demi aman begitu. Dan papanya memang lebih terima pola yang seperti ini begitu. Jadi ada gap ya antara papa yang asli di dunia ini dengan ketika misalnya dia bertobat kenal Allah yang begitu welcome, hangat seperti firman Tuhan ini, Papal.
0: Saya kira akan ada pengaruhnya ya, latar belakang kita itu. Kalau memang kita dibesarkan oleh ayah yang seperti Ibu Wulan tadi katakan, bisa jadi ya, dalam berrelasi dengan Tuhan kita membawa ya pola-pola tersebut. Sehingga kita tidak mudah ya mengaku, meminta ampun. Ada juga orang yang susah minta ampun karena gengsi. Akhirnya dengan Tuhan pun ya gengsi minta ampun. Misalkan ada seperti itu. Saya kira bisa jadi. Jadi pengaruh-pengaruh itu masih mewarnai sikap-sikap kita. Tapi mari kita baca lagi firman. Kita kenal Tuhan berdasarkan firman-Nya. Jangan sampai kita terjebak ya dalam teropong kehidupan kita. Jadi kita meneropong Tuhan melalui kacamata pengalaman kita dengan keluarga kita. Nah, itu yang harus kita tanggalkan, teropong ya yang kita pakai dulu itu tuh. Teropong kita adalah firman Tuhan sendiri. Kita kenal Tuhan seperti yang Alkitab sudah katakan. Dan memang di Alkitab dikatakan Dia adalah Allah yang panjang sabar ya, yang penuh kemurahan, seperti itu.
1: Ya, ada orang yang merasa baru lega atau merasa yakin bahwa dosanya diampuni itu setelah dia berbicara dengan orang lain itu, Pak Paul. Misalnya dengan pendetanya atau dengan rekan seimannya dan sebagainya, dan setelah dibacakan firman Tuhan dan sebagainya, dia merasa lebih nyaman gitu. Dia merasa memang betul. Tapi dia sebenarnya kan bisa baca sendiri, Bapak.
0: Karena kita memang membutuhkan peneguhan-peneguhan, Pak Gunawan, sebagai manusia. Ya, ada kalanya kita sudah tahu, tapi ya kita mau mendengarkan peneguhan kembali ya, bahwa engkau sudah diampuni Tuhan. Nah, udah, jangan persoalkan lagi. Nah, kadang-kadang itulah yang kita butuhkan. Tapi yang kita tetap mau ingatkan diri kita adalah ini, Pak Gunawan, bahwa rasa bersalah ya dengan Tuhan itu akan menghasilkan keselamatan. Ini perlu kita garis bawahi sebagai seorang Kristen. Rasa bersalah dengan Tuhan menghasilkan keselamatan. Karena kita tahu kesalahan kita, dosa kita, Tuhan ampuni. Dan karena Tuhan ampuni, kita menerima pengampunan, kita menerima keselamatan itu tuh. Perasa bersalah di luar Tuhan, tidak melibatkan Tuhan, itu memang benar-benar membawa kepada kematian. Masalah dosa bukanlah masalah yang manusia bisa selesaikan. Kalau kita berdosa kepada sesama, kita bisa minta maaf. Tapi kalau kita berdosa kepada Tuhan, nah sudah tentu hanya Tuhanlah yang bisa memberikan maaf ya atau ampunan. Maka ya kepadanya lah kita harus datang ya. Maka kalau ada orang yang mengalami persoalan dengan dosa, dia tidak akan bisa menyelesaikannya sendiri. Tidak bisa. Itu memang wewenang Tuhan. Dosa dilakukan terhadap Tuhan. Jadi wewenang Tuhanlah mengampuninya. Dan waktu dia mengampuni, keselamatanlah yang dia berikan. Itulah janji Tuhan.
2: Papa, saya pernah baca autobiografinya Martin Luther begitu ya. Dia kan sampai tanda kutip saya menjulukinya sangat peka gitu, sangat murni lah gitu, seolah-olah di hadapan Tuhan begitu. Jadi kalau dia berbuat kesalahan sedikit aja, sampai dia kan mengaku dosa di hadapan Tuhan sampai berlutut naik tangga, setiap tangga dia berlutut lagi, dia nangis dan sebagainya, seolah-olah terus belum terpuaskan begitu loh, seolah-olah menganggap Tuhan belum mengampuni begitu. Apakah seperti itu terlalu kemurnian gitu, terlalu murni, terlalu putih, apa sehat atau enggak sih seperti itu, Pak Paul?
0: Saya kira ya tidak sehat ya. Nah, kalau tidak salah juga pada akhirnya lah Martin Luther itu tuh meyakini Tuhan sudah mati untuknya, menebus dosanya. Waktu dia merenungkan tentang pengorbanan Tuhan Yesus di kayu salib. Dan di saat itulah waktu dia membaca, merenungkan ya, kisah penyalipan Tuhan. Tiba-tiba dia disadarkan itu bahwa dosanya sudah diampuni Tuhan. Nah itu tuh katanya pertama kali Luther sungguh-sungguh mengalami pengampunan Tuhan. Dan bahwa dia tidak harus lagi bekerja ya, berbuat untuk mendapatkan pengampunan Tuhan itu. Ya, jadi memang tidak ada yang bisa kita lakukan menghapus dosa kita. Tidak ada. kita hanya perlu datang kepadanya, mengakui dosa kita, meminta Tuhan mengampuni kita, dan kita yakini bahwa Dia yang sudah berjanji akan mengampuni, akan mengampuni.
1: Ya, apakah penjahat yang ada di samping Tuhan Yesus itu, yang dijanjikan engkau hari ini juga bersama-sama dengan aku di Firdaus, apakah itu bentuk pengakuan dosa dari penjahat itu, Pak Paul?
0: Nah, di sana kita bisa melihat ya Pak Gunawan, bahwa Tuhan itu tuh lebih besar daripada pengakuan-pengakuan verbal ya. Meskipun si orang jahat itu tidak pernah berkata ya, Tuhan Yesus ampuni saya. Dia tidak pernah berkata begitu. Tapi Tuhan sudah tahu dia memang mengakui dosanya. Nah, dari manakah kita bisa mereka itu ya, menebak bahwa Tuhan memang melihat dia sudah mengakui dosanya. Sebab waktu kawannya meledek Tuhan, ya, dia menegur kawannya. Dan dia berkata, kita selayaknya menerima ini. Tapi orang ini, yaitu Yesus, tidak selayaknya menerima ini. Dengan kata lain, dia memang sudah berdamai dengan dirinya. Dia sudah melihat bahwa memang ini perbuatan dosanya. Dan selayaknya lah dia menerima hukuman salib ini. Nah, dengan kata lain, ya, itulah pengakuan dia. Dan Tuhan sudah mendengar pengakuannya. Makanya waktu dia berkata, ingatlah aku ya, pada waktu engkau nanti turun dengan di Firdaus. Tuhan berkata, hari ini juga engkau sudah bersama-sama denganku di Firdaus. Jadi Tuhan langsung sudah menjanjikan keselamatan itu.
1: Berarti pengakuan dosa itu membawa perubahan di dalam kehidupan seseorang.
0: Seyogianya lah Pak Gunawan, rasa bersalah itu tuh membuahkan pertobatan ya. Pertobatan adalah suatu perubahan arah. Kita berhenti melakukan perbuatan yang salah. Nah, itulah pertobatan ya. Nah, rumusnya adalah ini Pak Gunawan. Rasa bersalah sejati akan membuahkan pertobatan. Ya, kalau rasa bersalah semu, enggak. Hanya kapok sebentar aja, terus melakukan lagi ya. Tapi rasa bersalah sejati membuahkan pertobatan. Dan pertobatan sejati menghapuskan rasa bersalah. Justru kalau kita sudah bertobat, kita tidak lagi dikuasai oleh rasa bersalah. Kita bisa langsung mengklaim kalau kita digoda, dituduh lagi oleh rasa bersalah. Kita langsung mengklaim, darah Tuhan Yesus sudah dicucurkan untuk semua dosaku. Tuhan sudah mengampuni dosaku. Nah, aku tidak lagi bersalah. Ya. Nah, yang kita mesti ingat adalah juga perkataannya Ralph Waldo Emerson ya. Dia berkata begini, keagungan kita bukanlah dikarenakan kita tidak pernah jatuh, melainkan kita selalu bangkit setiap kali kita jatuh. Ini bagus sekali ya, Pak Gunawan dan Ibu Wulan. Ya, kita ini bukan orang yang sempurna. Kadang kita jatuh ya. Nah, keagungan kita terletak pada fakta ini. Waktu kita jatuh, kita bangun. Nah, itu tuh yang membuat kita sebagai manusia agung.
1: Ya, kadang-kadang ada perasaan enggan untuk bangun lagi gitu, Pak Paul. Karena mikirnya itu, wah, kok jatuh di tempat yang sama itu berkali-kali gitu, Pak Paul.
0: Meskipun kita belum bisa ya, sempurna selesai ya dengan kesalahan kita. Tapi kita mesti membuat atau mengambil langkah kecil. Langkah-langkah kecil yang berubah, yang berbeda dari perbuatan kita yang sebelumnya. Saya teringat perumpamaan yang dipaparkan oleh C.S. Lewis. Dia berkata, kalau kita membuat ujian dan mengosongkannya, kita dapat nilai nol. Tapi kalau kita mencoba menyelesaikan ujian itu, meskipun salah semua, guru akan memberikan kita nilai, walaupun hanya satu atau dua. Nah, dia berkata, Tuhan seperti itu. Tuhan sudah tentu ya, senang kalau bisa melihat hasil akhirnya. Ya, kita benar-benar berbeda ya, nggak lagi melakukan kesalahan yang sama. Tapi, meskipun itu belum kita bisa capai, kalau saja kita sudah mengambil langkah-langkah kecil, usaha-usaha itu kita sudah keluarkan, itulah yang Tuhan catat. Ya, jadi ini nih yang kita harus ingat. Tuhan mencatat usaha-usaha kita untuk memperbaiki dosa kita.
2: Dengan kata lain, Tuhan sangat memperhatikan atau menghargai proses ya Pak Paul, dan bukan hasil ya Pak Paul.
0: Tepat sekali Bu Wulan. Memang kita ini manusia seringkali lebih kurang sabar dibandingkan Tuhan,
2: iya,
0: ya.
2: Betul.
0: Tuhan jauh lebih sabar dengan kita. Meskipun belum mencapai puncaknya, tapi kenyataan kita sudah mulai mendaki, meskipun setelah mendaki 2-3 meter melorot lagi turun ke bawah, tetap itu yang Tuhan catat.
2: Tapi yang lebih sering kita down ya Pak Paul. Aduh, kok saya nih sejelek itu begitu, kok enggak berhasil begitu bangkit gitu.
0: Ya, saya kira perasaan itu alamiah ya, manusiawi lah ya. Kita merasa kok enggak ada perubahan, kok saya masih sama. Tapi jangan sampai suara-suara itu tuh memadamkan semangat kita untuk berubah. Itulah yang diinginkan oleh iblis, sudah tentu ya. Udah, jangan berbuat lagi, kamu percuma, enggak usah lagi berusaha, terimalah kondisi kamu. Oh tidak, kita tetap mau berusaha meskipun kita belum selalu berhasil. Nah, yang terakhir ya Pak Gunawan dan Ibu Wulan, yang saya ingin sampaikan adalah nasihat dari pendeta Gordon MacDonald. Dia berkata begini, orang yang paling merdeka di dunia ini adalah orang yang memiliki hati yang terbuka, jiwa yang hancur, dan arah yang baru. Nah, Gordon MacDonald seorang yang mengerti apa yang dia katakan. Dia pernah jatuh ke dalam dosa. Dan Tuhan tetap ya memeliharanya. Dia melewati proses pembimbingan, pemulihan. Setelah bertahun-tahun, gereja asalnya memanggil dia kembali, mengembalakan gerejanya itu. Tuhan memberikan kesempatan kepada dia melayani Tuhan kembali. Nah, inilah yang dia katakan. Orang yang paling merdeka di dunia ini adalah orang yang memiliki hati yang terbuka. Artinya apa? Terbuka, mau menerima teguran Tuhan. Ya, mau ya, sanggup, berani berkata, Tuhan saya salah. Terbuka, enggak menutup-nutupi, ya, enggak berkelit. Dan dia katakan yang berikutnya, orang yang memiliki jiwa yang hancur. Artinya, bukan saja berani melihat, tapi memang benar-benar berani menangisi perbuatan kita, ya, kesalahan kita. Rupanya inilah yang pendeta MacDonald juga harus hadapi, ya, kehancuran hidupnya, kehancuran jiwanya, karena dosa yang dilakukannya. Tapi, nah ini kalimat yang terakhir, orang yang paling merdeka di dunia ini adalah orang yang memiliki arah yang baru. Inilah ya yang membedakan kita dari orang yang tidak mengenal Tuhan. Kita mempunyai arah yang baru. Sebab Tuhan tidak meninggalkan kita. Tuhan tetap memberi kita lembar yang baru untuk kita tulisi. Ya, arah yang baru. Dia akan pimpin lagi, dia akan pimpin lagi. Meskipun mungkin saja pimpinannya itu tuh tidak seperti yang kita duga atau pikirkan sebelumnya.
1: Ya, jadi mungkin ada himbauan atau saran dari Pak Paul khususnya kepada para pendengar kita yang saat-saat ini mungkin sedang lagi jatuh dan merasa bersalah dan mencoba untuk bangkit kembali gitu Pak Paul.
0: Saran saya adalah ini, dengarkan Tuhan. Dengarkan Tuhan. Nomor satu, dengarkan Tuhan. Ya, orang ya boleh dengarkan, tapi nomor dua kan. Ya, perasaan sendiri ya boleh dengarkan, nomor dua kan juga. Nomor satu, dengarkan Tuhan. Apa yang Tuhan katakan, pegang itu sebagai benar-benar fondasi kita. Mungkin rumah kita atau ya kalau sebagai ilustrasi ya, rumah kita itu tuh sudah hancur, tapi fondasi kita masih ada. Dan disitulah kita tetap berdiri. Ya, fondasinya adalah janji Tuhan. Kita tahu Tuhan penuh kasih, dia tidak begitu saja melepaskan kita.
1: Ya, terima kasih Pak Paul, itu suatu penghiburan dan kekuatan dan sekaligus motivasi bagi para pendengar kita yang mungkin saat-saat ini sangat membutuhkannya juga. Terima kasih Ibu Wulan untuk perbincangan ini. Para pendengar sekalian, kami mengucapkan banyak terima kasih Anda telah mengikuti perbincangan kami dengan Bapak Pendeta Dr. Paul Gunadi dalam acara Telaga Tegur Sapa Gembala Keluarga. Kami baru saja berbincang-bincang tentang dari kejatuhan menuju kemenangan. Bagi Anda yang berminat untuk mengetahui lebih lanjut mengenai acara ini, silakan Anda menghubungi kami lewat surat. Alamatkan surat Anda ke Lembaga Bina Keluarga Kristen atau LBKK, Jalan Cimanuk 58, Malang. Anda juga dapat menggunakan email dengan alamat telaga@indo.net.id. Saran-saran, pertanyaan, serta tanggapan Anda sangat kami nantikan. Dan akhirnya dari studio kami mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa pada acara Telaga yang akan datang.

Saudara-saudara, kami hendak memberitahukan kepada kamu tentang kasih karunia yang dianugerahkan kepada jemaat-jemaat di Makedonia. Selagi dicobai dengan berat dalam pelbagai penderitaan, sukacita mereka meluap, dan meskipun mereka sangat miskin, namun mereka kaya dalam kemurahan. Aku bersaksi bahwa mereka telah memberikan menurut kemampuan mereka, bahkan melampaui kemampuan mereka. Dengan kerelaan sendiri, mereka meminta dan mendesak kepada kami, supaya mereka juga beroleh kasih karunia untuk mengambil bagian dalam pelayanan kepada orang-orang kudus. Mereka memberikan lebih banyak daripada yang kami harapkan. Mereka memberikan diri mereka, pertama-tama kepada Allah, kemudian oleh karena kehendak Allah, juga kepada kami. Sebab itu kami mendesak kepada Titus, supaya ia mengunjungi kamu dan menyelesaikan pelayanan kasih itu, sebagaimana ia telah memulainya. Maka sekarang, sama seperti kamu kaya dalam segala sesuatu, dalam iman, dalam perkataan, dalam pengetahuan, dalam kesungguhan untuk membantu, dan dalam kasihmu,

Saudara pendengar yang dikasihi Tuhan, selamat berjumpa kembali dengan saya Om Budianto. Saya sekarang ini banyak dipanggil Om.

Saudara pendengar yang dikasihi Tuhan, oleh karena itu saya akan mendasari perbincangan kita ini, yaitu dari surat Filipi 2 ayat 1 sampai 11. Surat Filipi 2 ayat 1 sampai 11. Saya akan membacakannya perlahan-lahan, kiranya saudara akan menyamaknya dengan baik. Jadi karena dalam Kristus ada nasihat, ada penghiburan kasih, ada persekutuan roh, ada kasih mesra dan belas kasihan. Karena itu, seorang menganggap yang lain lebih utama daripada dirinya sendiri. Dan janganlah tiap-tiap orang hanya memperhatikan kepentingannya sendiri, tetapi kepentingan orang lain juga. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus, yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Dan dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Itulah sebabnya Allah sangat meninggikan dia dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama, supaya dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang ada di langit dan yang ada di atas bumi dan yang ada di bawah bumi, dan segala lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan bagi kemuliaan Allah Bapa. Demikian landasan perbincangan kita, saudara. Mari kita berdoa bersama. Bapa, terima kasih embun dari surga kami nikmati hari ini. Kami berdoa kiranya Tuhan menolong setiap kami dalam kesulitan-kesulitan kehidupan kami. Kalau ada yang sakit, Tuhan sembuhkan oleh karena kuasa-Mu.

orang Kristen di Filipi. Dan ketika itulah hatinya Paulus cemas. Karena apa? Karena ada orang

Oleh karena itu dalam tulisannya tadi ada kata-kata yang perlu kita perhatikan pada saat ini, yaitu hendaklah

Kan dalam kitab suci, Tuhan akan memberikan roh yang baru, hati yang baru, hati yang berani, hati yang penuh kasih, hati yang mantap. Karena memang hidup saudara dituntun, dipenuhi oleh roh. Yang diperlukan adalah saudara taat. Taat kepada firman Tuhan. Taat kepada kehendak Tuhan. Rohku akan kuberikan diam di dalam batinmu. Dan roh itu akan membuat kita hidup menurut segala ketetapan-ketetapan Tuhan. Dan roh itu yang membuat kita berpegang kepada firman-Nya. Dan roh itu yang menyebabkan kita mampu melakukan apa yang dikehendakinya. Oleh karena itu, Paulus dengan tegas mengatakan kami memiliki pikiran Kristus. Karena pada dasarnya orang yang sudah menerima Kristus akan memiliki pikiran-pikiran yang sama dengan orang Kristen lainnya. Semua kehidupan ini, aktivitas apapun, diperuntukkan untuk kemuliaan nama Tuhan. Saudara, saya akan katakan kepada saudara dalam pertemuan ini, bahwa Tuhan Yesus telah membuat rancangan bagi kita. Rancangan tentang apa? Tujuannya apa Tuhan Yesus membuat rancangan kita? Rancangan yang indah buat kita, supaya kita yang menjadi murid-Nya, kita yang percaya kepada-Nya, memiliki hidup yang berkemenangan. Bagaimana caranya? Yaitu menaruh pikiran-Nya, pikiran Kristus sendiri di dalam diri kita. Firman-Nya, pikiran-Nya, kehendak-Nya kita taruh di dalam diri kita. Tuhan itu adalah pribadi. Pribadi yang positif. Maka bila kita berpikir sesuai dengan pemikiran Kristus. Maka bila kita berpikir sesuai dengan pemikiran Kristus. Semua yang kita pikirkan adalah hal-hal yang positif. Bukan negatif. Selama pelayanannya di bumi, Tuhan Yesus selalu

Paulus memberikan nasihat yang baik. Ayat-ayat awal dalam pasal 2. Jadi, karena dalam Kristus ada nasihat, ada penghiburan kasih, ada persekutuan roh, ada kasih mesra dan belas kasihan. Karena itu sempurnakanlah sukacitaku dengan ini. Hendaklah kamu sehati dalam sepikir, dalam kasih, satu jiwa, satu tujuan, dengan tidak mencari kepentingan sendiri atau puji-pujian yang sia-sia. Luar biasa, orang yang ada di dalam Kristus, di sana ketika kita sedang menghadapi kalau itu

Saudara, hati-hati kalau orang sudah mencari pujian yang sia-sia, maka orang itu sebetulnya tidak menaruh pikiran Kristus di dalam pikirannya. Saudara pendengar yang dikasihi Tuhan, maka kapanpun bila mana kita memiliki pikiran negatif, artinya apa saudara? Artinya pikiran kita sedang tidak selaras dengan pikiran Kristus. Nah, renungkan ini, camkan dalam kehidupan saudara. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, terima kasih banyak. Hamba-Mu telah mengaturkan kebenaran. Kami berharap supaya melalui firman Tuhan yang hamba-Mu sampaikan ini, memberikan kekuatan, memberikan penghiburan kepada saudara-saudara kami. Dalam nama Tuhan Yesus yang berdoa. Haleluya. Amin.

Saudara, baru saja kita mendengarkan acara Terang Kehidupan, persembahan dari Lembaga Pelayanan Iman dan Doa. Saya yakin saudara sungguh diberkati Tuhan dengan firman Tuhan dan penjelasannya. Namun, jika saudara masih ada pertanyaan atau ingin berbagi bersama kami, silakan kirimkan surat Anda ke acara Terang Kehidupan, PO Box 84 Malang 65101 atau bisa melalui SMS ke nomor 081-233-69-3793. Bahkan jika Anda ingin beremail kepada kami, silakan kirimkan email Anda ke siaran@pidmedia.com. Nah, saudara, sampai jumpa di acara kami berikutnya, dan Tuhan Yesus memberkati saudara.

Shalom saudara-saudara, selamat bertemu kembali dalam acara M7M, Meaningful 7 Minutes, bersama Grace Alone Multimedia Ministry. Dalam sesi yang lalu kita sudah belajar salah satu keunikan penciptaan manusia adalah manusia diciptakan menurut gambar dan rupa Allah. Dan hari ini kita akan belajar apa yang dimaksud dengan gambar dan rupa Allah. Nah, kita harus memulai dengan mengetahui bahwa istilah gambar dan rupa Allah merupakan sesuatu yang sinonim. Kita tidak perlu membedakan di antara dua kata ini. Nah, mengapa saya menganggap gambar dan rupa Allah merupakan sinonim? Karena kalau saudara membaca di dalam Kejadian, misalnya di dalam Kejadian 1 ayat 26 dan 27, Kejadian 5 ayat 1 dan 3, Kejadian 9 ayat yang ke-6, maka kita akan menemukan bahwa kata gambar dan rupa kadangkala muncul dalam posisi yang terbalik. Bukan gambar dan rupa, tapi rupa dan gambar. Kemudian kadangkala hanya muncul perwakilan salah satu saja. Misalnya cuma gambar yang muncul atau rupa yang muncul. Mungkin yang paling jelas adalah di dalam Kejadian 1:27. Ayat 26-nya dikatakan, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita. Jamak gambar dan rupa kita. Tapi kemudian di ayat yang ke-27 dikatakan, maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya. Bukan gambar dan rupa lagi, tapi hanya disebut salah satu. Ini menunjukkan bahwa gambar dan rupa adalah sinonim. Boleh dipakai salah satu, boleh urutannya diubah. Karena dua kata ini sebetulnya merujuk pada satu makna. Nah, apa pengertian manusia sebagai gambar Allah? Ada dua. Yang pertama, manusia sebagai gambar Allah itu berarti manusia adalah representasi Allah. Manusia adalah perwakilan Allah di muka bumi. Untuk memahami ini, kita perlu mengetahui budaya kuno pada waktu itu. Gambar atau patung merupakan bagian yang penting di dalam kebudayaan kuno, terutama yang berkaitan dengan kekuasaan. Kalau misalnya satu daerah dikuasai oleh pemimpin yang baru, maka bagaimana orang-orang di daerah itu bisa tahu bahwa sudah ada pergantian pemimpin? Yaitu dengan cara pemimpin akan mendirikan patungnya di sana. Sehingga orang tahu pada waktu melihat patung, patung itu merupakan representasi dari penguasa. Juga mata uang misalnya. Mata uang kuno ada gambar para penguasa. Sehingga menunjukkan pada saat orang menerima menggunakan uang itu merupakan sebuah simbol penerimaan dari kekuasaan orang yang gambarnya ada di sana. Sehingga masyarakat kuno akan mudah untuk menangkap apa arti gambar Allah. Yaitu manusia sebagai representasi Allah, sebagai perwakilan Allah di muka bumi. Allah memberikan mandat kepada manusia, dan manusia atas mandat Allah itu, berdasarkan kepercayaan yang Allah berikan kepada mereka, maka manusia menguasai bumi. Dan inilah yang kita sebut dengan istilah penata layanan, stewardship. Ada yang memiliki, yaitu Allah. Ada orang yang dipercaya untuk melakukannya, untuk menjalankan tugas tertentu dari sang pemilik, yaitu manusia. Manusia sebagai penata layan. Yang kedua, apa arti manusia sebagai gambar Allah? Yang kedua, manusia adalah refleksi Allah. Manusia adalah refleksi Allah. Jadi manusia bukan hanya representasi wakil Allah, tetapi manusia adalah refleksi Allah. Kita tahu bahwa Allah adalah roh. Yohanes pasal yang keempat dengan jelas mengatakan semacam itu. Dan Allah melarang umatnya untuk menyembah dia menggunakan gambar atau patung. Misalnya di dalam Keluaran 20, di dalam Dasatita, 10 perintah Allah. Sudah jelas, perintah yang kedua adalah jangan membuat patung atau gambar menyerupai apapun di dalam penyembahan. Allah adalah roh. Orang tidak bisa melihat Allah secara langsung karena dia adalah Allah yang bersifat roh. Dan Allah melarang umatnya untuk membuat gambar atau patung. Lalu bagaimana manusia bisa mendapat gambaran tentang Allah? Kalau memang Allah roh dan Allah melarang umatnya untuk membuat gambar atau patung, bagaimana kita bisa mendapatkan gambaran tentang Allah?
Nah, Allah memberikan beberapa cara tentu saja kepada umat manusia. Misalnya berkali-kali Allah menampakkan dirinya, atau kita sebut dalam istilah teologi teofani. Allah menampakkan dirinya, misalnya melalui guru, melalui kilat, melalui gunung yang bergetar, itu merupakan teofani Allah. Allah juga menampakkan diri melalui penglihatan. Tetapi ada satu hal yang luar biasa yang seringkali kita lupakan. Bahwa kita bisa mendapatkan gambaran Allah itu karena kita adalah gambar Allah. Dengan melihat manusia, kita melihat Allah sebetulnya. Bukan berarti manusia adalah Allah. Tetapi di dalam diri manusia ada cerminan Allah. Dan seharusnya manusia mencerminkan sifat-sifat Allah misalnya. Dengan kita melihat orang lain, seharusnya kita bisa melihat sifat-sifat Allah di dalam diri manusia. Tapi sayangnya dosa telah merusak segalanya. Sehingga gambar itu menjadi gambar yang kabur, yang tidak jelas. Ketika dilihat orang lain, orang tidak bisa melihat ada Allah dengan jelas melalui gambar Allah di dalam diri manusia. Tetapi poinnya tetap ada, bahwa manusia adalah gambar Allah dalam arti manusia merupakan refleksi Allah. Setelah manusia gagal, rusak oleh dosa, maka Allah mengirim anaknya yang disebut sebagai gambar Allah yang sempurna. Sehingga Yesus Kristus itu, kematiannya di atas kayu salib, kebangkitannya dari kematian, itu menjadi jalan pemulihan bagi gambar yang rusak. Sehingga kita terus menerus akan diubahkan sesuai dengan gambar Khalik, sesuai dengan gambar anak Allah. Itu disebutkan di dalam Roma 8 ayat 29, di dalam Kolose pasal yang ketiga juga disebutkan demikian, bahwa kita telah mengenakan manusia yang baru, yang terus menerus diperbaharui menurut pengetahuan sesuai dengan gambar anak Allah. Dan itulah kita manusia, kita adalah gambar Allah, kita menjadi representasi Allah, dan kita menjadi refleksi Allah. Kiranya kita semua disadarkan tentang betapa berharganya kita di mata Tuhan. Bukan karena kita, tapi karena anugerah Tuhan yang menciptakan kita seperti itu, yaitu sebagai gambarnya. Tuhan memberkati kita.

0: Stop, stop.
1: Kenapa, Bang?
0: Ada apa sih, Pok?
1: Darah Yesus.
0: Emangnya kenapa ame darah Yesus?
1: Darah Yesus yang menebus dosa-dosa kita.
0: Dosa ayah?
1: Iya, Bang.
0: Dosa babe amanya?
1: Dosa-dosa kita semuanya.
0: Waduh, kalau gitu kita nyanyi lagi yuk, Pok.

Shalom pendengar yang dikasihi oleh Tuhan. Berjumpa kembali bersama saya dalam program Do You Know? Pendengar yang dikasihi oleh Tuhan, tentu kita sudah mengetahui istilah dari Taman Eden. Ya, istilah Taman Eden merupakan istilah yang tidak asing bagi banyak orang. Kepopuleran nama ini bukan berarti keberadaannya sudah sangat jelas. Banyak orang tetap memiliki rasa ingin tahu yang besar berkenan dengan Taman Eden. Kita sering bertanya atau mendengar orang lain bertanya, apakah taman ini hanya sekedar mitos atau benar-benar ada di bumi? Seandainya memang pernah ada di bumi, di manakah posisi taman itu dahulu? Mengapa taman itu sekarang tidak lagi ditemukan? Apa yang terjadi dengan taman itu? Dan apakah taman ini identik dengan istilah Firdaus? Pendengar yang dikasihi oleh Tuhan, kita mungkin masih bisa memperpanjang deretan pertanyaan lain seputar Taman Eden. Sayangnya data Alkitab tentang taman ini sangat terbatas dan kita perlu belajar untuk merasa puas dengan apa yang disediakan oleh Alkitab. Kata Eden yang merujuk pada tanah atau taman muncul 13 kali dalam Perjanjian Lama. Kitab Kejadian sendiri menggunakan kata Eden sebanyak 6 kali. Seperti di dalam Kejadian 2 ayat 8, ayat 10 dan ayat yang ke-15, serta Kejadian 3 ayat 23 sampai ayat yang ke-24, dan Kejadian 4 ayat yang ke-16. Pemunculan yang lain hanya memberikan gambaran umum tentang Taman Eden sebagai sebuah tempat yang menyenangkan, subur, selalu dialiri air dan tumbuhan berbagai pepohonan. Taman ini sering diidentikan dengan Taman Tuhan atau Taman Allah. Penggunaan istilah Eden sebagai sebuah tempat yang menyenangkan sangat mungkin berhubungan dengan istilah yang sama yang berasal dari bahasa Ibrani untuk kata kesenangan atau kemewahan. Dalam bahasa Ibrani yaitu kata Eden bisa berarti kesenangan atau kemewahan. Pendengar yang dikasihi oleh Tuhan, Taman Eden, apakah hanya sebuah mitos? Apakah keberadaan Taman Eden hanya sebuah mitos atau simbol saja? Untuk pertanyaan ini kita harus menjawab dengan tegas, tidak. Dari cara Musa memaparkan taman ini, kita bisa mengambil kesimpulan bahwa ini sungguh-sungguh pernah ada di bumi. Hal pertama yang diperhatikan adalah penjelasan tentang lokasi taman ini, yaitu sungai-sungai yang mengalir dari taman ini disebutkan dengan nama dan ciri khas mereka masing-masing. Misalnya di Kejadian 2, ayat 10 sampai ayat yang ke-14. Penambahan detail ini jelas mengidentifikasikan posisi yang konkret dari Taman Eden. Apalagi dua sungai yang disebutkan memang benar-benar ada di bumi, yaitu Sungai Efrat dan Sungai Tigris. Satu hal lagi yang turut mendukung keberadaan nyata Taman Eden adalah kisah penghukuman Kain di Kejadian 4 ayat 1 sampai ayat yang ke-16. Ayat 16 menjelaskan bahwa Kain pergi dan menetap di tanah Nod di sebelah timur Eden. Karena tanah Nod jelas merujuk pada suatu tempat yang konkret secara fisik, maka tanah Eden juga pasti merupakan sesuatu yang real. Selain alasan tersebut, satu hal yang tidak boleh kita abaikan adalah efek nyata dari peristiwa yang terjadi di Taman Eden. Ketika Adam dan Hawa melanggar perintah Allah dengan memakan buah pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat, pelanggaran ini berdampak besar bagi semua umat manusia. Semua orang turut berdosa di dalam Adam dan mewarisi dosanya. Seperti yang terdapat dalam Roma 5 ayat 12 sampai ayat yang ke-21. Seandainya taman ini hanyalah sebuah mitos, maka peristiwa di dalamnya juga sebuah mitos. Sulit dipahami mengapa sebuah mitos bisa memiliki dampak nyata sedemikian besar. Paulus juga beberapa kali mengutip peristiwa kejatuhan ke dalam dosa ini sebagai suatu peristiwa historis. Seperti di dalam 2 Korintus 11 ayat yang ketiga yang berbunyi, sama seperti Hawa yang diperdayakan oleh ular yang licik itu. Dan di 1 Timotius 2 ayat 13 sampai 14 yang berbunyi, lagi pula bukan Adam yang tergoda,
melainkan perempuan itu yang tergoda. Dengan demikian, jelas keberadaan Taman Eden merupakan sesuatu yang konkret dan nyata, sama seperti dampak dari peristiwa kejatuhan yang begitu nyata. Mendengar yang dikasih oleh Tuhan, pertanyaan kedua yang perlu kita jawab berhubungan dengan posisi konkret dari Taman Eden, yaitu di manakah letak persis taman ini pada zaman dahulu. Topik ini bukanlah isu yang mudah karena keterangan Alkitab yang terbatas. Selain itu, bumi yang sudah berumur ribuan tahun pasti telah mengalami berbagai pergeseran dan perubahan geologis. Sebagian daratan yang ada di masa lampau sekarang telah menjadi lautan, ditutupi oleh air. Daratan lain yang dahulu menjadi satu sekarang dipisahkan oleh lautan. Peristiwa alam ini pula yang kemungkinan besar menyebabkan hilangnya dua sungai yang disebut di Kejadian 2 ayat 11 sampai ayat yang ke-13. Sekalipun letak secara konkret masih menjadi bahan perdebatan para ahli, kita tetap merasa perlu menyelidiki Alkitab yang ada, sekalipun data tersebut sangat sedikit dan kurang eksplisit. Sebelum menyelidiki lebih lanjut, ada baiknya kita mengetahui bahwa Eden dan Taman Eden merupakan dua tempat yang sedikit berbeda. Eden merupakan suatu daerah yang cukup luas, sedangkan Taman Eden adalah suatu taman khusus yang dibuat Allah di daerah Eden. Hal ini terlihat dari cara penggunaan kata Eden dalam Kejadian. Musa memakai dua frasa yang berbeda, yaitu taman di Eden, Gan bi Eden. Selanjutnya taman itu disebut Taman Eden, Gan Eden. Kata Eden sendiri tanpa rujukan tentang taman, muncul di Kejadian 4 ayat 16. Ia tinggal di tanah Nod di sebelah timur Eden. Untuk mengetahui posisi persis dari Taman Eden, para ahli biasanya mendasarkan dugaan mereka pada arti kata Eden, merupakan penjelasan geografis di Kejadian 2 ayat 10 sampai ayat yang ke-14. Informasi dari Kejadian 4 ayat 16 bahwa daerah Eden terletak di sebelah barat tanah Nod tidak membantu apa-apa, karena keberadaan dan posisi geografis tanah Nod sendiri sampai sekarang sulit ditentukan. Sebagian penafsir bahkan menolak Nod sebagai nama suatu tempat. Mereka memilih menerjemahkan Beeres Nod atau tanah Nod dengan tanah pengembaraan, karena kata kerja Nod dalam bahasa Ibrani memang bisa berarti mengembara. Pendengar yang dikasihi oleh Tuhan, sekarang marilah kita mencoba menyelidiki posisi geografis dari Taman Eden dari sisi arti katanya. Dari segi etimologi, arti kata berdasarkan asal-usul kata tersebut. Kata Eden kemungkinan besar berasal dari bahasa Sumeria, yaitu Edinu yang artinya tanah datar, padang rumput, padang belantara, yang sering dihubungkan dengan suatu tanah datar yang terletak antara Tigris dan Efrat di Mesopotamia Selatan. Keterangan ini memang belum cukup untuk menentukan posisi konkret dari Taman Eden, tetapi paling tidak kita bisa mendapat sedikit gambaran bahwa Tanah Eden adalah sebuah tanah yang datar. Petunjuk berikutnya harus kita cari dari penjelasan di Kejadian 2 ayat 10 sampai ayat yang ke-14. Hal pertama yang dapat kita simpulkan adalah bahwa Taman Eden merupakan dataran tinggi, di mana dugaan ini berasal dari Kejadian 2 ayat yang ke-10, yang menjelaskan bahwa ada sungai yang mengaliri Taman Eden. Dari taman ini, sungai tersebut selanjutnya terpecah menjadi 4 cabang. Gambaran ini menunjukkan bahwa posisi Taman Eden cukup tinggi, sehingga bisa mengalirkan begitu banyak air ke tempat sungai yang ada. Jika digabungkan dengan penjelasan sebelumnya, kita bisa menduga bahwa Tanah Eden merupakan tanah datar yang subur yang terletak di daerah pegunungan. Petunjuk yang lebih pasti kita dapatkan dari penyebutan dua sungai di Kejadian 2 ayat 14, yaitu Tigris dan Efrat. Karena kedua sungai ini memang masih ada di antara Mesopotamia kuno yang sekarang merupakan perbatasan timur negara Turki modern. Penjelasan tentang sungai Tigris yang mengalir di sebuah timur Asyur, seperti di Kejadian 2 ayat yang ke-14,
juga turut memberi kepastian bahwa dua sungai ini terletak di daerah Mesopotamia. Bagaimana dengan dua sungai yang lain? Alkitab menjelaskan bahwa sungai Gihon mengaliri seluruh tanah Kus. Karena tanah Kus dalam Alkitab sering merujuk pada tanah orang Ethiopia yang terletak di sebelah utara dari timur Mesir. Maka posisi sungai Gihon kemungkinan besar terletak di daerah Ethiopia. Jika ini benar, sungai Gihon kemungkinan besar identik dengan sungai Nil di Mesir. Dugaan ini bisa saja benar ketika Septuaginta menerjemahkan Nil di Yeremia 2 ayat 18 dengan Geon. Apakah terjemahan ini mengindikasikan bahwa orang-orang sebelum abad ke-1 Masehi memahami sungai Nil identik dengan sungai Gihon? Mungkin saja, tetapi kita tidak bisa yakin sepenuhnya. Dan berkaitan dengan sungai Pison, seperti di Kejadian 2 ayat 11, kita mendapatkan tambahan informasi bahwa sungai ini mengalir di tanah Hawila. Menurut data Alkitab yang lain, Hawila terletak di daerah Arabia. Daerah ini menjadi salah satu batasan dari tempat tinggal keturunan Ismail, seperti di Kejadian 25 ayat yang ke-18. Saul juga pernah mengalahkan bangsa Amalek dan menangkap rajanya, yaitu Raja Agag, di daerah ini, seperti di dalam 1 Samuel 15 ayat yang ke-7. Berdasarkan semua data tersebut, para ahli mencoba menduga posisi persis dari Taman Eden. Salah satu pandangannya yang sekarang cukup populer adalah yang menempatkan Taman Eden di dekat Teluk Persia. Berdasarkan posisi geografis bumi sekarang ini, di Teluk Persia lah tiga sungai yang telah kita bahas bertemu. Seandainya Sungai Pison adalah Teluk Persia itu, maka kita akan mendapatkan semua sungai di Kejadian 2 ayat 10 sampai ayat yang ke-14 bertemu jadi satu di daerah ini. Untuk mendukung dugaan ini, ahli yang lain mengutip mitos Mesopotamia yang mengajarkan bahwa tanah Dilmun atau Bahrain di sebelah utara teluk sering disebut sebagai Firdaus, yaitu tanah kesuburan dan kekekalan. Di daerah ini telah dikuburkan banyak orang dari daerah-daerah yang lain, dengan harapan mayat-mayat itu bisa mendapatkan kekekalan. Walaupun pandangan tersebut tampak meyakinkan, kita masih belum bisa menerima dengan kepastian yang penuh. Pandangan tersebut menggambarkan keempat sungai di Kejadian 2 ayat 10 sampai ayat yang ke-14 mengalir dan bertemu menuju Taman Eden. Gambaran ini tentu saja bertentangan dengan Kejadian 2 ayat yang ke-10 yang berbunyi, ada suatu sungai mengalir dari Eden, dan dari situ sungai itu terbagi menjadi empat cabang. Karena setiap sungai pasti bermuara ke laut, Taman Eden tampaknya tidak mungkin terletak di dekat teluk, karena awal dari keempat sungai itu adalah di Taman Eden. Apakah Taman Eden memang diciptakan secara unik, di mana semua sungai justru berawal dari taman ini, atau bukan sebaliknya? Apakah keunikan ini menggambarkan ide bahwa Taman Eden merupakan sumber kehidupan? Orang kuno yang sering mengidentifikasikan sungai dengan sumber kehidupan? Sekali lagi, kita tidak bisa tahu dengan pasti. Apa yang kita bisa simpulkan dari sebuah penyelidikan yang rumit tersebut? Kita tidak tahu dengan pasti di mana Taman Eden dahulu berada. Sejauh data yang kita miliki dan bisa ditafsirkan dengan tingkat kepastian yang cukup besar, kita perlu berpuas diri dengan kepastian bahwa Taman Eden terletak di daerah Mesopotamia kuno. Pendengar yang dikasihi oleh Tuhan, sebelum saya melanjutkan menjelaskan mengenai Taman Eden, mari kita mendengarkan satu pujian dari Yeriko, Jalan Tuhan. Selamat mendengarkan.

Pendengar yang dikasih Tuhan, kembali lagi saya akan menjelaskan mengenai Taman Eden. Sekarang kita akan mencoba menjawab pertanyaan lain tentang alasan menghilangnya Taman Eden. Mengapa taman ini tidak bisa ditemukan lagi? Dan apa yang sebenarnya telah terjadi? Sebagian orang menduga Taman Eden hilang karena diangkat oleh Allah sendiri ke surga. Alasan yang diberikan berhubungan dengan catatan dari Kitab Wahyu. Menurut Kitab Wahyu, di surga ada sebuah pohon yang bernama Pohon Kehidupan. Seperti di Wahyu 2 ayat yang ke-7 dan Wahyu 22 ayat yang ke-19. Berdasarkan hal ini, mereka menafsirkan bahwa pohon kehidupan di Taman Eden telah dipindahkan ke surga. Pandangan ini tampaknya tidak didasarkan pada alasan yang cukup kuat. Kitab Wahyu berjenis sastra apokaliptis. Sebagai tulisan apokaliptis, Kitab Wahyu pasti dipenuhi dengan berbagai simbol, dan simbol-simbol tersebut tidak boleh ditafsirkan secara harfiah. Penyebutan pohon kehidupan di Kitab Wahyu tidak menunjukkan bahwa pohon itu secara harfiah ada di surga. Ini hanya dipakai untuk menggambarkan kehidupan yang kekal. Di samping itu, pandangan tersebut akan menimbulkan pertanyaan-pertanyaan yang lain. Kapankah Allah mengangkat Taman Eden ke surga? Mengapa Ia harus mengangkat Taman Eden dari bumi ke surga? Bukankah setelah kejatuhan ke dalam dosa, Taman Eden tetap ada di bumi? Bagaimana mungkin Taman Eden yang bersifat materi, yang terbatas, bisa berada di surga? Penjelasan yang lebih masuk akal adalah dengan menganggap Taman Eden musnah bersamaan dengan peristiwa air bah di dalam Kejadian yang ke-7. Alkitab memang tidak memberikan petunjuk yang jelas ke arah sana, tetapi ini merupakan cara membaca kitab Kejadian yang wajar. Pemusnahan ini mengajarkan kepada manusia tentang betapa mereka semakin berdosa. Ketika Adam dan Hawa jatuh ke dalam dosa, mereka diusir dari Taman Eden, dan mereka tinggal di daerah timur dari Tanah Eden. Hal ini kita

ketahui dari kejadian 2 ayat yang ke-24 yang berbunyi, ia menghalau manusia itu dan di sebelah timur Taman Eden ditempatkannya beberapa kerub dengan pedang yang bernyala-nyala dan menyambar-nyambar untuk menjaga jalan ke pohon kehidupan. Selanjutnya ketika Kain berdosa, ia dihalau ke daerah yang lebih timur lagi. Kejadian 4 ayat 16 berbunyi, Kain pergi dari hadapan Tuhan dan ia tinggal di daerah Nod, di sebelah timur Eden. Ini menunjukkan bahwa manusia berdosa semakin jauh dari Taman Eden. Secara khusus, semakin jauh dari pohon kehidupan yang bisa memberikan kekekalan hidup di bumi. Hal ini akan menjadi semakin menarik apabila kita hubungkan dengan ucapan Tuhan sebelum ia menurunkan hujan deras ke bumi. Tuhan mengatakan, Rohku tidak akan selama-lamanya tinggal di dalam manusia, karena manusia itu adalah daging, tetapi umurnya akan 120 tahun saja, seperti di Kejadian 6 ayat yang ketiga. Perhatikanlah, dosa berhubungan dengan perpendekan usia manusia di bumi. Bukankah lebih masuk akal untuk melihat penghilangan Taman Eden, yaitu pohon kehidupan, pada waktu air bah, sebagai tindakan Allah yang ingin menunjukkan kepada manusia bahwa kekekalan hidup di bumi semakin lama semakin mustahil bagi manusia, seiring dengan memuncaknya dosa mereka? Kisah penghukuman air bah di Kejadian 6-8 juga memberikan indikasi tersirat yang mengarah ke dugaan tersebut. Penghukuman ini seharusnya dipahami sebagai semacam penciptaan ulang, yaitu penciptaan ulang suatu bumi yang baru. Kejadian 6 ayat 13 mencatat, Aku telah memutuskan untuk mengakhiri hidup segala makhluk. Aku akan memusnahkan mereka bersama-sama dengan bumi. Setelah air bah surut, Allah membuat perjanjian bahwa sejak ini tidak ada yang hidup yang akan dilenyapkan lagi dengan air bah. Dan tidak ada air bah lagi untuk memusnahkan bumi. Seperti di Kejadian 9 ayat yang ke-11. Karena Taman Eden berada di bumi yang lama, sangat wajar apabila kita menduga bahwa taman ini juga sirna bersamaan dengan pemusnahan bumi yang lama. Antara Taman Eden dan Taman Firdaus. Pertanyaan lain yang sering memancing rasa ingin tahu kita berkaitan dengan hubungan antara Taman Eden dan Taman Firdaus. Apakah keduanya berbeda ataukah sama? Kata Firdaus dalam bahasa Inggris, paradise, tidak muncul di Perjanjian Lama. Kata paradisos berasal dari bahasa Persia kuno yang berarti taman. Kata ini hanya muncul 3 kali di Perjanjian Baru, seperti di Lukas 23 ayat 43, 2 Korintus 12 ayat 4, dan Wahyu 2 ayat yang ke-7. Dalam terjemahan Septuaginta, kata paradisos beberapa kali muncul untuk menerjemahkan kata Ibrani gan, yaitu taman, misalnya Taman Eden di Kejadian 3 ayat 23, yang diterjemahkan paradisos truf atau taman kesenangan. Dalam perkembangan selanjutnya, kata paradisos sering dipakai secara figuratif dalam konteks eskatologis yang berhubungan dengan akhir zaman atau kekekalan. Kata ini muncul di Yesaya 51 ayat yang ketiga, Yeskiel 28 ayat yang ke-13, dan Yeskiel 3 ayat yang ke-8 sebagai rujukan pada situasi baru ketika Tuhan memulihkan Sion. Dalam tulisan-tulisan Yahudi, paradisos dipakai untuk tempat tinggal sementara dari orang-orang yang kudus yang telah meninggal. Penggunaan paradisos dalam konteks eskatologis ini selanjutnya juga muncul di Perjanjian Baru, seperti di Lukas 23 ayat 43, 2 Korintus 12 ayat 4, dan Wahyu 2 ayat 7. Walaupun konsep yang diajarkan sedikit berbeda dengan ajaran Yahudi tentang paradisos. Penyamaan Taman Firdaus dengan Taman Eden mungkin didasarkan pada pemunculan kata paradisos di Wahyu 2 ayat yang ke-7. Beberapa versi memang menerjemahkan paradisos di atas ini dengan Taman Firdaus Allah, seperti terjemahan LAI Terjemahan Baru atau Firdaus Allah. Terjemahan ini sebenarnya merupakan tafsiran penerjemah terhadap kata paradisos. Secara harfiah paradisos Q seharusnya diterjemahkan Taman Allah, bukan Taman Firdaus Allah.
Kata paradisos memang berarti taman. Selain itu, frase paradisos kyo juga muncul di Septuaginta dengan arti taman Allah. Pendengar yang dikasih oleh Tuhan, apa yang kita simpulkan dari penyelidikan kata paradisos ini? Yang pertama, kata ini sebenarnya hanya berarti taman dan bisa dipakai untuk taman apa saja. Yang kedua, Taman Eden seringkali disebut dengan istilah Paradisus Kew atau Taman Allah untuk menggambarkan suatu tempat yang begitu indah yang disediakan Allah, sehingga kata Paradisus tanpa Kew selalu diidentikan dengan Taman Eden. Dan yang ketiga, kata Paradisus selanjutnya dipakai dalam konteks eskatologis yang merujuk pada tempat tinggal sementara orang-orang benar yang sudah meninggal atau surga itu sendiri. Pendengar yang dikasihi oleh Tuhan, demikian tadi penjelasan mengenai Taman Eden. Bila ada pertanyaan, kritik ataupun saran, silakan menghubungi di nomor 0822-333-49555. Dan nantikan topik-topik menarik lainnya dalam program Do You Know yang dipersembahkan oleh Grace Salon Ministry. Terima kasih, sampai jumpa kembali. Tuhan.

Kami percaya Tuhan, bahwa tidak ada kuasa yang terlebih besar di tempat ini selain kuasamu. Engkau Allah yang sanggup memulihkan hidup kami.

Tuhan, jadikan kami satu sesuai dengan kerinduan-Mu, supaya dalam Kornaviri Discipleship Church kami bisa saling membantu, kami bisa saling mengasihi, kami bisa saling memperhatikan, kami bisa saling peduli, saling membangun dan bersatu untuk melayani Engkau, Raja di atas segala raja. Haleluya.

Waktu begitu cepat berlalu. Mari, kita pergunakan waktu dengan bijaksana. Layani Tuhan dengan sungguh dan hidup benar di hadapan Tuhan.

Mazmur 113 ayat 1-4. Haleluya, pujilah hai hamba-hamba Tuhan, pujilah nama Tuhan. Kiranya nama Tuhan dimasyhurkan sekarang ini dan selama-lamanya. Dari terbitnya sampai kepada terbenamnya matahari, terpujilah nama Tuhan. Tuhan tinggi mengatasi segala bangsa, kemuliaannya mengatasi

0: Pendengar yang terkasih, berjumpa kembali dengan program Grace Alone bersama hambanya Yakub Trihandoko, Gembala Sidang Gereja Kristus Rahmani Indonesia, Exodus, Surabaya. Kami berharap program ini membantu Anda menemukan anugerah Allah dalam setiap detail kehidupan dan belajar bahwa segala sesuatu adalah anugerah dan anugerah menopang segala sesuatu. Selamat mendengarkan.
1: Shalom saudara-saudara sekalian. Mari kita membuka Alkitab kita di dalam surat Efesus pasal yang kedua ayat pertama sampai yang ke-10. Surat Efesus pasal yang kedua ayat pertama sampai yang ke-10 saya akan membacakan untuk Bapak Ibu saudara sekalian. Kamu dahulu sudah mati karena pelanggaran-pelanggaran dan dosa-dosamu. Kamu hidup di dalamnya karena kamu mengikuti jalan dunia ini. Karena kamu mentaati penguasa kerajaan angkasa, yaitu roh yang sekarang sedang bekerja di antara orang-orang durhaka. Sebenarnya dahulu kami semua juga terhitung di antara mereka ketika kami hidup di dalam hawa nafsu daging dan menuruti kehendak daging dan pikiran kami yang jahat. Pada dasarnya kami adalah orang-orang yang harus dimurkai sama seperti mereka yang lain. Tetapi Allah yang kaya dengan rahmat oleh karena kasih-Nya yang besar yang dilimpahkan-Nya kepada kita telah menghidupkan kita bersama-sama dengan Kristus sekalipun kita telah mati oleh kesalahan-kesalahan kita. Oleh kasih karunia kamu diselamatkan dan di dalam Kristus Yesus Ia telah membangkitkan kita juga dan memberikan tempat bersama-sama dengan Dia di surga, supaya pada masa yang akan datang, Ia menunjukkan kepada kita kekayaan kasih karunia-Nya yang melimpah-limpah sesuai dengan kebaikan-Nya terhadap kita dalam Kristus Yesus. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman, itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah, itu bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada orang yang memegahkan diri. Karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Amin. Bagian ini merupakan penjelasan dari Paulus setelah di pasal yang pertama, Paulus memberikan ucapan syukur kepada Allah atas berkat rohani yang besar yang dilimpahkan kepada setiap orang yang percaya. Dan berkat yang besar itu adalah keselamatan. Allah telah merencanakan keselamatan kita sejak kekekalan. Allah telah memilih kita untuk diselamatkan berdasarkan kasih karunia-Nya yang besar, berdasarkan kehendak bebas-Nya, berdasarkan kasih-Nya yang luar biasa yang tidak terpahami oleh kita. Dan di pasal yang kedua ini Paulus menjelaskan bagaimana rencana kekal itu direalisasikan di dalam waktu. Bagaimana rencana yang sudah diatur Allah sejak kekekalan itu pada akhirnya diwujudkan dalam kehidupan kita. Dan di dalam pasal ini Paulus memulai dengan keadaan kita sebelum mengenal Kristus. Keadaan kita dulu seperti apa? Bahkan Paulus bukan hanya berbicara untuk orang-orang yang non-Yahudi. Tetapi Paulus juga mencakupkan dirinya. Karena di dalam ayat yang ketiga dia mengatakan, sebenarnya dahulu kami semua. Berarti ini berbicara tentang semua manusia tanpa terkecuali. Paulus dahulu sebelum mengenal Kristus keadaannya juga sama. Nah bagaimana keadaan orang yang berada di luar Kristus? Di dalam ayat yang pertama dikatakan, kamu dahulu sudah mati karena pelanggaran-pelanggaran dan dosa-dosamu. Orang yang berada di luar Kristus digambarkan di sini adalah mati di dalam pelanggaran-pelanggaran dan dosa-dosa. Perhatikan kata mati yang dipakai di sini. Ini merupakan gaya bahasa ungkapan, metafora. Tapi Paulus memakai ini dengan sebuah makna yang sangat tegas. Kita bukan hanya lemah di dalam dosa. Kita bukan hanya pingsan di dalam dosa, tetapi kita mati di dalam dosa. Arti yang tercakup di dalam kata mati merupakan arti yang sifatnya mutlak kita benar-benar tidak bisa melakukan apa-apa. Kita benar-benar dikuasai oleh dosa. Bahkan kita tidak merasa kalau kita sedang dikuasai oleh dosa. Karena seperti halnya orang mati, diapakan apapun tetap tidak akan merasa apa-apa. Dan itulah gambaran kita dahulu ketika kita berada di luar Kristus. Kita mati karena pelanggaran-pelanggaran dan dosa-dosamu. Di sini Paulus memakai dua kata yang sedikit sama artinya, yaitu kata pelanggaran dan dosa. Di dalam surat-surat Paulus yang lain kita bisa menangkap perbedaan arti dari pelanggaran dan dosa. Paulus misalnya di dalam Roma pasal yang keempat, dia menjelaskan tidak setiap dosa itu diperhitungkan sebagai pelanggaran. Tetapi setiap pelanggaran adalah dosa. Sebagai contoh, Paulus mengatakan sebelum ada hukum Taurat, dosa tidak diperhitungkan sebagai pelanggaran, tetapi tetap sebagai dosa. Pelanggaran itu berarti manusia melanggar, manusia menabrak sebuah peraturan, sebuah hal yang Allah sudah tetapkan, dan manusia menabrak hal itu, dan itulah yang disebut dengan pelanggaran. Sebelum ada hukum Taurat, manusia tetap berdosa. Tetapi karena belum ada daftar yang manusia harus taati dan hindari, maka dosa-dosa itu belum bisa disebut sebagai pelanggaran. Nah, di dalam Efesus pasal 2 ayat yang pertama, Paulus mencakupkan dua hal tersebut, pelanggaran dan dosa. Nah, lebih jauh lagi, Paulus memakai bentuk jamak di sini. Bukan hanya pelanggaran, tetapi pelanggaran-pelanggaran. Bukan hanya dosa, tetapi dosa-dosa. Seakan-akan Paulus ingin memberitahu kita bukan hanya berada dikuasai oleh satu dosa, tetapi juga oleh banyak dosa. Kita bukan hanya diikat oleh satu pelanggaran, tetapi kita diikat oleh berbagai macam pelanggaran-pelanggaran. Ini merupakan gambaran yang sangat serius tentang orang-orang yang berada di luar Kristus. Kita ini mati di dalam dosa. Kita tidak bisa melawan dosa. Bahkan kita tidak sadar kalau kita sedang dikuasai oleh dosa. Banyak orang yang melakukan dosa, melakukan tindakan yang jahat. Mereka berpikir bahwa mereka adalah orang-orang yang bebas. Bebas melakukan ini, bebas melakukan itu. Padahal mereka tidak sadar mereka sedang diperbudak oleh dosa-dosa tersebut. Kalau ada orang yang mengatakan aku bebas melakukan dosa ini, bebas melakukan dosa itu, hidupku begitu bebas, maka orang itu sebetulnya tanpa sadar sedang ditipu oleh pikirannya sendiri. Karena orang-orang seperti itu dalam kenyataannya tidak bebas. Orang itu dalam kenyataannya tidak bisa tidak berbuat dosa. Dia selalu berbuat dosa. Dia sudah sedemikian rupa terikat oleh dosanya. Dan sayangnya orang-orang semacam itu seringkali tidak sadar bahwa mereka sendiri berada di dalam tawanan dosa. Dan itulah gambaran yang tepat untuk orang-orang yang berada di luar Kristus. Kita semua dahulu mati di dalam pelanggaran-pelanggaran dan dosa-dosa kita. Kita semua mati di dalam pelanggaran-pelanggaran dan dosa-dosa kita. Nah, yang kedua, Bapak, Ibu, Saudara sekalian, keadaan kita di luar Kristus dahulu, bukan hanya kita mati di dalam pelanggaran-pelanggaran dan dosa-dosa kita, tetapi kita juga berada di bawah kekuasaan roh-roh jahat. Kita berada di bawah kekuasaan iblis. Di dalam Efesus pasal 2 ayat yang kedua saya bacakan. Kamu hidup di dalamnya karena kamu mengikuti jalan dunia ini. Karena kamu menaati penguasa kerajaan angkasa, yaitu roh yang sekarang sedang bekerja di antara orang-orang durhaka. Perhatikan ayat yang kedua, di sini dikatakan kamu hidup di dalamnya, di dalam pelanggaran-pelanggaran, di dalam dosa-dosamu, kamu hidup di dalamnya karena kamu mengikuti jalan dunia ini. Jadi ada penyebab lain mengapa kita mati di dalam dosa-dosa dan pelanggaran-pelanggaran kita.
2: ada penyebab lain yang lebih serius mengapa kita tidak berdaya di dalam dosa dan di dalam pelanggaran yang kita lakukan setiap hari. Di sini dikatakan kamu hidup di dalamnya karena kamu mengikuti jalan dunia ini. Nah, mengapa kita mengikuti jalan dunia ini? Dikatakan karena kamu menaati penguasa kerajaan angkasa, yaitu roh yang sekarang sedang bekerja di antara orang-orang durhaka. Kita hidup di dalam dosa-dosa dan pelanggaran-pelanggaran karena kita mengikuti jalan dunia ini. Kita mengikuti jalan dunia ini karena kita menaati penguasa dari dunia ini, yaitu penguasa kerajaan angkasa, roh yang bekerja di antara orang-orang yang durhaka. Di dalam pasal yang ke-6 dari surat Efesus, Paulus berbicara tentang peperangan rohani. Paulus mengatakan bahwa peperangan kita bukan melawan darah dan daging, tetapi melawan penguasa-penguasa di udara, melawan roh-roh jahat. Nah, kita sebagai orang-orang yang sudah diselamatkan di dalam Kristus, kita memiliki senjata rohani. Kita memiliki iman, memiliki Injil, kita memiliki doa, kita memiliki semua yang kita perlukan untuk berperang melawan penguasa kerajaan angkasa. Tetapi problemnya adalah bagi mereka yang berada di luar Kristus, mereka tidak memiliki senjata untuk berperang. Bahkan mereka tidak akan berperang karena mereka berada di bawah kekuasaan penguasa kerajaan angkasa. Mereka menaati dengan sukarela apa yang sedang dikerjakan iblis di dalam dunia ini. Dan kalau orang berada di bawah kekuasaan iblis, orang itu tidak akan mungkin bisa dengan sukarela datang kepada Tuhan. Dengan sukarela, dengan kehendaknya sendiri, dia bisa mendatangi Allah dan meminta pertolongan. Tanpa anugerah Allah, tidak mungkin orang-orang yang seperti ini bisa datang kepada Allah dan minta tolong kepada Allah. Tidak mungkin. Karena kalau kita membaca di dalam surat Paulus yang lain, 2 Korintus 4 ayat 4, mari kita lihat 2 Korintus pasal yang ke-4, ayat yang ke-4, saya bacakan. Yaitu orang-orang yang tidak percaya, yang pikirannya telah dibutakan oleh ilah zaman ini, sehingga mereka tidak melihat cahaya Injil tentang kemuliaan Kristus yang adalah gambaran Allah. Orang-orang yang pikirannya dibutakan oleh ilah zaman ini, oleh iblis, adalah orang-orang yang akan selalu menolak Injil. Adalah orang-orang yang tidak bisa melihat cahaya Injil. Sekalipun Injil itu bercahaya, tapi bagi orang yang sudah dibutakan oleh iblis, Injil tidak akan terlihat cahayanya oleh mereka. Bahkan dikatakan di sini mereka tidak melihat cahaya Injil tentang kemuliaan Kristus. Kalau bicara tentang kemuliaan Kristus, orang pada zaman Alkitab berbicara tentang sesuatu yang terang, berbicara tentang sesuatu yang gemerlap, tetapi tetap ini tidak akan bisa dilihat oleh orang-orang yang pikirannya dibutakan oleh ilah zaman ini. Mereka tidak bisa melihat cahaya Injil, mereka tidak bisa melihat terang kemuliaan Kristus yang adalah gambar Allah. Ini merupakan situasi yang sangat-sangat serius. Orang berdosa yang berada di luar Kristus, bukan hanya mereka dikuasai oleh pelanggaran-pelanggaran dan dosa-dosa mereka, tetapi mereka pada saat yang sama ditawan oleh penguasa dunia ini, oleh roh yang sekarang bekerja membuat orang-orang melawan Allah, membuat orang-orang melawan kehendak Allah, membuat orang-orang tidak mau hidup di bawah hukum Allah. Dan itu adalah roh yang bekerja menguasai orang-orang yang berada di luar Kristus. Yang ketiga, gambaran orang-orang yang berada di luar Kristus. Dikatakan di ayat yang kedua bagian terakhir dan ayat yang ketiga saya akan bacakan. Yaitu roh yang sekarang sedang bekerja di antara orang-orang durhaka. Sebenarnya dahulu kami semua juga terhitung di antara mereka ketika kami hidup di dalam hawa nafsu daging dan menuruti kehendak daging dan pikiran kami yang jahat. Pada dasarnya kami adalah orang-orang yang harus dimurkai sama seperti mereka yang lain. Nah, di dalam bagian ini ada beberapa kata yang menarik, kata yang penting sekali untuk kita garis bawahi. Di dalam ayat yang ketiga bagian B dikatakan pada dasarnya. Kata Yunani di balik kata ini sebenarnya berbicara tentang natur, berbicara tentang hakikat. Di dalam hakikat kita, kita adalah orang-orang yang harus dimurkai. Nah, sekali lagi, kata orang-orang yang harus dimurkai di dalam bahasa asli Alkitab sebenarnya adalah anak-anak kemurkaan. Anak-anak kemurkaan. Di dalam bagian terakhir ayat yang kedua ada kata orang-orang durhaka. Di dalam bahasa asli Alkitab adalah anak-anak kedurhakaan. Jadi di sini kita mendapatkan tiga frase, tiga kata yang penting. Yaitu kata pada dasarnya, pada hakikatnya, menurut natur. Kita ini adalah orang-orang yang harus dimurkai, anak-anak kemurkaan, dan orang-orang durhaka, yaitu anak-anak kedurhakaan. Ketika orang-orang Ibrani memakai istilah anak-anak kedurhakaan atau anak-anak kemurkaan, sebetulnya mereka sedang merujuk pada hakikat juga. Sehingga di sini kita bisa mendapatkan Paulus sedang menekankan aspek yang sangat mendasar di dalam hidup orang-orang yang belum mengenal Kristus. Paulus berbicara tentang hakikat mereka. Paulus berbicara tentang natur mereka. Paulus berbicara tentang sesuatu yang inherent di dalam hidup mereka. Sesuatu yang memang sudah melekat pada diri mereka. Yaitu mereka adalah orang-orang yang harus dimurkai. Anak-anak kemurkaan. Mereka adalah orang-orang durhaka. Anak-anak kedurhakaan. Mereka memiliki natur yang sudah rusak. Natur yang rusak itulah yang membuat mereka akhirnya melakukan berbagai macam kejahatan. Di ayat yang ketiga saya bacakan sekali lagi. Sebenarnya dahulu kami semua terhitung di antara mereka ketika kami hidup di dalam hawa nafsu daging dan menuruti kehendak daging dan pikiran kami yang jahat. Mengapa orang-orang di luar Kristus dikatakan hidup di dalam hawa nafsu daging dan menuruti kehendak daging, menuruti pikiran mereka yang jahat? Ya karena memang hakikat mereka itu sudah rusak. Di dalam diri mereka sudah teracuni oleh dosa. Semua manusia sudah dikuasai oleh dosa. Ketika manusia lahir, manusia sudah berdosa. Manusia tidak berdosa. Manusia di dalam kandungan. Manusia sudah berdosa di dalam Adam. Adam adalah

yang memang sudah mewarisi natur yang berdosa. Dan inilah problem dari semua orang. Saya tidak percaya bahwa problem di dunia ini adalah sistem yang korup. Hukum yang tidak bisa ditegakkan. Benar, dua hal ini merupakan masalah utama. Tetapi kita perlu bertanya, di balik dua masalah utama ini, sebetulnya ada akar masalah yang lain, yaitu manusianya memang sudah rusak. Kita tidak mungkin berharap ada sebuah sistem yang baik kalau manusianya tidak baik. Kita tidak mungkin berharap ada hukum yang ditegakkan secara tegas kalau tidak ada pelaksana hukum yang baik. Problemnya adalah manusia. Di dalam diri manusia, natur manusia itu sudah rusak oleh dosa. Pikiran kita selalu kepada kejahatan. Hati kita kepada hal-hal yang tidak baik. Mata kita memandang yang tidak seharusnya kita pandang. Ada banyak hal di dalam hidup kita yang muncul dari natur kita yang berdosa. Kalau kita gabungkan tiga hal ini, kita mati di dalam pelanggaran dan dosa-dosa kita, kita menaati penguasa kerajaan angkasa, dan kita memiliki hakikat natur yang sudah rusak, maka kita bisa melihat betapa sengsaranya, betapa tanpa harapan orang-orang yang berada di luar Kristus. Orang-orang yang berada di luar Kristus, yang berusaha untuk mendirikan perbuatan baik mereka, yang berusaha untuk berbuat baik sebisa mungkin, sehingga mereka ada perasaan, oh ya, aku pantas untuk masuk surga. Maka orang-orang itu pasti akan membohongi diri mereka sendiri. Mengapa? Karena kita harus sadar, betapapun kita melakukan perbuatan baik, pasti perbuatan baik kita tidak mungkin bisa memenuhi standar yang diinginkan oleh Allah. Tidak mungkin bisa mencapai apa yang Allah tuntut dari hidup kita. Kita semua menghadapi masalah dengan dosa, masalah ketidaktaatan. Kita begitu sulit untuk melarikan diri dari kesalahan-kesalahan kita. Kita begitu sulit menang melawan godaan-godaan di dalam hidup kita. Kita semua lemah, dan terutama orang-orang yang berada di dalam keadaan mereka yang berada di luar Kristus, yang tidak memiliki pengharapan di dalam Kristus. Keadaan mereka adalah keadaan yang sangat sengsara. Mereka mati di dalam pelanggaran-pelanggaran dan dosa-dosa mereka. Mereka menaati penguasa kerajaan angkasa. Dan mereka juga terus kalah dengan natur mereka yang sudah rusak. Inilah keadaan orang-orang yang berada di luar Kristus. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, ketika Allah melihat keadaan manusia yang seperti itu, Allah tidak tahan. Allah mengasihi mereka. Bukan berarti Allah terikat oleh manusia, bukan. Tetapi karena kasih Allah yang besar, Allah telah memilih di antara orang-orang yang berdosa itu. Allah pilih mereka untuk diselamatkan. Nah, bagaimana cara Allah menyelamatkan orang-orang yang keadaannya sudah sedemikian parah ini? Bagaimana cara Allah mengasihi orang-orang yang keadaannya sudah sedemikian parah, sedemikian sengsara ini? Kalau Bapak Ibu Saudara sekalian yang sedang mendengarkan khotbah ini, Bapak Ibu Saudara sekalian berada dalam keadaan yang parah seperti ini, dan Bapak Ibu Saudara sekalian sudah putus asa, maka firman Tuhan memberikan harapan kepada kita. Mungkin ada di antara kita yang berkata bahwa kita tidak patut dikasihi lagi oleh Allah. Dosa kita sedemikian besar, tidak mungkin Allah masih mau menerima kita. Maka firman Allah hari ini menjawab perasaan kita. Karena di dalam ayat yang keempat sampai ayat yang ketujuh saya akan bacakan. Ini adalah jalan keluar yang Allah berikan kepada orang-orang yang sudah tidak punya harapan. Di dalam ayat yang keempat, Efesus pasal yang kedua, ayat yang keempat sampai yang ketujuh. Tetapi Allah yang kaya dengan rahmat, oleh karena kasih-Nya yang besar yang dilimpahkannya kepada kita, telah menghidupkan kita bersama-sama dengan Kristus. Sekalipun kita telah mati oleh kesalahan-kesalahan kita, oleh kasih karunia kamu diselamatkan. Dan di dalam Kristus Yesus, Ia telah membangkitkan kita juga dan memberikan tempat bersama-sama dengan Dia di surga.
supaya pada masa yang akan datang,

datang, Ia menunjukkan kepada kita kekayaan kasih karunia-Nya yang melimpah-limpah sesuai dengan kebaikan-Nya terhadap kita dalam Kristus Yesus. Saudara sekalian, perhatikan di situ berapa kali kata rahmat, kata kasih karunia muncul dan diulang-ulang. Di ayat yang keempat dikatakan, tetapi Allah yang kaya dengan rahmat. Ada kata rahmat di sana. Oleh karena kasih-Nya yang besar, ada kata kasih di sana. Kemudian ayat yang kelima bagian terakhir, sekalipun kita telah mati oleh kesalahan-kesalahan kita, oleh kasih karunia kamu diselamatkan. Ada kata kasih karunia. Ada ayat yang ketujuh dikatakan, supaya pada masa yang akan datang Ia menunjukkan kepada kita kekayaan kasih karunia-Nya. Ada kata kasih karunia lagi, yang melimpah-limpah sesuai dengan kebaikan-Nya. Ada kata kebaikan-Nya terhadap kita di dalam Kristus Yesus. Kemudian kalau saudara membaca ayat yang ke-8, kata kasih karunia masih muncul di sana. Sehingga di dalam bagian ini kita bisa melihat Paulus mengulang-ulang kata yang artinya hampir mirip. Kata rahmat, kata kasih karunia, kata kebaikan diulang-ulang di dalam bagian ini. Dan bukan cuma diulang-ulang, tetapi diberi penekanan. Rahmat Allah dikatakan, tetapi Allah yang kaya dengan rahmat. Bukan hanya Allah memiliki rahmat, tetapi Allah kaya dengan rahmat. Kemudian ayat yang ke-4b dikatakan, oleh karena kasih-Nya yang besar. Bukan hanya Allah punya kasih, tetapi kasih-Nya besar yang dilimpahkan-Nya kepada kita. Kasih Allah bukan hanya diberikan, tetapi dilimpahkan kepada kita, menunjukkan kuantitas kasih yang sedemikian besar. Di dalam ayat yang ketujuh dikatakan, supaya pada masa yang akan datang, Ia menunjukkan kepada kita kekayaan kasih karunia-Nya. Allah kaya dengan kasih karunia yang melimpah-limpah sesuai dengan kebaikan-Nya terhadap kita dalam Kristus Yesus. Saudara perhatikan kata kekayaan diulang di sini. Kata melimpah-limpah juga diulang di sini. Seakan-akan Paulus ingin kita memahami dengan benar bahwa Allah itu mengasihi kita sedemikian rupa. Kasih Allah tidak mungkin bisa diungkapkan melalui kata-kata. Keadaan kita memang parah. Keadaan kita memang sedemikian sengsara. Tetapi kasih Allah jauh melampaui itu. Kasih Allah jauh melampaui semua dosa-dosa kita. Kasih Allah jauh mengatasi semua kelemahan-kelemahan kita. Allah mengasihi kita. Betapapun keadaan kita yang berada di dalam dosa dan tanpa harapan, Allah mengasihi kita. Kasih-Nya selalu cukup bagi kita. Dan di sini dikatakan kasih Allah diungkapkan dalam bentuk apa? Dikatakan di dalam ayat yang kelima, telah menghidupkan kita bersama-sama dengan Kristus sekalipun kita telah mati oleh kesalahan-kesalahan kita. Kita dihidupkan bersama-sama dengan Kristus. Karena sebelumnya Paulus sudah mengatakan kita mati di dalam pelanggaran dan dosa-dosa kita. Orang yang mati tidak mungkin bisa meresponi Allah. Orang yang mati, orang itu tidak sadar sedang dikuasai oleh dosa dan tidak mungkin orang itu datang kepada Allah. Karena itu ketika Kristus mati di atas kayu salib dan Dia bangkit mengatasi kematian, Kristus turut menghidupkan kita bersama-sama dengan Dia. Orang-orang pilihan dihidupkan bersama-sama dengan Kristus. Dan di ayat 6 dikatakan, dan di dalam Kristus Yesus Ia telah membangkitkan kita juga. Kita dibangkitkan dari kematian rohani. Kita dulu mati di dalam dosa, tetapi karena Kristus yang kita percayai sudah bangkit mengatasi kebangkitan, mengatasi kematian, maka Kristus itulah yang pada akhirnya membangkitkan kita. Dan di ayat 6 bagian terakhir dikatakan, memberikan tempat bersama-sama dengan Dia di surga. Allah memberikan tempat bersama-sama dengan Kristus di surga. Kristus sekarang duduk di sebelah kanan Allah di surga,
mengatasi semua kuasa yang ada di muka bumi, mengatasi semua penguasa kerajaan angkasa. Kita kalah melawan penguasa kerajaan angkasa, tetapi kita diingatkan bahwa kita berada di dalam surga bersama dengan Kristus, sehingga kita lebih tinggi dari roh-roh jahat yang sedang bekerja di antara orang-orang yang durhaka. Kita memang masih hidup di dalam dunia, tetapi pada saat yang sama posisi kita di surga merupakan posisi yang sudah pasti, yang sudah dijamin bersama dengan Kristus yang sekarang duduk di surga, yang mengatasi semua kuasa yang ada di muka bumi ini, segala kuasa yang ada di alam semesta, yang ada di bumi, yang ada di surga, semua berada di bawah kekuasaan Kristus, dan kita duduk bersama-sama dengan Kristus, dan itulah kemenangan kita. Allah mengasihi kita. Betapapun keadaan kita yang sedemikian parah, ada kabar baik untuk kita. Ada berita gembira untuk kita. Allah mengasihi kita. Dan kasihnya lebih besar dari dosa-dosa kita. Kasih Allah jauh melampaui kelemahan-kelemahan kita. Ia memberikan anaknya yang tunggal, Yesus Kristus, mati bagi kita. Memberikan anaknya yang dia kasihi, menderita di atas kayu salib. Supaya kita semua dibebaskan dari keadaan kita yang sengsara. Kita tidak lagi hidup di dalam dosa. Kita tidak lagi menaati penguasa kerajaan angkasa. Dan kita tidak lagi kalah oleh natur kita yang berdosa. Karena Kristus sudah berperang bagi kita. Karena Kristus sudah melakukan semuanya secara sempurna bagi kita. Dan itulah yang dilakukan Allah kepada kita. Apakah ada di antara kita yang berpikir bahwa dosa kita sudah sedemikian besar dan Allah tidak mungkin mau menerima kita lagi? Apakah ada di antara kita yang berpikir bahwa Allah tidak punya alasan lagi untuk mengasihi kita? Apakah ada di antara kita yang mungkin selama bertahun-tahun diikat oleh perasaan bersalah kita? Mungkin kita sudah melakukan hal yang berdosa luar biasa. Kita simpan itu dari orang lain. Kita simpan di dalam hati kita. Dan kita tidak tahan untuk menyimpannya lebih lama. Dan kita berpikir bahwa Allah tidak mungkin mengasihi kita. Mungkin kita berpikir bahwa dosa ini sudah sedemikian besar. Tidak mungkin dilakukan oleh orang lain lagi. Dan kita adalah pendosa yang paling besar di seluruh dunia. Kita berpikir bahwa Allah tidak mungkin mengasihi kita. Maka ada kabar baik bagi kita, yaitu kasih Allah melampaui dosa-dosa kita. Bahkan Paulus yang menulis surat Efesus ini, Paulus yang sangat mengerti tentang anugerah Allah, adalah Paulus yang sama, yang di tempat lain dia dikatakan, di antara semua orang yang berdosa, akulah yang paling berdosa. Di antara semua orang kudus, akulah yang paling hina. Di antara semua para rasul, akulah yang paling kecil. Itulah yang dilakukan oleh Paulus. Dia sadar bahwa dia adalah orang yang paling berdosa. Tetapi orang-orang yang seperti ini justru yang paling paham anugerah Allah. Yesus pernah memberikan perumpamaan tentang orang-orang Farisi dan pemungut cukai. Seorang Farisi berdoa di bait Allah. Bersyukur bahwa dia adalah orang yang baik, yang selalu taat beragama, yang selalu berpuasa, yang selalu menjauhi kejahatan. Tetapi Yesus mengatakan yang dibenarkan bukan orang Farisi itu, yang sombong, yang membanggakan kebaikannya. Justru yang dibenarkan adalah pemungut cukai, yang seringkali dianggap orang berdosa. Tapi pemungut cukai itu menyadari dosanya. Pemungut cukai bahkan tidak berani berdoa menengadah ke langit. Merasa tidak layak di hadapan Allah. Dan dia hanya minta satu hal. Minta Allah mengampuni dosa lebih dahulu mengasihi kita. Dan mari kita belajar untuk mengasihi orang-orang di sekeliling kita. Mungkin kita pernah disakiti. Mungkin kita pernah diperlakukan tidak adil. Tapi mari kita menyadari bahwa kita adalah orang-orang yang sudah menerima kasih yang besar. Yang seharusnya mampu membagi kasih itu kepada orang lain. Anugerah Allah cukup bagi kita. His grace is enough for us. Anugerahnya selalu cukup bagi kita. Dosa kita apapun yang besar, mungkin ada di antara kita yang merasa tidak layak lagi untuk dikasihi.
Saya pernah berjumpa dengan orang-orang yang seperti itu. Orang-orang yang selalu diliputi oleh perasaan bersalah yang berlebihan.

orang-orang yang bertahun-tahun hidup di dalam perasaan yang bersalah. Orang-orang yang merasa tidak layak dikasihi oleh Allah. Tapi saya selalu mengingatkan mereka bahwa Allah mau menerima mereka apa adanya. Bahkan sebelum mereka menerima diri mereka sendiri, Allah lebih dahulu menerima diri mereka apa adanya. Dan ini adalah anugerah yang besar, kasih yang luar biasa yang Allah berikan kepada kita. Hari ini ketika engkau mendengarkan firman Tuhan, mari berikan dirimu. Kalau Roh Kudus mengerjakan hatimu sekarang, berikan dirimu kepada Allah. Dan biarkan anugerahnya yang besar, rahmatnya yang melimpah, menguasai hidupmu. Dan engkau terus dipimpin untuk melakukan perbuatan-perbuatan baik yang Allah sudah persiapkan sebelumnya. Untuk menggenapi rencana Allah yang indah, yang besar di dalam hidupmu. Amin.

Demikian tadi telah kita dengarkan program Grace Alone. Kami berharap pendengar diberkati melalui program ini. Bila ada pertanyaan atau saran untuk program Grace Alone, silakan menghubungi Grace Alone Ministry di nomor 08223334955 atau silakan mengunjungi web kami di www.gracealone.id. Tuhan memberkati.

Saudara-saudara, kami hendak memberitahukan kepada kamu tentang kasih karunia yang dianugerahkan kepada jemaat-jemaat di Makedonia. Selagi dicobai dengan berat dalam pelbagai penderitaan, sukacita mereka meluap, dan meskipun mereka sangat miskin, namun mereka kaya dalam kemurahan. Aku bersaksi bahwa mereka telah memberikan menurut kemampuan mereka, bahkan melampaui kemampuan mereka. Dengan kerelaan sendiri, mereka meminta dan mendesak kepada kami, supaya mereka juga beroleh kasih karunia untuk mengambil bagian dalam pelayanan kepada orang-orang kudus. Mereka memberikan lebih banyak daripada yang kami harapkan. Mereka memberikan diri mereka pertama-tama kepada Allah, kemudian oleh karena kehendak Allah juga kepada kami. Sebab itu kami mendesak kepada Titus supaya ia mengunjungi kamu dan menyelesaikan pelayanan kasih itu sebagaimana ia telah memulainya. Maka sekarang, sama seperti kamu kaya dalam segala sesuatu, dalam iman, dalam perkataan, dalam pengetahuan, dalam kesungguhan untuk membantu, dan dalam kasihmu terhadap kami, demikianlah juga hendaknya kamu kaya dalam pelayanan kasih ini. Aku mengatakan hal itu bukan sebagai perintah, melainkan dengan menunjukkan usaha orang-orang lain untuk membantu. Aku mau menguji keikhlasan kasih kamu. Karena kamu telah mengenal kasih karunia Tuhan kita Yesus Kristus, bahwa Ia, yang oleh karena kamu menjadi miskin, sekalipun Ia kaya, supaya kamu menjadi kaya oleh karena kemiskinannya. Inilah pendapatku tentang hal itu, yang mungkin berfaedah bagimu. Memang sudah sejak tahun yang lalu kamu mulai melaksanakannya, dan mengambil keputusan untuk menyelesaikannya juga. Maka sekarang, selesaikan jugalah pelaksanaannya itu. Hendaklah pelaksanaannya sepadan dengan kerelaanmu, dan lakukanlah itu dengan apa yang ada padamu. Sebab jika kamu rela untuk memberi, maka pemberianmu akan diterima. Kalau pemberianmu itu berdasarkan apa yang ada padamu, bukan berdasarkan apa yang tidak ada padamu. Sebab kamu dibebani bukanlah supaya orang-orang lain mendapat keringanan, tetapi supaya ada keseimbangan. Maka hendaklah sekarang ini, kelebihan kamu mencukupkan kekurangan mereka, agar kelebihan mereka kemudian mencukupkan kekurangan kamu, supaya ada keseimbangan. Seperti ada tertulis, orang yang mengumpulkan banyak tidak kelebihan, dan orang yang mengumpulkan sedikit tidak kekurangan. Syukur kepada Allah, yang oleh karena kamu mengaruniakan kesungguhan yang demikian juga dalam hati Titus untuk membantu kamu. Memang ia menyambut anjuran kami, tetapi dalam kesungguhannya yang besar itu, ia dengan sukarela pergi kepada kamu. Bersama-sama dengan dia, kami mengutus saudara kita yang terpuji di semua jemaat karena pekerjaannya dalam pemberitaan Injil. Dan bukan itu saja, ia juga telah ditunjuk oleh jemaat-jemaat untuk menemani kami dalam pelayanan kasih ini, yang kami lakukan untuk kemuliaan Tuhan dan sebagai bukti kerelaan kami. Sebab kami hendak menghindarkan hal ini, bahwa ada orang yang dapat mencela kami dalam hal pelayanan kasih yang kami lakukan dan yang hasilnya sebesar ini.
Karena kami memikirkan yang baik, bukan hanya di hadapan Tuhan, tetapi juga di hadapan manusia. Bersama-sama dengan mereka, kami utus seorang

Saudara-saudara kekasih Tuhan Yesus, jangan sia-siakan hidup ini. Masih ada kesempatan kita

Kisah Para Rasul 4 ayat 12. Dan keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga selain di dalam Dia. Sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan.

Pendengar yang terkasih, program Grace Alone kembali hadir membantu Anda menemukan anugerah Allah dalam setiap detil kehidupan kita. Bersama hambanya, Yakub Tri Handoko, Gembala Sidang Gereja Kristus Rahmani Indonesia Exodus, Surabaya. Melalui program ini, kita akan belajar bahwa segala sesuatu adalah anugerah, dan anugerah menopang segala sesuatu.

Bapak, Ibu, dan saudara sekalian, mari kita membuka Alkitab kita di dalam kitab 2 Raja-Raja pasal yang ke-20 ayat pertama sampai yang ke-11. 2 Raja-Raja pasal yang ke-20 ayat pertama sampai yang ke-11. Saya akan membacakan untuk kita semua. Beginilah bunyi firman Tuhan dari kitab 2 Raja-Raja pasal 20 ayat 1 sampai yang ke-11. Pada hari-hari itu Hizkia jatuh sakit dan hampir mati. Lalu datanglah Nabi Yesaya bin Amos dan berkata kepadanya, beginilah firman Tuhan, sampaikanlah pesan terakhir kepada keluargamu, sebab engkau akan mati, tidak akan sembuh lagi. Lalu Hizkia memalingkan mukanya ke arah dinding dan ia berdoa kepada Tuhan. Ah Tuhan, ingatlah kiranya bahwa aku telah hidup di hadapanmu dengan setia dan dengan tulus hati, dan bahwa aku telah melakukan apa yang baik di matamu. Kemudian menangislah Hizkia dengan sangat. Tetapi Yesaya belum lagi keluar dari pelataran tengah, tiba-tiba datanglah firman Tuhan kepadanya. Baliklah dan katakanlah kepada Hizkia raja umatku, beginilah firman Tuhan Allah Daud bapa leluhurmu, telah kudengar doamu dan telah kulihat air matamu. Sesungguhnya aku akan menyembuhkan engkau. Pada hari yang ketiga engkau akan pergi ke rumah Tuhan. Aku akan memperpanjang hidupmu 15 tahun lagi, dan aku akan melepaskan engkau dan kota ini dari tangan Raja Asyur. Aku akan memagari kota ini oleh karena aku dan oleh karena Daud hambaku. Kemudian berkatalah Yesaya, ambillah sebuah kue ara. Lalu orang mengambilnya dan ditaruh pada barah itu, maka sembuhlah ia. Sebelum itu Hizkia telah berkata kepada Yesaya, apakah yang akan menjadi tanda bahwa Tuhan akan menyembuhkan aku dan bahwa aku akan pergi ke rumah Tuhan pada hari yang ketiga? Yesaya menjawab, inilah yang akan menjadi tanda bagimu dari Tuhan, bahwa Tuhan akan melakukan apa yang telah dijanjikannya. Akan majukah bayang-bayang itu 10 tapak atau akan mundur 10 tapak? Hizkia berkata, itu perkara ringan bagi bayang-bayang itu untuk memanjang 10 tapak. Sebaliknya biarlah bayang-bayang itu mundur ke belakang 10 tapak. Lalu berserulah Nabi Yesaya kepada Tuhan. Maka dibuatnyalah bayang-bayang itu mundur ke belakang 10 tapak yang sudah dijalani bayang-bayang itu pada penunjuk matahari buatan Ahaz. Amin. Saya yakin cerita ini tidak asing lagi bagi kita. Cerita ini tentang seorang raja yang kalau kita bandingkan dengan raja-raja yang lain pada zaman itu, raja-raja sepeninggal Salomo, maka kita akan melihat Raja Hizkia adalah raja yang luar biasa. Nah, orang yang luar biasa mengasihi Tuhan ini ternyata jatuh sakit, dan Tuhan mengutus Nabi Yesaya untuk memberitakan sebuah pesan ilahi. Nah, biasanya kita berpikir bahwa kalau ada orang yang mengasihi Tuhan dengan luar biasa, maka pesan ilahi adalah pesan yang selalu mengenakkan kita, pesan yang selalu menggembirakan kita, pesan yang membuat kita bersuka cita. Tetapi kalau kita melihat di dalam peristiwa ini, justru Yesaya diberi pesan yang tidak enak untuk disampaikan. Dia memberitahu kepada Raja Hizkia bahwa raja akan mati, tidak akan sembuh lagi. Bukan hanya diberitahu akan mati, tapi juga diberi penekanan tidak akan sembuh lagi. Kemudian Hizkia memalingkan mukanya ke arah dinding dan ia berdoa kepada Tuhan. Nah, bagi Hizkia persoalan ini adalah persoalan yang sedemikian besar, yang sedemikian sulit, sehingga dia perlu menyerahkannya ke dalam tangan Tuhan. Dia memalingkan mukanya ke arah dinding dan kemudian dia berdoa kepada Tuhan. Kalau kita memahami situasi Hizkia pada waktu itu, maka kita bisa memahami mengapa Hizkia begitu terpukul dengan berita ini dan mengapa dia kemudian memohon dengan sangat kepada Tuhan. Kalau kita melihat di dalam ayat yang ke-6, Tuhan mengatakan seperti ini, aku akan memperpanjang hidupmu 15 tahun lagi dan aku akan melepaskan engkau
dan kota ini dari tangan Raja Asyur. Kalau Tuhan berjanji akan melepaskan kota Yerusalem dari tangan Raja Asyur, itu berarti kota itu pada saat peristiwa ini terjadi, kota sedang dikepung oleh Raja Asyur. Dan itu memang benar. Kalau kita membaca di dalam pasal yang ke-18, coba kita melihat pasal yang ke-18. Kita akan membaca ayat yang kedua terlebih dahulu. Ayat yang kedua, ia berumur 25 tahun pada waktu ia menjadi raja, maksudnya Hizkia. Hizkia berumur 25 tahun pada waktu ia menjadi raja, dan 29 tahun lamanya ia memerintah di Yerusalem. Setelah Hizkia menjadi raja pada usia 25 tahun, dia kemudian memerintah selama 29 tahun. Ini sudah termasuk 15 tahun perpanjangan hidup yang Tuhan berikan kepada Hizkia. Kalau kita kurangi pemerintahan Hizkia yang lamanya total adalah 29 tahun, kita kurangi dengan 15 tahun yang diperpanjang Tuhan, maka kita akan mengetahui bahwa peristiwa Hizkia sakit, Yerusalem dikepung oleh Asyur, dan Hizkia akan mati, berarti terjadi pada tahun yang ke-14. Karena dia meninggal pada tahun ke-29, dan itu sudah termasuk 15 tahun yang diperpanjang Tuhan, maka peristiwa Hizkia jatuh sakit terjadi pada tahun yang ke-14. Nah, apa yang terjadi pada tahun ke-14? Kalau kita membaca kembali pasal yang ke-18, ayat yang ke-13, saya bacakan. Pasal 18, ayat yang ke-13. Dalam tahun ke-14 zaman Raja Hizkia, majulah Sanherib Raja Asyur menyerang segala kota berkubu negeri Yehuda lalu merebutnya. Jadi pada saat Hizkia jatuh sakit, sakit kulit yang begitu parah yang menyebabkan dia akan segera mati, pada saat itu terjadi persoalan yang lain, yaitu kota Yerusalem direbut oleh Sanherib Raja Asyur. Nah, ini persoalan yang sangat pelik dari sisi politik pada waktu itu, karena kalau kita memperhatikan pada saat itu tidak ada penerus Hizkia. Seandainya Hizkia mati pada saat itu, belum ada orang yang siap untuk menggantikan dia sebagai raja. Anaknya dia yang bernama Manase itu berumur 12 tahun pada waktu ia menjadi raja. Itu dicatat di pasal 21. Berarti dengan demikian, seandainya Hizkia mati pada waktu itu, maka Manase belum lahir. Belum ada penerus. Nah, mungkin kita bisa berspekulasi, pasti ada orang lain yang akan menggantikan Hizkia. Tetapi persoalannya adalah tidak semudah itu. Kota Yerusalem direbut oleh Raja Asyur. Jadi secara politik, secara keamanan, persoalan ini adalah persoalan yang rumit. Tetapi ada persoalan yang jauh lebih rumit daripada itu. Bukan hanya masalah Hizkia mengalami persoalan secara fisik, menderita sakit kulit yang parah, tetapi juga masalah rohani. Sebagaimana yang kita bisa lihat di dalam doa Hizkia. Di dalam pasal 20 ayat yang ketiga, Hizkia berdoa seperti ini. Ah Tuhan, ingatlah kiranya bahwa aku telah hidup di hadapan-Mu dengan setia dan dengan tulus hati, dan bahwa aku telah melakukan apa yang baik di mata-Mu. Kemudian menangislah Hizkia dengan sangat. Mungkin kita sedikit bingung dengan doa Hizkia. Mungkin di mata kita, doa Hizkia ini seperti doa yang salah, doa yang hitung-hitungan dengan Tuhan. Seolah-olah Hizkia berkata, aku sudah berbuat baik, sekarang giliran Tuhan untuk memberkati aku. Mungkin kita punya pemikiran seperti itu. Tetapi sebetulnya kita harus memahami di dalam berpikir orang Israel pada waktu itu. Orang Israel punya konsep bahwa orang yang benar pasti dibela oleh Tuhan. Orang yang diperkenan oleh Tuhan pasti ditolong oleh Tuhan. Jadi orang-orang pada waktu itu memiliki konsep yang begitu terbatas tentang Tuhan.
Mereka pokoknya punya prinsip taat, berkat, tidak taat, kutuk. Nah sekarang kalau kita melihat penyakit Hizkia, apa yang dia alami? Dia sakit keras dan dia sakit kulit yang menyebabkan dia tidak bisa beribadah ke rumah Tuhan bahkan. Karena dia dianggap najis. Karena kalau kita perhatikan kata Ibrani yang dipakai untuk penyakit kulit yang dialami oleh Hizkia adalah kata yang sama yang dipakai di dalam perjanjian lama untuk orang-orang yang dinyatakan tidak tahir karena menderita penyakit kulit tertentu. Bahasa Ibrani yang dipakai adalah sama. Jadi Hizkia, kalau kita melihat apa yang dialami dia, mungkin orang akan berpikir bahwa Hizkia sedang kena kutuk. Hizkia sedang menghadapi hukuman dari Tuhan. Nah Hizkia bergumul dengan hal-hal ini karena kenyataannya dia tidak seperti itu. Kalau kita membaca di dalam pasal 18, saya akan bacakan mulai ayat yang kelima. Ia percaya kepada Tuhan. Hizkia percaya kepada Tuhan, Allah Israel. Dan di antara semua raja-raja Yehuda, baik yang sesudah dia maupun yang sebelumnya, tidak ada lagi yang sama seperti dia. Ia berpaut kepada Tuhan, tidak menyimpang daripada mengikuti dia, dan ia berpegang pada perintah-perintah Tuhan yang telah diperintahkannya kepada Musa. Jelas dari sisi kesalehan, Hizkia sangat terpandang. Dia raja yang terkenal karena kesalehannya. Tetapi mengapa orang yang sedemikian saleh, orang yang sedemikian memperkenankan hati Tuhan, dia menjauhkan semua berhala dan dia mengadakan reformasi rohani pada waktu itu. Mengapa orang yang seperti ini ternyata menghadapi banyak masalah? Dia punya penyakit yang parah menyebabkan dia tidak tahir, bahkan dia segera akan mati, kotanya direbut oleh musuh dan dia belum ada penerus tahta. Dan ini persoalan yang sangat berat bagi Hizkia. Karena itu,

mata Ayub menderita penyakit kulit yang parah, sehingga orang-orang menganggap bahwa dia telah berbuat dosa kepada Tuhan. Dan Ayub bergumul dengan sebuah pertanyaan, mengapa dia sebagai orang yang benar, dia menderita? Mengapa orang yang benar menderita? Dan seolah-olah penyakitnya tambah lama tambah parah. Persoalan yang dia hadapi dari kehilangan harta benda, kemudian kehilangan anak-anaknya, kemudian kehilangan kesehatannya, tampaknya keadaannya begitu buruk dan begitu rumit. Sama dengan keadaan yang dialami oleh Hizkia. Dan saya percaya seandainya kita menghadapi persoalan ini, kita pun akan bertanya kepada Tuhan, mengapa orang benar menderita? Mengapa orang benar menderita? Nah, di dalam cerita 2 Raja-Raja pasal 10, cerita yang sedang kita bahas sekarang, tidak diceritakan atau tidak dijawab mengapa orang benar menderita. Alkitab akan menjawab itu di bagian yang lain. Tetapi di dalam bagian ini, kita akan melihat bahwa orang benar tidak ditinggalkan oleh Tuhan. Sekalipun orang benar sedang menderita, bukan karena hukuman, tapi karena sesuatu yang lain yang Tuhan tetap.

Nah, di dalam bagian ini, maksudnya di dalam bagian ini adalah Hizkia bukan berarti hitung-hitungan dengan Tuhan. Sekali lagi, bukan itu maksud Hizkia. Tetapi Hizkia jujur menyampaikan persoalannya kepada Tuhan. Hizkia dengan jujur memberitahukan keputusasaannya di hadapan Tuhan. Hizkia jujur bahwa dia kesulitan untuk memahami rencana Tuhan. Yesaya langsung disuruh Tuhan untuk memberitakan berita yang baik. Karena Hizkia telah jujur di hadapan Tuhan, mengakui bahwa dia tidak mampu memahami apa yang sedang terjadi, mengakui bahwa harapannya hanya ke dalam tangan Tuhan. Sekalipun dia tidak bisa memahami apa yang terjadi, tapi dia tetap percaya kepada Tuhan. Dia tetap berharap kepada Tuhan. Nah, saya melihat ada beberapa orang Kristen yang cenderung menutupi kelemahannya di hadapan Tuhan. Saya mendengar beberapa kali orang berdoa seolah-olah menunjukkan bahwa mereka itu luar biasa di hadapan Tuhan. Perjalanan hidup mereka bersama dengan Tuhan luar biasa, dahsyat. Mereka mengatakan Tuhan itu luar biasa, Tuhan itu dahsyat, Tuhan berkuasa dan sebagainya. Tuhan itu baik, mereka dengan semangat menyatakan seperti itu. Tapi dalam hati mereka, sebetulnya mereka banyak pertanyaan tentang kebaikan Tuhan. Di dalam hati mereka sebetulnya mereka tidak sepenuhnya memahami cara Tuhan bekerja. Nah, doa-doa yang seperti itu adalah doa-doa yang munafik. Di hadapan orang lain, kita mengatakan Tuhan itu baik, luar biasa, kebaikannya tidak terpahami. Tapi pada saat yang sama kita sedang meragukan kebaikan Tuhan. Tapi Hizkia bukan orang yang seperti itu. Dia berdoa dengan jujur di hadapan Tuhan. Dia memohon kepada Tuhan. Mengapa orang yang sudah benar, sudah memperkenankan hati Tuhan, mengalami persoalan yang seperti ini dan dia menangis sungguh-sungguh sebagai tanda bahwa dia tidak mampu, sebagai tanda bahwa dia sungguh-sungguh berharap kepada Tuhan. Kejujuran inilah, pengakuan tentang ketidakmampuan inilah yang dicari oleh Tuhan. Jadi bukan hanya sekadar karena menangis maka Tuhan menjawab, bukan. Tapi menangis sebagai simbol bahwa kita tidak mampu. Menangis sebagai simbol bahwa kita tetap percaya kepada Tuhan. Sekalipun Tuhan sulit untuk dipahami. Sekalipun keadaan yang sedang kita hadapi sulit untuk kita cerna dengan pikiran kita. Ketika Tuhan sulit untuk kita pahami. Ketika situasi kita tampaknya tidak sesuai dengan janji-janji Tuhan. Tetapkah kita percaya kepada Tuhan? Menaruh sepenuh persoalan kita ke dalam tangan Tuhan. Hizkia melakukan itu. Makanya dikatakan di sini, telah ku dengar doamu dan telah ku lihat air matamu. Setiap air mata kita, setiap kesungguhan doa kita, setiap kejujuran kita, bahwa kita tidak mampu memahami Tuhan, bahwa kadangkala rencana Tuhan sulit untuk kita mengerti. Kejujuran, kesungguhan, air mata, inilah yang dilihat oleh Tuhan. Nah, apakah kita ketika menghadapi persoalan-persoalan kita, kita sudah cukup waktu menyampaikannya ke dalam tangan Tuhan di dalam doa? Apakah kita sudah sungguh-sungguh mempercayai bahwa hanya Tuhan yang bisa menolong? Tidak salah kalau kita memikirkan jalan keluar, tetapi persoalannya adalah apakah kita yakin bahwa hanya Tuhan yang bisa memberikan ide tentang jalan keluar? Apakah kita yakin bahwa hanya Tuhanlah pengharapan kita? Secara khusus ketika kita menghadapi situasi yang membuat kita meragukan kebaikan Tuhan. Membuat kita meragukan janji-janji Tuhan. Masih bisakah kita seperti Hizkia? Sendiri dengan Tuhan. Menyampaikan unek-unek di dalam hidup kita. Mencurahkan seluruh isi hati kita dengan jujur di hadapan Tuhan. Tidak ada yang ditutup-tutupi. Kalau kita sedang resah, beritahu Tuhan. Kalau kita sedang marah kepada Tuhan, ungkapkan itu di hadapan Tuhan. Toh kalau kita tidak mengungkapkan, Tuhan pun juga tahu isi hati kita. Ketika kita sulit memahami rencana Tuhan, sulit melihat kebaikan Tuhan, sampaikan itu di dalam doa kita dengan kejujuran, dengan kesungguhan. Maka Tuhan akan melihat doa kita dan Tuhan akan mendengar, menjawab doa kita. Kalau saya berhenti sampai di sini, kalau Alkitab berhenti sampai di sini, maka kita mungkin akan punya pikiran bahwa Tuhan bisa diatur oleh doa kita.
Mungkin kita bisa punya pikiran bahwa rencana Tuhan itu bisa diubah.

melalui doa kita, melalui air mata kita. Kalau kita melanjutkan cerita ini, maka kita akan tahu bahwa bukan itu yang diajarkan di dalam Alkitab. Doa kita tidak bisa mengubah rencana Tuhan. Kita adalah ciptaan. Kita jauh lebih kecil, tidak bisa dibandingkan dengan pencipta kita. Kalau kita bisa mengubah Allah, mengubah rencananya, maka kita jauh lebih besar daripada Allah. Nah, kalau kita kembali kepada cerita ini, maka kita akan melihat ada alasan lain mengapa Hizkia akhirnya disembuhkan oleh Tuhan. Ada alasan lain, bukan hanya karena Tuhan melihat doa Hizkia, bukan, tapi ada alasan lain. Alasan lain itu adalah karena Tuhan ingin menepati janjinya. Karena Tuhan ingin menepati janjinya kepada Daud. Mari kita melihat ayat yang kelima dan ayat yang keenam. Saya akan bacakan ulang. Baliklah dan katakanlah kepada Hizkia, perhatikan, kali ini Hizkia diberi tambahan, Raja umatku. Di ayat yang pertama dan di ayat yang kedua, juga di akhir ayat yang ketiga, Hizkia hanya disebut dengan nama saja, Hizkia. Tetapi tidak diberitahu bahwa dia adalah raja umatku. Tidak ada. Jadi ketika Hizkia ditolong oleh Tuhan, dia ditolong bukan hanya dalam kapasitas dia secara pribadi sebagai Hizkia, tetapi di sini dikatakan Hizkia raja umatku. Saya lanjutkan baca. Beginilah firman Tuhan Allah Daud, Allah Daud bapak leluhurmu. Kali ini di ayat yang kelima, ketika Tuhan akan menyembuhkan Hizkia, firman Tuhan datang dengan kalimat seperti ini. Beginilah firman Tuhan, bukan titik, tapi ada keterangan lebih lanjut. Allah Daud bapak leluhurmu. Dengan demikian kita harus melihat bahwa Hizkia sekali lagi bukan berdiri sebagai seorang pribadi saja, tetapi dia juga sebagai keturunan dari Daud. Tuhan menyembuhkan Hizkia karena Tuhan melihat Hizkia adalah raja umatnya, dan karena Hizkia adalah keturunan Daud. Nah, Tuhan sendiri menyatakan dirinya Tuhan Allah Daud. Ayat yang keenam, saya lanjutkan baca. Aku akan memperpanjang hidupmu 15 tahun lagi, dan aku akan melepaskan engkau dan kota ini dari tangan Raja Asyur. Aku akan memagari kota ini, perhatikan ini, oleh karena aku dan oleh karena Daud hambaku. Oleh karena aku dan oleh karena Daud hambaku. Daud muncul beberapa kali di dalam cerita ini. Tuhan menolong Hizkia itu karena Tuhan sendiri dan juga karena Daud hambaku. Konsep ini diulangi di pasal yang ke-19 pada saat Tuhan menyelamatkan bangsa Yehuda dari tangan Asyur. Pasal yang ke-19 ayat yang ke-34 saya bacakan. Dan aku akan memagari kota ini untuk menyelamatkannya oleh karena aku dan oleh karena Daud hambaku. Ada alasan lain di sini. Bukan hanya karena kesalehan Hizkia secara pribadi, tapi karena Hizkia adalah raja umat Tuhan. Karena Hizkia adalah keturunan Daud. Karena Tuhan sudah menepati janjinya kepada Daud. Tuhan mengatakan karena aku dan karena Daud. Kalau kita membaca cerita-cerita Alkitab sebelumnya, maka kita akan tahu bahwa Tuhan sudah berjanji kepada Daud bahwa dia akan setia kepada Daud dan kepada segenap keturunan Daud. Karena Tuhan sudah berjanji, maka Tuhan pasti akan menepati janjinya. Karena Tuhan sudah memiliki rencana sebelumnya, maka Tuhan merealisasikan rencana itu. Salah kalau kita punya pemikiran bahwa doa Hizkia mengubah rencana Tuhan. Keliru. Justru doa Hizkia dipakai oleh Tuhan untuk menggenapi rencananya. Dia sudah punya rencana dengan Daud dan Tuhan menepatinya melalui doa Hizkia.
Doa Hizkia tidak mengubah rencana Tuhan, tetapi dipakai Tuhan untuk merealisasikan rencananya itu. Juga bukan hanya karena Daud, Tuhan mengatakan karena aku, karena pribadi Tuhan sendiri. Kalau kita membaca pada waktu Asyur mengepung Yerusalem, maka kita akan tahu bahwa orang-orang Asyur sangat menghina Tuhan, sangat menista Tuhan. Dan menurut budaya waktu itu, hal ini sangat bisa dipahami. Karena orang-orang kuno pada waktu itu punya pemikiran bahwa kalau satu bangsa menang melawan bangsa lain, maka dewa yang disembah oleh bangsa yang menang dianggap lebih kuat daripada dewa yang disembah oleh bangsa yang dikalahkan. Dan orang-orang Asyur pada waktu mengepung Yerusalem, mereka memang menghina Tuhan Allah Israel. Ini sebetulnya kebiasaan Asyur. Pada waktu dia mengalahkan bangsa-bangsa lain, dia juga menghina dewa-dewa yang disembah oleh bangsa-bangsa itu. Kalau kita nanti membaca di dalam pasal yang ke-19, maka kita akan tahu bentuk dari hinaan itu. Bentuk dari hinaan kepada Tuhan. Nah, Tuhan bertindak karena dirinya sendiri. Dia bertindak untuk menunjukkan bahwa dia lebih hebat daripada dewa yang disembah oleh bangsa Asyur. Dewa yang disembah oleh bangsa Asyur hanyalah ciptaan manusia. Di balik itu hanya ada kuasa kegelapan. Tetapi Tuhan yang disembah Hizkia adalah Tuhan yang hidup, pencipta dari segala sesuatu. Dan Tuhan menyembuhkan Hizkia, mengalahkan bangsa Asyur untuk menunjukkan siapa dirinya. Karena itu Tuhan menyembuhkan Hizkia dikatakan, oleh karena aku. Oleh karena aku juga menunjukkan bahwa Tuhan menepati janjinya. Oleh karena aku berarti Tuhan ingin menunjukkan sifat dia sebagai Allah yang setia. Tuhan menyelamatkan Hizkia karena sifatnya memang setia. Dia sudah membuat rencana, janji kepada Daud, dan dia pasti akan menepati itu. Sifat Tuhanlah yang membuat dia bertindak menolong Hizkia. Bukan karena Hizkia yang mengatur Tuhan, tetapi karena Tuhanlah yang bertindak atas nama dirinya sendiri untuk membela sifatnya sendiri. Tuhan membela dirinya, menunjukkan kepada Hizkia, segenap bangsa Yehuda dan bangsa Asyur, bahwa dia bukan Allah yang bisa diremehkan. Dia Allah satu-satunya yang benar, pencipta segala sesuatu. Tidak ada yang lain yang bisa mengalahkan dia. Alasan Tuhan menyembuhkan Hizkia tidak boleh dibatasi pada kesalehan Hizkia. Karena kalau kita membatasi pada kesalehan Hizkia, betapapun itu penting di dalam cerita ini, kalau kita membatasinya, maka kita akan terjebak pada humanisme, konsep yang mengagungkan manusia di atas Allah, yang meletakkan manusia seolah-olah manusia segala-galanya, manusia bisa mengatur Allah. Tuhan menyembuhkan Hizkia bukan hanya karena kesalehan Hizkia, tapi juga karena nama Tuhan sendiri, karena janji Tuhan yang harus dia tepati. Dia yang membuat janji, dan dia pasti karena naturnya adalah natur yang setia, maka Tuhan akan menepati janji itu. Dari sini kita bisa belajar bahwa ketika doa kita dijawab oleh Tuhan, sebetulnya ada dua aspek yang tidak boleh dilupakan. Kita tidak boleh mengambil satu dan membuang yang lain. Kita bisa melihat bahwa sebuah doa yang dijawab oleh Tuhan itu juga berkaitan dengan kesalehan orang yang berdoa, iman dari orang yang berdoa. Kita tahu di dalam surat Yakobus pasal yang 5, ayat yang sangat terkenal sekali mengatakan, doa orang yang benar, jika dengan yakin didoakan, sangat besar kuasanya. Doa yang besar kuasanya adalah doa orang yang benar. Orangnya harus benar dan dengan yakin didoakan. Orang itu percaya sungguh-sungguh kepada Tuhan. Ini aspek yang pertama dari doa yang dijawab Tuhan, dan memang itu dimiliki oleh Hizkia.
Dia adalah orang yang benar dan dia orang yang percaya, mempercayakan sepenuhnya ke dalam tangan Tuhan. Tetapi ada aspek doa yang lain, yaitu rencana Tuhan. Kalau Tuhan sudah punya rencana, maka Tuhan akan menggenapi rencananya. Dan Tuhan seringkali menggenapi rencananya melalui doa kita. Bukan rencana Tuhan diubah oleh doa kita, tapi sebaliknya Tuhan memakai doa kita untuk menggenapi rencananya. Nah, dua aspek ini sangat penting untuk diperhatikan. Makanya kalau kita melihat misalnya di dalam doa Tuhan Yesus di Taman Getsemani, ketika dia minta supaya cawan diambil, dilalukan dari hidupnya, Tuhan Yesus percaya bahwa Bapanya bisa melakukan itu. Tapi karena itu bukan sesuai dengan rencana Tuhan, maka Tuhan tidak akan melalukan cawan itu. Sekalipun ada iman, sekalipun berdoa dengan sungguh-sungguh, tetapi rencana Tuhanlah di atas doa kita. Makanya Tuhan Yesus menutup doanya dengan, jadilah ini bukan seperti yang aku katakan, tetapi seperti yang engkau kehendaki. Begitu pula dengan Paulus di dalam 2 Korintus pasal yang ke-12, ketika dia memiliki duri dalam daging, dia sangat menderita dengan itu, dan dia berdoa supaya Tuhan mengambil duri dalam dagingnya. Paulus pasti berdoa dengan iman, berdoa dengan sungguh-sungguh, tapi Tuhan tetap tidak memenuhi apa yang dia minta. Karena Tuhan punya rencana lain yang lebih indah, yaitu mengajar Paulus untuk rendah hati, mengajar Paulus tentang anugerah Tuhan, mengajar Paulus tentang kuasa Allah yang sempurna. Ada dua aspek sekali lagi di dalam doa yang dijawab oleh Tuhan, yaitu aspek kesalehan dari orang yang berdoa, tetapi juga aspek dari kesetiaan Allah terhadap rencananya. Nah, itulah yang kita lihat di dalam cerita Hizkia yang sakit dan diberitahu akan mati, kemudian dia disembuhkan Tuhan secara luar biasa. Nah, ada beberapa orang yang menganggap kesembuhan yang dialami oleh Hizkia bukan sebuah mujizat. Ada beberapa orang yang menganggap sebetulnya kesembuhan itu terjadi karena hal-hal yang sifatnya alamiah. Alasan yang mereka pakai adalah karena di dalam pasal yang ke-20 tadi, ayat yang ke-7 dikatakan demikian. Kemudian berkatalah Yesaya, ambillah sebuah kue ara. Lalu orang mengambilnya dan ditaruh pada barah itu, maka sembuhlah ia. Di dalam ayat ini dikatakan bahwa kesembuhan yang dialami oleh Hizkia terjadi karena luka yang dia miliki, barah di dalam kulitnya, di dalam tubuhnya, itu diolesi oleh kue ara. Nah, sebetulnya yang dimaksud dengan kue ara adalah buah ara yang dilembutkan, kemudian diberi cairan tertentu, dan itu mirip sebuah olesan begitu, yang ditaruh di atas luka. Jadi sebetulnya seperti lotion, kalau kita mau katakan dalam istilah yang modern. Nah, ternyata menurut penemuan arkeologi, bangsa-bangsa kuno pada waktu itu juga mengenal metode penyembuhan penyakit kulit dengan cara yang sama, yaitu dengan mengoleskan buah ara yang sudah dilembutkan dan diberi cairan. Sehingga ada orang-orang tertentu yang punya pemikiran, sebetulnya Hizkia sembuh bukan karena mujizat. Hizkia sembuh karena Yesaya mengetahui cara penyembuhan yang memang sudah terkenal pada waktu itu. Bangsa-bangsa lain di luar Yehuda juga mempraktekkan cara penyembuhan yang sama. Nah, sekilas pandangan ini kelihatannya masuk akal. Tapi kalau kita membaca cerita ini dengan lebih teliti lagi, maka kita akan tahu bahwa pandangan seperti itu tidak bisa dipertanggungjawabkan. Mengapa tidak bisa dipertanggungjawabkan? Nah, kalau penyembuhan dengan metode ini sudah sedemikian terkenal menurut penelitian arkeologi, catatan-catatan kuno pada waktu itu, banyak bangsa yang sudah mempraktekannya. Dan kita bisa yakin bahwa kalau itu sedemikian terkenal, banyak bangsa yang sudah mempraktekkan, maka Hizkia pasti sudah pernah mencoba cara ini sebelumnya. Karena penyakit kulit yang dialami Hizkia tampaknya berlangsung cukup lama dan sangat parah sekali,
Sehingga sebagaimana yang kita bisa pikirkan, pasti berbagai macam cara sudah dilakukan. Dan kalau kita belajar cerita-cerita kuno pada waktu itu, kalau ada satu raja yang sakit, maka para pegawainya, para utusannya itu rela pergi ke bangsa yang lain untuk mencari pengobatannya. Contoh di dalam Alkitab juga ada. Misalnya ketika Naaman, panglima perang dari luar Israel yang menderita sakit kusta, dia juga minta tolongnya sampai ke Israel, kepada nabi yang ada di Israel. Ini menunjukkan bahwa kalau ada pemimpin yang sakit di satu bangsa, maka akan menjadi sebuah hal yang masuk akal kalau para utusannya, kalau pemimpin itu mencari penyembuhan di tempat-tempat lain juga. Dan saya yakin sekalipun Alkitab tidak mengatakannya, tapi dari pemikiran secara logis kita bisa yakin bahwa Hizkia sudah pernah mencoba metode penyembuhan yang seperti ini. Nah, alasan saya yang lain mengapa saya menolak pandangan orang-orang liberal yang mengatakan kesembuhan ini bukan mujizat adalah dari sisi waktu yang diperlukan untuk penyembuhan. Kalau kita membaca di dalam ayat yang kelima, bagian yang terakhir, saya bacakan, sesungguhnya aku akan menyembuhkan engkau, dan pada hari yang ketiga engkau akan pergi ke rumah Tuhan. Kesembuhan yang dialami oleh Hizkia terjadi dalam rentang waktu sekitar kurang dari 3 hari berarti. Karena Tuhan mengatakan pada hari yang ketiga, maka engkau sudah bisa ke rumah Tuhan. Engkau sudah bisa menjadi tahir dan engkau sudah sembuh. Engkau bisa memuji Tuhan, bisa menyembah Tuhan di rumah Tuhan. Berarti peristiwa kesembuhan penyakit kulit ini terjadi dalam tempo yang sangat cepat sekali. Bagi kita yang pernah menderita sakit kulit, pasti kita tahu berapa lama waktu yang diperlukan untuk menyembuhkan penyakit kulit yang biasa-biasa saja. Nah, berapa yang diperlukan kira-kira untuk menyembuhkan penyakit kulit yang sangat fatal, yang membuat menderitanya bahkan bisa mati gara-gara sakit kulit? Berarti penyakit kulit ini adalah penyakit yang sangat parah, luar biasa. Dan kalau sampai dibubui oleh bubur dari kue ara itu, dari buah ara, dan hanya dalam tempo 3 hari sudah bisa sembuh, maka ini bukan peristiwa yang alami. Ini peristiwa yang luar biasa. Ini peristiwa mujizat. Ada campur tangan Tuhan di dalam peristiwa ini. Jelas secara medis, secara logis, tidak mungkin penyakit kulit yang sedemikian parah bisa disembuhkan dalam waktu yang begitu singkat. Tidak mungkin bisa terjadi. Nah, alasan saya yang terakhir mengapa saya menolak bahwa peristiwa ini bukan sebuah mujizat. Saya percaya ini adalah mujizat dari Tuhan. Dan alasan saya yang terakhir adalah karena peristiwa ini diikuti, diiringi, dibarengi oleh sebuah tanda yang luar biasa. Di ayat yang ke-9, Yesaya mengatakan seperti ini. Inilah yang akan menjadi tanda bagimu dari Tuhan, bahwa Tuhan akan melakukan apa yang telah dijanjikannya. Ada tandanya, yaitu akan majukah bayang-bayang itu 10 tapak atau akan mundur 10 tapak. Nah, mungkin kita sedikit bingung dengan tanda yang dimaksud di sini. Para penafsir memikirkan 2 kemungkinan. Ini mungkin menunjuk kepada tembok tertentu yang membentuk sebuah sudut, dan dari sudut itu ada bayang-bayang matahari. Nah, berdasarkan sudut bayangan bisa diketahui jam berapa pada waktu itu. Ini metode pengukuran waktu yang kuno yang digunakan oleh banyak bangsa pada waktu itu. Tapi sebagian besar penafsir yakin bahwa yang dimaksud di sini sebetulnya adalah bayang-bayang yang ada di tangga istana Hizkia. Jadi di dalam istana itu ada tangga, kemudian biasanya di sisi dari tangga itu ada jendela yang dibuka. Nah, orang bisa melihat jam berapa sekarang berdasarkan dari letak bayangan yang ada di tangga. Nah, semakin sore
maka bayangan itu akan semakin maju. Kalau bayangan itu semakin maju, maka orang langsung bisa tahu bahwa hari semakin sore. Kalau bayangan itu baru pada permulaan, maka orang tahu ini masih pagi. Nah, kemungkinan yang kedua inilah yang sedang dimaksud oleh Yesaya. Yesaya bertanya, apakah bayang-bayang itu akan maju 10 tapak atau mundur 10 tapak? Kalau maju 10 tapak itu berarti peristiwa alami. Tinggal tunggu saja, beberapa jam kemudian pasti akan maju 10 tapak. Nah, karena itu Hizkia menjawab, kalau maju itu perkara ringan, itu perkara yang alamiah, tinggal tunggu saja, pasti akan terjadi. Nah, Yesaya mengatakan, aku ingin supaya bayangan itu mundur 10 tapak. Berarti pada waktu itu kita tidak pernah tahu jumlah tapaknya berapa, tapi kemungkinan hari pada waktu itu tidak terlalu pagi dan juga tidak terlalu sore. Mungkin pada siang hari, sehingga bisa maju 10, bisa mundur 10. Nah, kita tidak pernah tahu satu tapak itu berapa jam. Tapi kenyataan bahwa bayang-bayang yang ada bisa maju 10 dan bisa mundur 10, kemungkinan peristiwanya terjadi di siang hari. Kita tidak pernah tahu jam berapa. Nah, Hizkia meminta supaya bayang-bayang itu mundur. Dengan demikian, permintaan Hizkia sebetulnya adalah sesuatu yang mujizat, sesuatu yang tidak alamiah terjadi. Dan ternyata Tuhan menjawab permintaan Hizkia. Bayang-bayang itu mundur 10 tapak. Seolah-olah menunjukkan bahwa hari itu tidak kunjung tiba pada senja. Seolah-olah hari itu begitu panjang. Dan itu memang menjadi tanda bahwa hidup Hizkia yang seharusnya sudah selesai, kalau digambarkan dengan hari, sudah seharusnya malam dan kemudian berakhir seluruhnya. Tapi ternyata hidup Hizkia diperpanjang oleh Tuhan. Tanda yang diminta adalah tanda yang tidak alamiah. Karena itu saya yakin peristiwa yang dialami oleh Hizkia, mujizat yang dia alami, ini bukan peristiwa alamiah akibat metode pengobatan yang tertentu. Bukan. Bukan seperti yang dipikirkan oleh orang-orang liberal. Kesembuhan yang dialami oleh Hizkia benar-benar adalah mujizat yang luar biasa dari Tuhan. Tuhan memberikan jalan keluar. Tuhan menolong Hizkia karena kesalehan Hizkia di dalam doanya. Dia menangis, mengaku jujur di hadapan Tuhan. Dan juga karena Tuhan memang punya rencana, punya janji sebelumnya dengan Daud. Dan Tuhan pasti akan memenuhi janjinya. Tuhan kita adalah Tuhan yang setia. Bagaimana dengan kita yang mendengarkan firman Tuhan hari ini? Apakah kita sedang berada dalam persoalan yang rumit seperti Hizkia? Apakah kita sedang menghadapi kesulitan dalam memahami kebaikan Tuhan? Apakah ketika kita melihat situasi hidup kita, kita meragukan Tuhan? Apakah ada di antara kita yang mungkin berpikir bahwa Tuhan tidak adil? Berpikir bahwa Tuhan tidak mengasihi kita lagi? Berpikir bahwa semua yang kita lakukan untuk Tuhan adalah sia-sia. Mungkin kita melihat orang lain yang tidak sungguh-sungguh, tidak percaya kepada Tuhan, hidupnya lebih enak dari kita. Mungkin kita kecewa dengan Tuhan. Nah, kita tidak perlu menutupi kekecewaan kita dengan bersikap munafik. Kita menutup-nutupi perasaan kita, tetap mengatakan Tuhan baik, padahal kita tidak percaya pada kebaikan Tuhan. Tapi baiklah kita seperti Hizkia. Kita belajar mengakui di hadapan Tuhan. Kita jujur di hadapan Tuhan. Ketika Tuhan jalan-jalannya sulit untuk kita pahami, ungkapkan itu di hadapan Tuhan. Ketika kita resah dengan situasi kita, Tuhan tidak kunjung menolong kita, ungkapkan itu dengan sungguh-sungguh di hadapan Tuhan. Kalau kita putus asa dengan hidup kita, ungkapkan itu di hadapan Tuhan. Tangisan kita, kesungguhan kita, kejujuran kita, kesalehan kita dipandang oleh Tuhan. Pemazmur mengatakan bahwa Tuhan menghitung setiap air mata kita. Tuhan menaruh air mata kita di dalam kirbat Tuhan.
Nah, kita tahu bersama betapa pentingnya air di dalam konteks perjalanan di padang gurun. Memiliki air di dalam kirbat adalah barang yang luar biasa. Air seringkali lebih penting daripada emas permata pada waktu perjalanan di padang gurun. Kalau tanpa air di dalam kirbat, maka semua yang kita miliki akan menjadi sia-sia karena kita akan mati. Kalau Tuhan berjanji bahwa Dia menaruh air mata kita di dalam kirbat-Nya Tuhan, berarti Tuhan memandang air mata kita penting. Setiap kali kita menangis sungguh-sungguh di hadapan Tuhan, maka Tuhan mempedulikan itu. Maka Tuhan terus menampung pada waktunya ketika kirbat Tuhan sudah penuh. Maka Tuhan pasti akan menghiraukan kita. Tuhan pasti akan menolong kita, membuka jalan keluar kepada kita. Nah, tapi pada saat kita ditolong oleh Tuhan, kita tidak boleh sombong menganggap bahwa itu karena doa kita, karena tangisan kita, karena puasa kita. Bukan. Ketika Tuhan menolong kita, itu karena ada rencana Tuhan yang besar di dalam hidup kita yang Tuhan harus genapi demi nama-Nya sendiri. Kita tidak bisa memaksa Tuhan. Tetapi Tuhan karena Dia setia kepada rencana-Nya dan karena Dia punya rencana yang indah untuk anak-anak-Nya, maka Tuhan akan berkarya di dalam hidup kita. Ketika kita berdoa, Tuhan tolong, sebetulnya bukan hanya untuk kita, tetapi untuk menggenapi rencana Tuhan yang besar. Saya beberapa kali mendengar ada orang yang kesulitan keuangan. Kemudian Tuhan tolong dengan cara yang luar biasa. Dan orang itu bersaksi mengatakan, Tuhan baik, saya butuh uang, tidak ada uang, Tuhan cukupi. Nah, di dalam hati saya bertanya-tanya, setelah Tuhan cukupi, lalu apa? Kalau cuma sekadar bahwa engkau punya masalah, Tuhan tolong, dan engkau tidak melakukan sesuatu untuk menggenapkan rencana Tuhan di muka bumi, apa gunanya itu? Ketika kita sakit dan disembuhkan oleh Tuhan, pertanyaan saya adalah, setelah sembuh, apakah kita mau memakai kekuatan kita, kesehatan kita untuk melayani Tuhan? Ketika kita tidak punya pekerjaan dan kita berdoa supaya Tuhan memberi pekerjaan yang baik, setelah diberi Tuhan, apakah kita mau menjadikan pekerjaan kita sebagai pelayanan? Kita melayani Tuhan di kantor kita, di perusahaan kita, menjadi berkat bagi banyak orang. Kita menggunakan apa yang kita terima, materi dari pekerjaan kita. Kita pakai untuk pelebaran kerajaan Tuhan di muka bumi. Tuhan punya rencana yang besar di dalam hidup kita. Karena itu kita yakin bahwa Tuhan akan beserta dengan kita. Tuhan akan menolong kita melewati masa-masa yang sulit di dalam hidup kita. Tuhan pasti akan tolong. Karena Tuhan punya rencana yang besar untuk setiap anak-anak-Nya. Setiap orang yang percaya kepada Tuhan, Tuhan sudah siapkan rencana yang indah dan Tuhan akan terus campur tangan di dalam hidup kita. Mari kita melihat hidup kita sekali lagi. Kalau kita sedang berbeban berat, punya persoalan yang sedemikian mengganggu kita, membuat kita putus asa, kecewa, mari kita datang kepada Tuhan. Dengan rendah hati seperti Hizkia, kita menangis, kita mempercayakan sepenuhnya persoalan kita ke dalam tangan Tuhan. Meyakini bahwa Tuhan adalah Tuhan yang setia. Tuhan yang mengasihi anak-anak-Nya. Kalau Tuhan mau memberikan anak-Nya, Yesus Kristus mati di atas kayu salib untuk kita, pada waktu kita masih menjadi musuh-musuh Tuhan. Apalagi sekarang. Setelah kita menjadi anak-anak Allah melalui penebusan Yesus Kristus di atas kayu salib, saya yakin Tuhan akan terus memelihara kita. Dan itu bukan janji saya. Itu adalah janji di dalam Alkitab. Berkali-kali Alkitab mengatakan bahwa Tuhan tidak akan pernah membiarkan, meninggalkan kita. Bahwa Tuhan sekali Dia memulai sesuatu yang baik, Dia akan mengakhirinya dengan kesetiaan-Nya. Tuhan berkuasa memelihara apa yang sudah Dia percayakan kepada kita. Ada banyak ayat yang berbicara tentang rencana Tuhan sejak kekekalan untuk kita. Rencana Tuhan yang indah untuk kita. Dan ada banyak ayat di dalam firman Tuhan yang meyakinkan kita bahwa Dia adalah Allah yang setia. Sekali Dia buat rencana, Dia akan terus menggenapinya demi diri-Nya sendiri. Dan demi rencana-Nya digenapi di muka bumi.
Mari kita datang kepada Tuhan, menyerahkan seluruh persoalan kita, meyakini bahwa Dia adalah Tuhan yang setia. Mari kita berdoa. Bapa di surga, mungkin ada di antara kami yang mendengarkan firman Tuhan ini sedang berada dalam situasi yang sedemikian rumit, sulit untuk kami pahami. Bahkan kami seringkali meragukan dan mempertanyakan Engkau di dalam hidup kami. Kali ini kami datang kepada-Mu tanpa menutupi perasaan kami, tanpa kemunafikan. Kami mengungkapkannya kepada-Mu bahwa Engkau seringkali sulit untuk kami pahami. Dan kami sungguh-sungguh ingin di tengah ketidakmampuan kami untuk memahami Engkau, kami belajar percaya kepada-Mu. Sama seperti Hizkia, kami ingin tetap menyerahkan semuanya ke dalam tangan Tuhan. Bahkan di tengah-tengah kegundahan hati kami, ketidakmampuan kami untuk memahami rencana-Mu, di tengah keraguan-raguan kami, tambahkanlah iman kami, supaya kami bisa mempercayakan sepenuhnya ke dalam tangan-Mu. Dan kiranya rencana-Mu yang besar di dalam hidup kami, Engkau genapi ya Tuhan. Jawablah doa-doa kami. Bukan supaya hidup kami lebih enak, bukan supaya hidup kami lebih nyaman, tapi jawablah doa-doa kami, supaya hidup kami dipakai Tuhan menggenapi rencana-Mu yang sempurna. Kalau ada di antara kami yang sakit, Tuhan datanglah, jamahlah kami dengan tangan-Mu yang lembut, yang penuh kuasa, supaya kami sembuh dan kami bisa menggunakan kesembuhan, kekuatan hidup kami untuk melayani Tuhan. Kalau ada di antara kami yang kehilangan pekerjaan, Tuhan berilah kami pekerjaan yang baik, supaya kami bisa memenuhi hidup kami, kami bisa memberi kepada orang lain, kami bisa berpartisipasi di dalam kerajaan Tuhan yang besar di muka bumi. Kalau ada di antara kami yang miskin, Tuhan tolonglah supaya kami bisa kami memiliki uang yang cukup, materi yang cukup untuk melayani Tuhan, untuk berbagi kepada orang lain, untuk dipakai menghasilkan nilai-nilai yang kekal di dalam kerajaan-Mu. Terima kasih ya Tuhan. Dengar doa kami. Di dalam Kristus Yesus Tuhan kami berdoa. Amin.

0: Saudara-saudara pendengar yang kami kasihi dimanapun Anda berada, Anda kembali bersama kami pada acara Telaga, Tegur Sapa, Gembala Keluarga. Saya Gunawan Santoso dari Lembaga Bina Keluarga Kristen, bersama Ibu Wulan, Sarjana Teologi. Kami akan berbincang-bincang dengan Bapak Pendeta Dr. Paul Gunadi. Beliau adalah seorang pakar dalam bidang konseling serta dosen di Seminari Alkitab Asia Tenggara, Malang. Perbincangan kami kali ini tentang dicari pria yang setia. Kami percaya acara ini pasti bermanfaat bagi kita sekalian. Dan dari studio kami mengucapkan selamat mengikuti. Pak Paul, judul perbincangan ini sangat menarik, seperti iklan atau seperti orang yang lagi dicari, wanted katanya, mungkin gitu. Tetapi sebenarnya apa yang Pak Paul mau sampaikan atau yang mau kita perbincangkan kali ini, Pak Paul?
1: Topik ini keluar dari keprihatinan saya. Saya melihat terlalu banyak memang figur pria yang negatif. Nah, sedangkan kita ini sedang mempersiapkan generasi berikutnya. Nah, apa yang akan dilihat oleh generasi berikut ini nih? Apakah kita telah menjadi figur-figur yang positif buat mereka? Kita telah menjadi inspirasi bagi mereka? Apakah kebalikannya, justru kita menjadi ini ya, pengaruh buruk pada mereka?
0: Ini pria ini maksudnya pria yang sudah dewasa ya, Pak Paul ya?
1: Betul, maksud saya adalah kita-kita ini pria-pria yang sudah dewasa.
0: Pak Paul, pengamatan Pak Paul itu sejauh mana Pak Paul lakukan terhadap lingkungan itu?
1: Mungkin yang pertama, ya saya ini terpengaruh oleh kasus-kasus yang saya tangani ya. Terlalu banyak yang saya lihat ya dalam konseling saya, kasus di mana ya masalah muncul karena ayah-ayah yang tidak melakukan tugasnya dengan baik. Pria-pria atau suami-suami yang tidak melakukan kewajibannya dengan baik. Dan telah membawa korban yang besar ya. Baik itu pada istri mereka ataupun pada anak-anak mereka. Dan cukup banyak di antara anak-anak ini yang sampai dewasa harus menanggung akibat perbuatan ayah-ayah mereka itu.
2: Citra negatif yang seperti apa sih yang Pak Paul maksudkan, Pak Paul?
1: Misalkan yang umum ya, Bu Wulan, misalkan tidak setia. Ya, itu salah satu yang cukup sering saya lihat. Atau kasar ya, marah itu, atau semena-mena, seenaknya ya, atau mau menang sendiri. Ya, waduh, susah sekali untuk mengalah, pokoknya kehendaknya yang harus dituruti. Nah, ini juga yang cukup sering saya lihat adalah mementingkan diri dan tidak memikirkan orang.
0: Ya, itu kan ciri-ciri egoisme seseorang gitu, Pak Paul ya?
1: Iya, betul sekali.
0: Nah, Pak Paul, apakah itu bukan karena terbawa sejak masa mudanya sebelum dia menikah atau sebelum dia menjadi dewasa?
1: Bisa jadi. Jadi ada sebagian pria dibesarkan dalam keluarga yang memang buruk ya. Jadi mereka melihat figur ayah mereka seperti itu kepada ibunya, kepada mereka. Tapi malangnya adalah mereka bukannya belajar untuk tidak menjadi seperti ayah mereka, malah mereka akhirnya mengikuti jejak ayah mereka. Mereka menjadi orang-orang yang menjajah ya, saya katakan menjajah keluarganya. Benar-benar memakai istri untuk mencapai kehendak atau keinginannya. Menindas anak kalau anak itu mulai menyuarakan pendapatnya. Dan juga saya kira penyebab keduanya adalah pria sangat-sangat rapuh dalam hal harga diri, gengsi, egonya. Tidak boleh ego itu atau harga dirinya tersentuh. Kalau tersentuh, marah, tersinggung, dan menggunakan cara yang keras, yang kasar untuk menunjukkan bahwa dia tetap yang berkuasa. Jadi saya kira ada faktor ego juga ya yang gak bisa disentuh. Dan faktor ketiga saya kira adalah ini ya, konsep bahwa pria itu tuh sebagai kepala keluarga. Nah, malangnya konsep Alkitab yang begini indah ditafsir dan dipahami secara keliru oleh para pria ini. Kepala keluarga berarti seperti raja, di mana ya kehendaknya harus dituruti, kata-katanya ibarat titah yang harus dipatuhi oleh semuanya. Dia tidak mengerti bahwa yang Tuhan maksud kepala adalah kepala yang sangat mengasihi tubuhnya, anggota tubuhnya. Tuhan Yesus itu adalah kepala Ya, kita ini jemaat adalah anggota tubuhnya. Dia mengorbankan hidupnya bagi kita. Nah, itulah konsep kepala yang sebetulnya termaktub dalam konsep kepala keluarga di Alkitab. Tapi kebanyakan pria tidak mengerti, anggapannya kepala adalah ya seperti bos dan harus orang-orang di rumah mengikuti kehendaknya.
0: Iya, apakah ada citra negatif yang lain gitu, Pak?
1: Yang lain lagi misalkan kejam ya. Sebagian pria itu bisa sangat kejam sekali ya, yang saya perhatikan bisa menyiksa anak-anaknya, menyiksa istrinya tanpa rasa belas kasihan sama sekali. Ada juga yang penipu ya, tidak jujur, tidak bisa dipegang perkataannya karena tidak ada keterbukaan. Yang lainnya berkedok kebaikan ya untuk mencapai maksudnya. Kalau ada maksud tertentu bisa ke gereja ya, bisa sopan, bisa santun. Tapi ya untuk maksud tertentu itu saja. Yang lainnya lagi yang saya kira cukup umum, tidak rohani. Maka di gereja saya kira lebih banyak wanita daripada pria. Pria tidak begitu tertarik dengan Tuhan atau hal-hal rohani. Yang lainnya yaitu tidak bisa menguasai diri. Kalau mau marah, meledak, hajar, pecahkan barang, tonjok dan sebagainya. Dan ini lagi yang satu ini, mudah jatuh ke dalam pencobaan. Jadi pria diidentikan dengan kelemahan sebetulnya, bukan dengan kekuatan. Kekuatannya pria diidentikan dengan kekasaran, kekejamannya, dan ketidakmampuannya dia menguasai diri sehingga jatuh terus-menerus ke dalam pencobaan. Itu malah ya menambahkan label kelemahan pada pria. Nah, inilah saya kira contoh atau citra yang beredar di sekeliling kita. Dan anak-anak kita harus menyaksikan model-model atau citra-citra yang negatif seperti ini.
2: Pak Paul, dengan kriteria yang tadi Pak Paul sebutkan, saya teringat pada beberapa pengalaman tanda kutip ganjil gitu ya yang saya temukan begitu. Ada beberapa pria yang berbeda sekali waktu di rumah dengan di luar rumah gitu, di kantor misalnya. Ada yang di rumah memang sangat kasar terhadap istri dan anak, tetapi di luar rumah bisa sangat baik, sangat sopan sekali. Dan saya pernah juga menemukan di kantor begitu ya, dia sangat galak gitu loh. Salah satu guru saya dulu waktu saya kecil galak sekali terhadap semua murid-murid. Tetapi saya pernah dikasih tahu oleh salah seorang teman saya, dikatakan, jangan salah loh, bapak ini kalau sama istrinya, wah baik sekali, lembut sekali. Coba deh sekali-sekali kamu lihat kalau pas dia ajak istrinya. Berbeda sekali dengan waktu kalau di kelas begitu. Nah, itu bagaimana ya Pak? Kok penampakannya bisa kontras seperti itu ya Pak Paul?
1: Kalau untuk yang kedua, jawaban saya adalah kemungkinan memang si bapak guru itu tuh ya melihat diharuskanlah ya, dia itu tuh berwibawa. Dan wibawa di hadapan murid diidentikan dengan galak. Ya, galak ya. Sehingga anak-anak takut kepadanya. Tapi sebetulnya ya dia bukan orang yang keras atau kasar. Dia menggunakan perilaku galak hanya untuk ya melancarkan kewajibannya sebagai guru. Nah, yang pertama yang tadi Ibu Wulan munculkan adalah kenapa kok ada pria yang baik kepada orang, sabar kepada orang. Nah, tapi terhadap keluarga sendiri galak setengah mati. Sebagai contoh lain yang kadang-kadang saya temukan, kepada orang lain royal setengah mati ya, berani keluarkan uang. Kalau sama keluarga sendiri setengah mati pelitnya. Setiap sen dihitung dan anak-anak gak bisa beli ini, gak bisa beli itu, istri gak bisa beli apa-apa. Benar-benar dipegang keras-keras itu uang. Nah, kenapa begitu? Saya duga karena dia perlu menampilkan citra sebagai pria yang baik, yang patut dihormati. Dan ya bagi dia royal atau apa di luaran itu adalah untuk kepentingannya. Nah, ini memang masuk lagi ke dalam citra yang tadi kita sebut, mementingkan diri sendiri. Nah, begitu dia di rumah, diri aslinya yang keluar. Dan diri aslinya adalah memang dia super pelit.
0: Nah, kalau begitu Pak Paul, sebenarnya apa yang Tuhan Allah harapkan dari kita itu sebagai pria-pria Kristen ini khususnya menghadapi kenyataan yang seperti itu, Bang?
1: Ada beberapa yang ingin saya bagikan, Pak Gunawan. Yang pertama adalah, saya kira sudah tentu ya, harus ini. Pria Kristen haruslah pria yang rohani ya. Yaitu artinya mengutamakan Tuhan di dalam hidupnya. Dan takut akan Tuhan. Nah ini nih saya kira kualitas yang makin hari makin langka. Banyak pria yang tidak lagi mengutamakan Tuhan, tapi mengutamakan dirinya sendiri. Dan terlalu banyak pria yang tidak takut akan Tuhan. Tidak ada yang dia takuti lagi benar-benar, sehingga dia menjadi Tuhan dalam hidupnya. Nah ini yang berbahaya. Jadi rohani berarti ya mengutamakan Tuhan dan takut akan Tuhan. Sebagai contoh di Alkitab ada seorang anak Tuhan yang seperti itu. Namanya adalah Yusuf ya. Yusuf waktu masih usia belia ya digoda, diminta untuk berhubungan seksual dengan nyonya majikannya ya. Nah, tapi dia menolak. Dan alasannya dia menolak sangat-sangat indah ya, sangat rohani, yaitu dia berkata, "Bagaimanakah mungkin aku melakukan kejahatan yang besar ini dan berbuat dosa terhadap Allah?" Ini dicatat di Kejadian 39 ayat 9. Sejak usia belia, Yusuf tahu Tuhan mengawasinya. Dan dia harus mempertanggungjawabkan perbuatannya di hadapan Tuhan. Dengan kata lain, dia takut akan Tuhan. Dan dia mengutamakan Tuhan. Kalau dia hanya mementingkan dirinya, dia akan menuruti kemauan majikannya. Bukankah itu adalah keuntungan baginya? Tapi dia takut Tuhan dan dia mau mengutamakan Tuhan. Dia tidak mengutamakan kepentingan dirinya. Nah, saya kira Pak Gunawan, Ibu Wulan, kita perlu melihat lebih banyak pria-pria yang rohani yang seperti Yusuf, mengutamakan Tuhan dan takut akan Tuhan.
0: Nah, itu langkah apa yang harus dilakukan oleh seorang pria gitu Pak Boleh? Apakah cukup dengan dia sering ke gereja, terlibat dalam pelayanan, atau apa hal yang lain tuh?
1: Saya kira yang penting nomor satu, dia harus mengenal Tuhan. Tidak bisa hanya mengenal Tuhan berdasarkan khotbah yang didengarnya saja. Dia harus bergaul secara langsung dengan Tuhan. Artinya apa? Dia membaca firman Tuhan, dia merenungkannya, dan di dalam kehidupannya dia mencoba melakukannya. Tidak dilihat orang, mungkin tidak akan dipandang oleh orang. Tidak ada yang bisa tahu dia melakukan apa. Tapi di dalam kesendiriannya, dia melakukan firman Tuhan itu. Nah, ketaatan-ketaatan yang kecil itu akan melahirkan ketaatan-ketaatan yang besar. Mengutamakan Tuhan dalam hal kecil, akhirnya membuat dia bisa mengutamakan Tuhan dalam hal besar. Takut akan Tuhan dalam hal kecil, akhirnya membuat dia takut akan Tuhan dalam hal-hal yang besar.
0: Nah, sebenarnya apa Pak Paul yang membuat seseorang pria itu kebanyakan kurang tertarik dengan hal-hal yang rohani?
1: Kebanyakan memang bagi pria, pembicaraan rohani itu tuh tidak praktis. Nah, di sini saya kira ya tanggung jawab kita-kita inilah sebagai pelayan-pelayan Tuhan untuk menerjemahkan berita Tuhan secara praktis. Ya, karena pria menginginkan sesuatu yang ada kaitan langsung dengan kehidupan, dengan kenyataan di lapangan lah begitu. Nah, kalau kita membicarakan sesuatu yang terlalu idealistik ya, tidak bersentuhan dengan tanah ya, nah bagi mereka ya ini tidak ada artinya, ini omong kosong. Jadi tugas kita lah sebagai pelayan Tuhan untuk menerjemahkan firman Tuhan keping demi keping, langkah demi langkah, sehingga si pria tahu bahwa ini sesuatu yang bisa dilakukannya.
2: Pak Paul, tadi kriteria yang Pak Paul jelaskan kan jadi istilahnya dibedakan antara yang negatif yang tadi di pendahuluan sama yang belakangan ini kan yang Kristiani begitu. Apakah itu berarti kalau yang negatif itu melekat pada orang-orang

0: membicarakan tentang ego ya, gengsi dan sebagainya, ciri-ciri yang melekat pada pria. Nah, pria yang dicari dewasa ini adalah pria yang rendah hati ya. Artinya bersedia mengakui dan belajar dari kesalahan ya, bersedia meminta maaf misalkan begitu ya. Kenapa? Sebab terlalu banyak saya mendengar dan melihat, saya yakin Pak Gunawan dan Bu Wulan pun juga sering menyaksikan betapa pria itu tuh susah mengakui kesalahan. Susah berkata memang telah saya lakukan kesalahan ini. Cenderungnya pria kalau berbuat kesalahan apa? Berdalih. Ya, kemudian melemparkan tanggung jawab kepada orang lain. Dan kalau bisa dia akan putar balikan sehingga dia jadi tidak salah, orang lain ya, jadi salah. Nah, itu yang seringnya terjadi ya. Dan nah ini nih, minta maaf. Wah, ilah. Lidah itu seolah-olah kaku kalau harus meminta maaf. Mari kita belajar dari hamba Tuhan bernama Daud ya. Raja Daud seorang yang sangat populer, seorang yang sangat berkuasa. Tapi dia jatuh ke dalam dosa. Dia berzina dengan Bathsheba. Akhirnya Tuhan mengirim nabinya, Nabi Nathan, untuk menegurnya. Dan setelah Tuhan menegurnya, apa yang Daud katakan? Tidak ada dalih, tidak ada rasionalisasi, tidak ada berkelit ya. Daud langsung berkata, aku sudah berdosa kepada Tuhan. Ini dicatat di 2 Samuel 12:13. Langsung setelah Nathan memberitahukan, inilah dosamu, kaulah orangnya, Daud hanya berkata, aku sudah berdosa kepada Tuhan. Nah, saya kira kita mau melihat lebih banyak pria seperti ini, Bu Wulan, Pak Gunawan. Pria yang bisa mengaku salah, bisa berkata, saya mau belajar dari kesalahan saya, dan gak cari kambing hitam, ya, dan berani mengakui dan meminta maaf kepada orang yang telah disalahinya.
1: Tapi ini kan sangat terkait dengan yang pertama tadi yang Mbak Paul katakan, kerohanian seseorang itu
0: tepat,
1: penting.
0: Tepat.
1: Nah, di dalam hal ini kalau dia memang apa tingkat kerohaniannya, kita katakan begitu, memang belum mencapai taraf tertentu, untuk rendah hati kan memang sangat sulit, Pak Mal.
0: Bisa jadi begitu. Jadi orang yang lebih rohani seharusnya memang lebih rendah hati, Pak Gunawan. Namun saya juga harus akui begini ya, ada orang-orang yang memang berhati besar. Jadi dia lebih berani ya mengaku salah. Dia mungkin tidak begitu peka dengan hal-hal rohani, tapi dia memang ya berhati besar. Nah, ini kita perlu keseimbangan ya, rohani ya, tapi juga memang berhati besar sehingga berani mengaku kalau dia salah.
2: Pak Paul, ada pengaruh nggak ya dari lingkungan atau budaya kita? Maksudnya nggak cuma Indonesia aja. Memang setiap anak laki dari kecil udah dibentuk dengan konsep bahwa laki-laki itu harus macho, harus jantan begitu. Sedangkan kalau rendah hati identik dengan lemah gitu. Nah, jadi memang anak-anak laki kebanyakan begitu, di luar kasus-kasus tertentu ya, yang memang tumbuh sebagai anak yang memang seperti itu, Pak Paul, susah sekali untuk bisa rendah hati begitu.
0: Sangat betul. Jadi ada pengaruh dari budaya ya, dan juga tuntutan bahwa pria itu sebagai pemimpin.
2: Yeah.
0: Nah, sebagai pemimpin dia kan harus memimpin yang benar. Kalau dia kok berbuat kesalahan terus-menerus, ya dia malu juga, dia kehilangan wibawanya. Jadi saya kira memang semuanya itu terkait ya. Nah, yang berikutnya ya, yang saya ingin bagikan adalah peduli dengan orang lain ya. Artinya apa sih? Artinya tidak mementingkan diri sendiri, melainkan memikirkan kepentingan orang. Nah, ini kita perlu ya, mempunyai karakteristik seperti ini. Saya masih ingat sekali Musa, dia berdoa kepada Tuhan untuk umat Israel yang tengah memberontak. Tuhan siap menghukum orang Israel, tapi inilah doa Musa. Ampunilah kiranya kesalahan bangsa ini sesuai dengan kebesaran kasih setiamu, seperti engkau telah mengampuni bangsa ini mulai dari Mesir sampai kemari. Dicatat di Bilangan 14:19. Kalau Musa hanya memikirkan dirinya sendiri, dia akan berkata, silakan Tuhan, jatuhkan api dari sorga, musnahkan orang-orang Israel ini, karena mereka sangat tegar tengkuk, tidak mau belajar, tidak mau bertobat. Nah, itulah yang mungkin sekali Musa lakukan. Tapi tidak dilakukan Musa. Dia justru berdoa syafaat.

0: meminta Tuhan mengampuni orang Israel. Nah, kita perlu pria yang seperti ini. Pria yang tidak mementingkan dirinya. Pria yang memikirkan kepentingan istrinya, anak-anaknya, dan orang-orang di sekitarnya.
1: Ya, memang banyak juga pria yang punya kepedulian terhadap orang lain, tetapi itu yang dipedulikan adalah orang-orang yang bisa menguntungkan dia sebenarnya, Pak.
0: Seringkali itu terjadi, iya. Betul.
1: Sehingga dia bisa peduli dengan orang lain, tapi tidak peduli dengan keluarganya sendiri.
0: Betul, betul.
1: Iya. Bagaimana dengan sikap sehari-hari itu, Pak?
0: Yang lainnya adalah ini, lembut ya. Nah, ini penting ini. Pria lembut artinya tidak menyalahgunakan kekuatan untuk mendapatkan apa yang diinginkannya. Pria lembut artinya pria yang bisa menguasai emosinya. Saya masih ingat kisah Daud. Dia berkesempatan membunuh Saul, raja yang sedang mengejarnya dan ingin membunuhnya. Tapi apa yang Daud katakan kepada perwiranya? Sewaktu mereka berkesempatan membunuh Daud, "Dijauhkan Tuhanlah kiranya daripadaku untuk melakukan hal demikian kepada tuanku, kepada orang yang diurapi Tuhan." Kita melihat sikap lembut dari Daud, sikap yang tidak menyalahgunakan kesempatan atau kekuatan untuk mendapatkan yang diinginkannya. Terlalu banyak pria yang sekarang ini menggunakan kekuatan untuk mendapatkan apa yang diinginkannya. Dengan kekasarannya, dengan kemarahannya, dia bisa mengancam orang sehingga dia bisa memperoleh yang diinginkannya. Tidak, kita tidak mau pria yang seperti itu. Kita mau melihat pria yang lembut, yang berani berkata, "Jangan. Jangan, kita takut akan Tuhan, biarkan nanti Tuhan yang akan berikan kepada kita apa yang kita perlukan. Dan jangan gunakan kekuatan atau kekasaran kita itu."
1: Ya, sebenarnya kita bisa belajar banyak kelemah lembutan ini dari Tuhan Yesus juga, Pak Paul, ya.
0: Tepat sekali.
1: Sikapnya terhadap anak-anak, terhadap wanita, dan sebagainya.
0: Betul
1: gitu.
0: Sekali.
1: Ya. Tetapi apakah itu tidak menimbulkan bahwa dia disebut sebagai orang yang penakut, Bapak?
0: Sama sekali tidak ya. Memang kadang-kadang lembut dikaitkan dengan kelemahan ya,
2: banci,
0: dengan banci, feminin lah. Nah, ini pria takut sekali dengan label-label seperti itu. Tidak, justru kemampuan dia bisa menguasai emosinya, bisa menekan ya kekuatannya. Ini menunjukkan kekuatan yang lebih besar lagi. Maka kita juga membutuhkan pria yang berani. Artinya apa? Pria yang berprinsip dan rela membayar harga untuk keyakinannya. Ya, saya masih ingat cerita Mordekai, ini di kitab Esther. Dia dibawa tekanan untuk menjilat kepada seorang perdana menteri yang bernama Haman, tapi dia tidak melakukan hal itu. Di Alkitab, di kitab Esther 5 ayat 9 dikatakan, "Pada hari itu keluarlah Haman dengan hati riang dan gembira. Tetapi ketika Haman melihat Mordekai di pintu gerbang istana raja, ia tidak bangkit, tidak bergerak menghormati dia. Maka sangat panaslah hati Haman kepada Mordekai." Kita mesti belajar dari Mordekai. Berani ya, ada prinsip, dan berani membayar harga untuk keyakinannya. Saya kira terlalu banyak pria sekarang yang tidak punya prinsip, tidak berani bayar harga untuk keyakinannya. Ikut arus, ambil jalan aman. Tidak ya, kita mau memberikan contoh positif kepada anak cucu kita.
1: Ya, saya justru teringat akan Daniel, Sadrak, Mesak, dan Abednego itu, Pak Paul, yang berani menyatakan sikapnya itu, Pak Paul.
0: Tepat sekali.
1: Pak Paul, tadi perbincangan ini kita beri judul dicari laki-laki atau pria yang setia gitu, Pak Paul. Kesetiaan ini apa menjadi ciri juga?
0: Sangat. Ini adalah ciri yang memang utama ya. Artinya ini nih, setia kepada Tuhan dan keluarganya. Nah, ini kita mau mencari pria yang setia seperti ini. Ya, dikatakan di Alkitab tentang Ayub. "Setiap kali apabila hari-hari pesta telah berlalu, Ayub memanggil mereka, anak-anaknya ya, menguduskan mereka. Keesokan harinya pagi-pagi bangunlah Ayub, lalu mempersembahkan korban bakaran sebanyak jumlah mereka sekalian, sebab pikirnya, mungkin anak-anakku sudah berbuat dosa dan telah mengutuki Allah di dalam hati. Demikianlah dilakukan Ayub senantiasa." Kita butuh ya, pria yang setia kepada Tuhan dan keluarganya, ya, tidak berdosa, mendoakan keluarganya, menguduskan keluarganya.
1: Ya, memang banyak kita jumpai sekarang ini pria yang meninggalkan keluarganya, Pak Paul.
0: Tepat sekali, tidak setia lagi. Terlalu banyak, dan inilah saya kira yang menakutkan saya, ya. Apa yang akan diingat oleh anak cucu kita? Contoh seperti apakah yang kita berikan kepada mereka? Dan kalau kita sudah begini buruk, bayangkan apa yang akan terjadi pada mereka. Mereka mungkin sekali akan lebih buruk daripada kita.
1: Tapi memang biasanya mereka selalu menemukan alasan gitu, Pak Paul, untuk menjadi tidak setia.
0: Kalau ya, sebab memang kecenderungannya ada ke sana ya, pria-pria ini nih. Maka tadi harus kita tekankan, harus pertama-tama setia kepada Tuhan. Karena dia setia kepada Tuhan, dia tidak tega melukai istrinya. Masa untuk kesenangan dia sendiri, dia rela melihat istrinya menangis? Enggak ya, karena dia setia kepada Tuhan, dia rela untuk mengorbankan kepentingannya supaya istrinya pun bahagia, anak-anaknya pun bahagia. Dia tidak hidup hanya untuk dirinya sendiri saja.
2: Bapak, saya pernah dengar ada gerakan di Amerika namanya Promise Keepers ya, kalau nggak salah. Laki-laki yang benar-benar bertobat diperbaharui dan keluarganya juga diperbaharui begitu. Benar-benar mempengaruhi lingkungan secara besar-besaran begitu. Menurut pendapat Pak Paul bagaimana kalau misalnya kita mungkin tanda kutip coba-coba kali ya seperti itu gitu di negara kita gitu, Pak Paul?
0: Sebetulnya sudah ada ya, beberapa kali saya mendengar ada itu KKR atau conference atau retreat khusus pria-pria ya, dan ya tujuannya sama seperti Promise Keepers, mau mengajak pria kembali kepada Tuhan, setia kepada Tuhan Yesus dan setia kepada keluarganya. Dan saya kira itu ide yang baik. Sudah waktunya pria-pria ini kembali lagi kepada Tuhan.
1: Iya, mengambil keputusan itu mungkin bisa dilakukan di dalam saat itu, Pak Paul. Tetapi untuk memelihara janji itu yang sulit itu, Pak Paul, sebagai seorang pria.
0: Betul. Maka sebaiknya lah pria yang rohani, yang memang takut akan Tuhan, bergaul dengan pria yang rohani dan takut akan Tuhan, sehingga saling mengingatkan, menjaga.
2: Pentingnya sebab kita grup lemah gitu ya, Pak ya.
0: Betul. Betul, kalau tidak memang kita mudah sekali lupa, terbawa arus kembali.
1: Ya, ada satu ide memang di dalam kelompok yang kecil itu di mana yang satu secara tegas bisa mengingatkan kalau temannya atau anggota persekutuannya itu mulai meninggalkan
0: Tuhan. Ya, seperti itulah ya.
1: Betul.
0: Ya.
1: Jadi memang apa yang dicari ini laki-laki atau pria yang setia ini sebenarnya ada di dalam diri kita sendiri, Pak Paul. Hanya kita harus menjadi pria yang setia baik kepada Tuhan dan juga kepada keluarga.
0: Tepat sekali.
1: Terima kasih banyak, Pak Paul, untuk perbincangan ini juga Ibu Wulan. Para pendengar sekalian, kami mengucapkan banyak terima kasih. Anda telah mengikuti perbincangan kami dengan Bapak Pendeta Dr. Paul Gunadi dalam acara Telaga Tegur Sapa Gembala Keluarga. Kami baru saja berbincang-bincang tentang dicari pria yang setia. Bagi Anda yang berminat untuk mengetahui lebih lanjut mengenai acara ini, silakan Anda menghubungi kami lewat surat. Alamatkan surat Anda ke Lembaga Bina Keluarga Kristen atau LBKK, Jalan Cimanuk 58, Malang. Anda juga dapat menggunakan email dengan alamat telaga@indo.net.id. Saran-saran, pertanyaan, serta tanggapan Anda sangat kami nantikan. Akhirnya dari studio kami mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda, dan sampai jumpa pada acara Telaga yang akan datang.

Saudara, senang sekali kita dapat berjumpa di radio kesayangan Anda. Apa kabar saudara hari ini? Saya berharap saudara ada dalam sukacita dan selalu merasakan kasih setia Tuhan. Saudara, sesaat lagi saudara akan ditemani dengan Bapak Pendeta Pujianto STH selama 30 menit ke depan dalam acara Terang Kehidupan. Selamat menikmati.

Saudara pendengar, selamat berjumpa kembali dengan saya, Udianto. Saya akan bersama-sama dengan saudara beberapa waktu mendatang ini dalam acara kita, yaitu Terang Kehidupan. Bagaimana keadaan saudara saat ini? Apakah saudara baik-baik? Ya, seperti doanya Ibu Christine tadi, saudara senantiasa dalam sukacita dan di dalam berkat Tuhan selalu begitu. Nah, tema kita hari ini adalah kiblat hati yang benar. Ya, kiblat hati yang benar. Berkiblat kemanakah hati saudara saat ini? Nah, saudara pendengar, mari kita membaca firman Tuhan yang saya ambil dari Amsal Sulaiman 4 ayat 20 sampai 27 sebagai landasan kita untuk berbincang-bincang pada pertemuan kali ini. Saya akan membacakan secara perlahan supaya firman Tuhan ini bisa sungguh masuk di dalam telinga dan hati saudara. Hai anakku, perhatikanlah perkataanku, arahkanlah telingamu kepada ucapanku, janganlah semuanya itu menjauh dari matamu, simpanlah itu di lubuk hatimu, karena itulah yang menjadi kehidupan bagi mereka yang mendapatkannya dan kesembuhan bagi seluruh tubuh mereka. Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Buanglah mulut serong daripadamu, dan jauhkanlah bibir yang dolak-dalik daripadamu. Biarlah matamu memandang terus ke depan dan tatapan matamu tetap ke muka. Tempuhlah jalan yang rata dan hendaklah tetap segala jalanmu. Janganlah menyimpang ke kanan atau ke kiri, jauhkanlah kakimu dari kejahatan. Demikianlah firman Tuhan yang akan menjadi landasan kita bersama. Tetapi sebelum itu mari kita berdoa terlebih dahulu. Bapa Surgawi, kami mengucap syukur kepadamu Tuhan oleh karena setiap saat kami diberi kesempatan untuk mendengarkan sabda suci Tuhan. Dan kami tahu bahwa firmanmu itu pelita bagi kaki kami, dan firmanmu itulah yang menjadi landasan kami untuk teguh menghadapi segala cobaan hidup yang menempuh hidup kami. Terima kasih untuk kekuatan yang selama ini kami dapatkan dari Engkau. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur dan berterima kasih. Haleluya. Amin.

Saudara pendengar, tentunya saudara sudah tahu kitab yang namanya Kitab Amsal ini. Kitab ini adalah suatu kumpulan ajaran tentang cara hidup yang baik, begitu. Kalau tadi kita perhatikan nasihat-nasihatnya sungguh sangat baik. Ajaran-ajaran yang baik itu ya diungkapkan, dinyatakan dalam bentuk petua, dalam bentuk peribahasa, dalam bentuk pepatah, begitu indah sekali. Kebanyakan diantaranya menyangkut persoalan-persoalan yang timbul dalam hidup sehari-hari. Kitab ini mulai dengan peringatan ini, untuk memperoleh pengetahuan orang harus pertama-tama mempunyai rasa hormat dan takut kepada Tuhan. Nah saudara, kira-kira itu yang sedikit saya haturkan kepada saudara tentang kitab Amsal ini dan ditulis oleh Soleman, raja pengganti Daud yang memang dikaruniai khusus, punya hikmat-hikmat yang luar biasa. Hai anakku, ya seolah-olah memang pembacanya. Saya dan saudara disebut anak, artinya ada hubungan yang begitu dalam antara orang yang menasihati dengan yang dinasihati. Hubungan itu hubungan yang bersifat kasih. Kasih yang tidak mengharapkan imbalan. Kasih Bapa, kasih yang diberikan bertujuan orang yang dikasih itu baik. Benar. Hai anak, tentu tidak ada orang tua yang mengharapkan anaknya jadi penjahat. Anaknya jadi orang-orang yang hidupnya tidak baik, tidak mungkin. Kata hai anakku artinya bahwa di dalam perkataan itu ada harapan bahwa anak itu akan menjadi kemuliaan baginya, kebanggaan baginya sebagai orang tua. Oleh karena itu, tujuannya begitu mulia, tujuannya untuk masa depan anak ini. Maka dia katakan, perhatikanlah perkataanku. Perhatikan. Anak memperhatikan perkataan-perkataan orang tuanya. Telinganya jangan mendengar berbagai macam suara yang ada di sekelilingnya. Jangan, tapi arahkan hanya kepada ucapan, ucapanku, ucapan orang tuamu, ayahmu, karena aku memiliki maksud yang baik untuk kamu. Saudara, kalau kita melihat itu, betapa luar biasanya tulisan Soleman ini untuk kita simak dan kita perhatikan. Hai anakku, perhatikanlah perkataanku, arahkanlah telingamu kepada ucapanku. Kalau sekarang saya dan saudara yang membaca nasihat ini, tujuannya kira-kira apa? Mengapa penulis ini begitu menekankan perhatikanlah, arahkanlah? Saudara, kalau kita aplikasikan, kita terapkan dalam kehidupan kita, tujuan daripada penulis ini adalah supaya pikiran kita, apa yang menjadi angan-angan kita, itu sejalan, itu selaras dengan pikiran Kristus. Otak kita itu diisi oleh pikiran-pikiran yang tidak berlawanan dengan Kristus. Nah, bagaimana kita bisa memiliki pikiran yang sejalan dan selaras kepada Kristus? Tidak ada jalan lain kecuali
ayah dan saudara mengarahkan hati, mengarahkan pikiran kepada apa yang telah difirmankannya. Kita harus mengarahkan hati, kita harus mengarahkan pikiran kepada apa yang difirmankan. Kalau pikiran kita, hati kita, telinga kita arahnya ke sana, maka kita bisa hidup berpusat kepada Kristus. Kiblat hati kita tidak kepada tempat, tidak kepada arah, tidak kepada siapa, siapa, apa. Tetapi kiblat hati kita adalah kepada Kristus, kepada Sang Juru Selamat, kepada Allah yang telah menjadi manusia. Lantas, bagaimana caranya? Cara supaya kita berkelimpahan dengan pikiran Kristus. Kita kepenuhan dengan pikiran-pikiran Kristus. Hati kita dipenuhi dengan pikiran-pikiran Kristus. Sumbernya, supaya kepenuhan itu adalah saudara dan saya harus berani menyisihkan waktu untuk membaca firman Tuhan. Setelah dibaca, direnungkan untuk ibaratnya kita pakai sebagai kaca untuk bercermin kehidupan kita. Dan untuk itu, maka kita harus lakukan secara teratur setiap hari. Saya tidak tahu, saudara selama dalam satu hari itu bercermin itu berapa kali. Kalau putri saya, itu pagi-pagi, bangun pagi, dia udah di depan cermin. Dia menyisir rambutnya, menata rambutnya sebelum dia keluar dari kamarnya. Setelah itu dia mandi. Di kamar mandi memang saya pasangi cermin. Dia bisa bercermin di situ wajahnya mana ya, ada kotoran-kotoran yang masih ada. Supaya dia tidak malu. Nah. Nanti kalau mau berangkat kuliah, dia masih bercermin lagi. Saudara, kalau melihat dari sisi itu, supaya penampilannya adalah penampilan yang terhormat, menarik perhatian. Nah, supaya hidup saudara dan saya selaras dengan Kristus, sejalan dengan Kristus, penuh dengan kemuliaan, penuh dengan pujian, maka tidak ada lain, kita harus hidup berkiblat kepada firman Tuhan, berdasar kepada firman Tuhan. Nah, itu bisa dicapai dengan kita membaca firman-Nya, meluangkan waktu, membaca, merenungkan, dan mengevaluasi diri. Apakah hidup saya sesuai dengan apa yang telah saya baca? Oleh karena itu, ketika itu Yosua pada waktu bangsa ini sudah mulai memasuki tanah Kanaan, mulai masuk tanah perjanjian. Pesannya kepada orang Israel adalah, janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini. Tetapi renungkanlah itu siang dan malam, supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya. Sebab dengan demikian, perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Luar biasa. Dan nasihat itu masih relevan dengan kita sekarang. Kalau berbicara ya, jangan asal ngomong begitu ya. Tetapi ada landasannya. Ngomong tentang firman Tuhan. Dan firman Tuhan tidak hanya diomongkan, ditambah direnungkan siang dan malam.
Kalau sudah tahu harus bertindak hati-hati. Dilihat apakah langkah-langkah itu sesuai dengan apa yang direnungkan. Kalau kita bisa melakukan sesuai dengan firman Tuhan hidup kita, maka dijamin perjalanan hidup ini berhasil dan terdapat menerima keberuntungan. Apa yang gak suka kita itu begitu. Ini akibat daripada kita merenungkan firman Tuhan, melakukan firman Tuhan, maka hidup kita akan berhasil dan beruntung. Saudara pendengar yang dikasih Tuhan, ketika kita merenungkan firman Tuhan itu siang dan malam, bukan hanya siang saja, malam juga, serta firman Tuhan itu kita taruh di dalam mulut kita, selaras dengan Yosua 1 ayat 8 tadi, maka perjalanan kita akan berlimpah berkat. Kita memiliki kemampuan menghadapi setiap permasalahan dengan bijaksana. Karena apa? Karena firman Tuhan merupakan pikiran-pikirannya sendiri yang tertulis di atas kertas untuk kita pelajari dan renungkan. Jadi, firman-Nya merupakan cara dia berpikir tentang setiap situasi dan tentang setiap pokok permasalahannya. Nah, kalau saya dan saudara membacanya, saya dan saudara merenungkan firman itu siang dan malam, dan kita kepenuhan oleh firman Tuhan, maka apapun permasalahan yang kita hadapi, di sana ada kunci jawaban untuk keluar dari masalah. Wah, saya itu gini loh Pak. Ini suatu saat saya ketemu dengan suatu pendengar. Saya itu kalau membaca itu cepat ngantuk. Membaca firman Tuhan, saya lebih kuat kalau mendengar. Nah, sekarang ini kan ada audio firman Tuhan. Ada Alkitab dari perjanjian lama sampai perjanjian baru. Kenapa kok tidak membeli itu aja, jadi sambil mendengarkan firman Tuhan. Kalau memang membaca ngantuk, jangan sampai alasannya itu segudang hanya untuk tidak membaca firman Tuhan. Yang rugi siapa? Kalau Anda tidak membaca, yang untung siapa kalau Anda membaca? Saya lebih baik membaca. Karena dengan kepenuhan firman Kristus, maka segala permasalahan yang terjadi dalam hidup saya akan ditemukan jalan keluarnya. Saudara pendengar, maka saya akan katakan kepada saudara, kita harus senantiasa memperhatikan firman Tuhan itu, mempercayai setiap isi yang tertulis di dalamnya sebagai berita yang hidup di dalam hati kita. Bukan itu saja. Ketika tindakan merenungkan firman-Nya itu sudah menjadi pola hidup kita, hal itu akan mempengaruhi tubuh jasmani kita dengan cara yang positif. Kita akan seperti pohon yang terus bertumbuh dan semakin berakar kuat, secara teratur akan menghasilkan buah serta tetap tahan terhadap situasi-situasi sulit sekali. Apakah saudara tidak tenang? Jikalau di dalam kehidupan saudara digoncang oleh berbagai macam prahara kehidupan, tetapi saudara tetap teguh dan tetap tersenyum dalam menghadapinya karena Anda kuat di dalam firman-Nya yang menjadi kekuatan bagi saudara. Saudara, merenungkan firman Tuhan, mempelajarinya, menghayatinya, mempraktikkannya, serta memasukkannya dalam pikiran akan memberikan kehidupan bagi kita yang akhirnya akan berdampak kepada orang-orang di sekitar kita.
Oleh karena itu di dalam Amsal 4 ayat 27 dikatakan, janganlah menimbang ke kanan atau ke kiri. Saudara, bagaimana kehidupan saudara? Apakah kehidupan saudara juga sudah melakukan apa yang seperti saya katakan tadi? Hidup saudara ada waktu untuk merenungkan firman. Ada waktu untuk mempelajarinya. Ada waktu untuk menghayatinya. Ada waktu untuk mempraktekannya. Ada waktu memasukkan dalam pikiran. Jika itu Anda lakukan dalam kehidupan saudara, maka dampaknya itu luar biasa. Kemarin saya mengadakan perkunjungan. Saya berkunjung kepada salah satu anggota jemaat. Tenang dia. Saya kunjungi. Dan saya tahu kalau saya kunjungi pasti akan pesan makanan yang enak. Betul. Saya mau pulang gak boleh. Tetapi satu hal yang saya dapat. Pak Budi, ketika saya banyak membaca firman Tuhan bersama suami, saya melihat suami saya banyak berubah. 180 derajat. Luar biasa, Pak. Dulu itu yang ada di hati saya jengkel, Ustaz. Tetapi sekarang ini dia mau mendengar. Istri mana, Pak, yang tidak bangga terhadap suaminya? Kalau suaminya menjadi orang terkenal, saya, itu harapan saya. Sekarang suami saya luar biasa. Benar-benar saya bersyukur. Dulu ketika saya pengantin baru, jengkel, bosan. Udah, enggak ketulungan, Pak. Yang saya lakukan hanya menangis saja. Berubah itu berubah apa? Ketawa itu ibu ini, berubah perkataannya, Pak. Dia sudah bisa misalnya memuji saya, masakannya enak, Bu. Saya senang, Pak. Ibu cantik, saya senang. Terus kelakuannya juga berubah. Dia sekarang tidak gampang marah, tidak gampang membentak-bentak. Dia sekarang lembut dengan anak-anaknya, penuh perhatian. Dan semua itu katanya didapat dari firman Tuhan. Wah, saya kasih salam. Selamat ya. Selamat ya. Anda tidak salah pilih. Tuhan telah membangun rumah tangga. Saudara pendengar, perubahan hidup

kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Filipi 4 ayat 8. Filipi 4 ayat 8. Nah, Anda kepingin hidup yang mulia? Hidup yang memuliakan Tuhan menjadi pujian, memberkati sesama? Tidak ada jalan lain. Kiblat kita kepada Kristus. Kiblat hati kita kepada Kristus. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, kami mengucap syukur kepadamu jikalau pada saat ini kami boleh bersama-sama dengan pendengar kami. Dan namamu sudah menyampaikan kebenaran firman Tuhan, kiranya firman Tuhan ini menjadi hiburan, menjadi kekuatan saudara-saudara kami dalam mengiring Engkau Yesus. Dalam namamu kami berdoa. Haleluya.

Saudara, baru saja kita mendengarkan acara Terang Kehidupan, persembahan dari Lembaga Pelayanan Iman dan Doa. Saya yakin saudara sungguh diberkati Tuhan dengan firman Tuhan dan penjelasannya. Namun, jika saudara masih ada pertanyaan atau ingin berbagi bersama kami, silakan kirimkan surat Anda ke acara Terang Kehidupan, PO Box 84 Malang 65101 atau bisa melalui SMS ke nomor 081-233-69-3793. Bahkan jika Anda ingin beremail kepada kami, silakan kirimkan email Anda ke siaran@pidmedia.com. Nah, saudara, sampai jumpa di acara kami berikutnya, dan Tuhan Yesus memberkati saudara.

Karena ada satu nama yang dahsyat, menyembuhkan setiap yang sakit, memulihkan setiap yang terluka, bahkan membangkitkan orang mati, dan melakukan perkara yang luar biasa. Nama siapa, saudara? Sebutkan.

Begitu cepat berlalu. Mari kita pergunakan waktu dengan bijaksana. Layani Tuhan dengan sungguh dan hidup benar di hadapan Tuhan.

Mazmur 63 ayat 6-8. Apabila aku ingat kepadamu di tempat tidurku, merenungkan engkau sepanjang kawal malam, sungguh engkau telah menjadi penolongku, dan dalam naungan sayapmu aku bersorak-sorai. Jiwaku melekat kepadamu, tangan kananmu menopangku.

Waktu begitu cepat berlalu. Mari kita pergunakan waktu dengan bijaksana. Layani Tuhan dengan sungguh dan hidup benar di hadapan Tuhan.

Mazmur 113 ayat 1-4. Haleluya, pujilah hai hamba-hamba Tuhan, pujilah nama Tuhan. Kiranya nama Tuhan dimasyhurkan sekarang ini dan selama-lamanya, dari terbitnya sampai kepada terbenamnya matahari. Terpujilah nama Tuhan. Tuhan tinggi mengatasi segala bangsa, kemuliaannya mengatasi langit.

Yeremia 17 ayat 5 dan 7. Beginilah firman Tuhan. Terkutuklah orang yang mengandalkan manusia, yang mengandalkan kekuatannya sendiri, dan hatinya menjauh daripada Tuhan. Tetapi diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan.

Pendengar yang terkasih, program Grace Alone kembali hadir membantu Anda menemukan anugerah Allah dalam setiap detil kehidupan kita. Bersama hambanya, Yakub Tri Handoko, Gembala Sidang Gereja Kristus Rahmani Indonesia Exodus, Surabaya. Melalui program ini, kita akan belajar bahwa segala sesuatu adalah anugerah, dan anugerah menopang segala sesuatu.

Bapak, Ibu, dan saudara sekalian, mari kita membuka Alkitab kita di dalam kitab 2 Raja-Raja pasal yang ke-20 ayat pertama sampai yang ke-11. 2 Raja-Raja pasal yang ke-20 ayat pertama sampai yang ke-11. Saya akan membacakan untuk kita semua. Beginilah bunyi firman Tuhan dari kitab 2 Raja-Raja pasal 20 ayat 1 sampai yang ke-11. Pada hari-hari itu Hizkia jatuh sakit dan hampir mati. Lalu datanglah Nabi Yesaya bin Amos dan berkata kepadanya, beginilah firman Tuhan, sampaikanlah pesan terakhir kepada keluargamu, sebab engkau akan mati, tidak akan sembuh lagi. Lalu Hizkia memalingkan mukanya ke arah dinding dan ia berdoa kepada Tuhan. Ah Tuhan, ingatlah kiranya bahwa aku telah hidup di hadapanmu dengan setia dan dengan tulus hati, dan bahwa aku telah melakukan apa yang baik di matamu. Kemudian menangislah Hizkia dengan sangat. Tetapi Yesaya belum lagi keluar dari pelataran tengah, tiba-tiba datanglah firman Tuhan kepadanya. Baliklah dan katakanlah kepada Hizkia raja umatku, beginilah firman Tuhan Allah Daud bapa leluhurmu, telah kudengar doamu dan telah kulihat air matamu. Sesungguhnya aku akan menyembuhkan engkau. Pada hari yang ketiga engkau akan pergi ke rumah Tuhan. Aku akan memperpanjang hidupmu 15 tahun lagi, dan aku akan melepaskan engkau dan kota ini dari tangan Raja Asyur. Aku akan memagari kota ini oleh karena aku dan oleh karena Daud hambaku. Kemudian berkatalah Yesaya, ambillah sebuah kue ara. Lalu orang mengambilnya dan ditaruh pada barah itu, maka sembuhlah ia. Sebelum itu Hizkia telah berkata kepada Yesaya, apakah yang akan menjadi tanda bahwa Tuhan akan menyembuhkan aku dan bahwa aku akan pergi ke rumah Tuhan pada hari yang ketiga? Yesaya menjawab, inilah yang akan menjadi tanda bagimu dari Tuhan, bahwa Tuhan akan melakukan apa yang telah dijanjikannya. Akan majukah bayang-bayang itu 10 tapak atau akan mundur 10 tapak? Hizkia berkata, itu perkara ringan bagi bayang-bayang itu untuk memanjang 10 tapak. Sebaliknya biarlah bayang-bayang itu mundur ke belakang 10 tapak. Lalu berserulah Nabi Yesaya kepada Tuhan. Maka dibuatnyalah bayang-bayang itu mundur ke belakang 10 tapak yang sudah dijalani bayang-bayang itu pada penunjuk matahari buatan Ahaz. Amin. Saya yakin cerita ini tidak asing lagi bagi kita. Cerita ini tentang seorang raja yang kalau kita bandingkan dengan raja-raja yang lain pada zaman itu, raja-raja sepeninggal Salomo, maka kita akan melihat Raja Hizkia adalah raja yang luar biasa. Nah, orang yang luar biasa mengasihi Tuhan ini ternyata jatuh sakit, dan Tuhan mengutus Nabi Yesaya untuk memberitakan sebuah pesan ilahi. Nah, biasanya kita berpikir bahwa kalau ada orang yang mengasihi Tuhan dengan luar biasa, maka pesan ilahi adalah pesan yang selalu mengenakkan kita, pesan yang selalu menggembirakan kita, pesan yang membuat kita bersuka cita. Tetapi kalau kita melihat di dalam peristiwa ini, justru Yesaya diberi pesan yang tidak enak untuk disampaikan. Dia memberitahu kepada Raja Hizkia bahwa raja akan mati, tidak akan sembuh lagi. Bukan hanya diberitahu akan mati, tapi juga diberi penekanan tidak akan sembuh lagi. Kemudian Hizkia memalingkan mukanya ke arah dinding dan ia berdoa kepada Tuhan. Nah, bagi Hizkia persoalan ini adalah persoalan yang sedemikian besar, yang sedemikian sulit, sehingga dia perlu menyerahkannya ke dalam tangan Tuhan. Dia memalingkan mukanya ke arah dinding dan kemudian dia berdoa kepada Tuhan. Kalau kita memahami situasi Hizkia pada waktu itu, maka kita bisa memahami mengapa Hizkia begitu terpukul dengan berita ini dan mengapa dia kemudian memohon dengan sangat kepada Tuhan. Kalau kita melihat di dalam ayat yang ke-6, Tuhan mengatakan seperti ini, aku akan memperpanjang hidupmu 15 tahun lagi dan aku akan melepaskan engkau
dan kota ini dari tangan Raja Asyur. Kalau Tuhan berjanji akan melepaskan kota Yerusalem dari tangan Raja Asyur, itu berarti kota itu pada saat peristiwa ini terjadi, kota sedang dikepung oleh Raja Asyur. Dan itu memang benar. Kalau kita membaca di dalam pasal yang ke-18, coba kita melihat pasal yang ke-18. Kita akan membaca ayat yang kedua terlebih dahulu. Ayat yang kedua, ia berumur 25 tahun pada waktu ia menjadi raja, maksudnya Hizkia. Hizkia berumur 25 tahun pada waktu ia menjadi raja, dan 29 tahun lamanya ia memerintah di Yerusalem. Setelah Hizkia menjadi raja pada usia 25 tahun, dia kemudian memerintah selama 29 tahun. Ini sudah termasuk 15 tahun perpanjangan hidup yang Tuhan berikan kepada Hizkia. Kalau kita kurangi pemerintahan Hizkia yang lamanya total adalah 29 tahun, kita kurangi dengan 15 tahun yang diperpanjang Tuhan, maka kita akan mengetahui bahwa peristiwa Hizkia sakit, Yerusalem dikepung oleh Asyur dan Hizkia akan mati, berarti terjadi pada tahun yang ke-14. Karena dia meninggal pada tahun ke-29 dan itu sudah termasuk 15 tahun yang diperpanjang Tuhan, maka peristiwa Hizkia jatuh sakit terjadi pada tahun yang ke-14. Nah, apa yang terjadi pada tahun ke-14? Kalau kita membaca kembali pasal yang ke-18 ayat yang ke-13, saya bacakan pasal 18 ayat yang ke-13. Dalam tahun ke-14 zaman Raja Hizkia, majulah Sanherib Raja Asyur menyerang segala kota berkubu negeri Yehuda lalu merebutnya. Jadi pada saat Hizkia jatuh sakit, sakit kulit yang begitu parah yang menyebabkan dia akan segera mati, pada saat itu terjadi persoalan yang lain, yaitu kota Yerusalem direbut oleh Sanherib Raja Asyur. Nah, ini persoalan yang sangat pelik dari sisi politik pada waktu itu, karena kalau kita memperhatikan pada saat itu tidak ada penerus Hizkia. Seandainya Hizkia mati pada saat itu, belum ada orang yang siap untuk menggantikan dia sebagai raja. Anaknya dia yang bernama Manase itu berumur 12 tahun pada waktu ia menjadi raja. Itu dicatat di pasal 21. Berarti dengan demikian, seandainya Hizkia mati pada waktu itu, maka Manase belum lahir. Belum ada penerus. Nah, mungkin kita bisa berspekulasi, pasti ada orang lain yang akan menggantikan Hizkia. Tetapi persoalannya adalah tidak semudah itu. Kota Yerusalem direbut oleh Raja Asyur. Jadi secara politik, secara keamanan, persoalan ini adalah persoalan yang rumit. Tetapi ada persoalan yang jauh lebih rumit daripada itu. Bukan hanya masalah Hizkia mengalami persoalan secara fisik, menderita sakit kulit yang parah, tetapi juga masalah rohani. Sebagaimana yang kita bisa lihat di dalam doa Hizkia. Di dalam pasal 20 ayat yang ketiga, Hizkia berdoa seperti ini. Ah Tuhan, ingatlah kiranya bahwa aku telah hidup di hadapan-Mu dengan setia dan dengan tulus hati, dan bahwa aku telah melakukan apa yang baik di matamu. Kemudian menangislah Hizkia dengan sangat. Mungkin kita sedikit bingung dengan doa Hizkia. Mungkin di mata kita, doa Hizkia ini seperti doa yang salah. Doa yang hitung-hitungan dengan Tuhan. Seolah-olah Hizkia berkata, aku sudah berbuat baik, sekarang giliran Tuhan untuk memberkati aku. Mungkin kita punya pemikiran seperti itu. Tetapi sebetulnya kita harus memahami di dalam berpikir orang Israel pada waktu itu. Orang Israel punya konsep bahwa orang yang benar pasti dibela oleh Tuhan. Orang yang diperkenan oleh Tuhan pasti ditolong oleh Tuhan. Jadi orang-orang pada waktu itu memiliki konsep yang begitu terbatas tentang Tuhan.
Mereka pokoknya punya prinsip taat, berkat, tidak taat, kutuk. Nah sekarang kalau kita melihat penyakit Hizkia, apa yang dia alami? Dia sakit keras dan dia sakit kulit yang menyebabkan dia tidak bisa beribadah ke rumah Tuhan bahkan. Karena dia dianggap najis. Karena kalau kita perhatikan kata Ibrani yang dipakai untuk penyakit kulit yang dialami oleh Hizkia adalah kata yang sama yang dipakai di dalam perjanjian lama untuk orang-orang yang dinyatakan tidak tahir karena menderita penyakit kulit tertentu. Bahasa Ibrani yang dipakai adalah sama. Jadi Hizkia, kalau kita melihat apa yang dialami dia, mungkin orang akan berpikir bahwa Hizkia sedang kena kutuk. Hizkia sedang menghadapi hukuman dari Tuhan. Nah Hizkia bergumul dengan hal-hal ini karena kenyataannya dia tidak seperti itu. Kalau kita membaca di dalam pasal 18, saya akan bacakan mulai ayat yang kelima. Ia percaya kepada Tuhan. Hizkia percaya kepada Tuhan, Allah Israel. Dan di antara semua raja-raja Yehuda, baik yang sesudah dia maupun yang sebelumnya, tidak ada lagi yang sama seperti dia. Ia berpaut kepada Tuhan, tidak menyimpang daripada mengikuti dia, dan ia berpegang pada perintah-perintah Tuhan yang telah diperintahkannya kepada Musa. Jelas dari sisi kesalehan, Hizkia sangat terpandang. Dia raja yang terkenal karena kesalehannya. Tetapi mengapa orang yang sedemikian saleh, orang yang sedemikian memperkenankan hati Tuhan, dia menjauhkan semua berhala dan dia mengadakan reformasi rohani pada waktu itu. Mengapa orang yang seperti ini ternyata menghadapi banyak masalah? Dia punya penyakit yang parah, menyebabkan dia tidak tahir, bahkan dia segera akan mati, kotanya direbut oleh musuh, dan dia belum ada penerus tahta. Dan ini persoalan yang sangat berat bagi Hizkia. Karena itu, kalau kita kembali kepada isi doa Hizkia, sebetulnya Hizkia bukan sedang hitung-hitungan dengan Tuhan. Hizkia sebetulnya bukan sedang mengatakan, aku sudah berbuat baik, sekarang giliran Tuhan untuk memberkati aku. Bukan seperti itu. Tapi ayat 3, isi doa Hizkia, ini berbicara tentang kejujuran Hizkia, tentang kesulitan Hizkia untuk memahami apa yang terjadi. Saya yakin kalau kita membaca dengan teliti dan membandingkannya dengan peristiwa Ayub, maka kita akan menemukan konsep dan persoalan yang sama. Ayub disebut sebagai orang yang takut akan Tuhan, melebihi siapapun. Tetapi ternyata Ayub menderita penyakit kulit yang parah, sehingga orang-orang menganggap bahwa dia telah berbuat dosa kepada Tuhan. Dan Ayub bergumul dengan sebuah pertanyaan, mengapa dia sebagai orang yang benar, dia menderita? Mengapa orang yang benar menderita dan seolah-olah penyakitnya tambah lama tambah parah? Persoalan yang dia hadapi dari kehilangan harta benda, kemudian kehilangan anak-anaknya, kemudian kehilangan kesehatannya, tampaknya keadaannya begitu buruk dan begitu rumit, sama dengan keadaan yang dialami oleh Hizkia. Dan saya percaya seandainya kita menghadapi persoalan ini, kita pun akan bertanya kepada Tuhan, mengapa orang benar menderita? Mengapa orang benar menderita? Nah, di dalam cerita 2 Raja-Raja pasal 10, cerita yang sedang kita bahas sekarang, tidak diceritakan atau tidak dijawab mengapa orang benar menderita. Alkitab akan menjawab itu di bagian yang lain. Tetapi di dalam bagian ini, kita akan melihat bahwa orang benar tidak ditinggalkan oleh Tuhan. Sekalipun orang benar sedang menderita, bukan karena hukuman, tapi karena sesuatu yang lain yang Tuhan tetapkan, Tuhan izinkan terjadi dalam hidup mereka, Tuhan tidak tinggal diam. Tuhan yang mengontrol hidup mereka, dan Tuhanlah yang memberikan jalan keluar kepada orang-orang yang benar, orang-orang yang percaya kepadanya. Ketika Hizkia mendengar berita kematiannya, dia kemudian menghadap ke dinding dan dia mencari Tuhan. Dia menangis di hadapan Tuhan dengan sangat. Di ayat yang ketiga bagian terakhir dikatakan, kemudian menangislah Hizkia dengan sangat.
Tetapi Yesaya belum lagi keluar ayat yang keempat dari pelataran tengah, tiba-tiba datanglah firman Tuhan kepadanya. Baliklah dan katakan kepada Hizkia raja umatku, beginilah firman Tuhan Allah Daud bapa leluhurmu, telah kudengar doamu dan telah kulihat air matamu. Sesungguhnya aku akan menyembuhkan engkau. Pada hari yang ketiga engkau akan pergi ke rumah Tuhan. Begitu Hizkia berdoa menghadap ke dinding, menangis dengan sangat di hadapan Tuhan, maka Tuhan langsung menyuruh Yesaya memberitakan tentang kesembuhan kepada Hizkia. Dan alasan mengapa Tuhan menyembuhkan Hizkia dicatat di dalam ayat yang kelima tadi. Dikatakan, telah kudengar doamu dan telah kulihat air matamu. Mengapa doa Hizkia dijawab oleh Tuhan? Karena isi doa dari Hizkia dan karena air mata Hizkia. Nah, apa maksudnya di dalam bagian ini? Maksudnya di dalam bagian ini adalah Hizkia bukan berarti hitung-hitungan dengan Tuhan. Sekali lagi, bukan itu maksud Hizkia. Tetapi Hizkia jujur menyampaikan persoalannya kepada Tuhan. Hizkia dengan jujur memberitahukan keputusasaannya di hadapan Tuhan. Hizkia jujur bahwa dia kesulitan untuk memahami rencana Tuhan. Yesaya langsung disuruh Tuhan untuk memberitakan berita yang baik. Karena Hizkia telah jujur di hadapan Tuhan, mengakui bahwa dia tidak mampu memahami apa yang sedang terjadi. Mengakui bahwa harapannya hanya ke dalam tangan Tuhan. Sekalipun dia tidak bisa memahami apa yang terjadi, tapi dia tetap percaya kepada Tuhan. Dia tetap berharap kepada Tuhan. Nah, saya melihat ada beberapa orang Kristen yang cenderung menutupi kelemahannya di hadapan Tuhan. Saya mendengar beberapa kali orang berdoa seolah-olah menunjukkan bahwa mereka itu luar biasa di hadapan Tuhan. Perjalanan hidup mereka bersama dengan Tuhan luar biasa, dahsyat. Mereka mengatakan Tuhan itu luar biasa, Tuhan itu dahsyat, Tuhan berkuasa dan sebagainya. Tuhan itu baik, mereka dengan semangat menyatakan seperti itu. Tapi dalam hati mereka, sebetulnya mereka banyak pertanyaan tentang kebaikan Tuhan. Di dalam hati mereka sebetulnya mereka tidak sepenuhnya memahami cara Tuhan bekerja. Nah, doa-doa yang seperti itu adalah doa-doa yang munafik. Di hadapan orang lain, kita mengatakan Tuhan itu baik, luar biasa, kebaikannya tidak terpahami. Tapi pada saat yang sama kita sedang meragukan kebaikan Tuhan. Tapi Hizkia bukan orang yang seperti itu. Dia berdoa dengan jujur di hadapan Tuhan. Dia memohon kepada Tuhan. Mengapa orang yang sudah benar, sudah memperkenankan hati Tuhan, mengalami persoalan yang seperti ini dan dia menangis sungguh-sungguh sebagai tanda bahwa dia tidak mampu, sebagai tanda bahwa dia sungguh-sungguh berharap kepada Tuhan. Kejujuran inilah, pengakuan tentang ketidakmampuan inilah yang dicari oleh Tuhan. Jadi bukan hanya sekadar karena menangis maka Tuhan menjawab, bukan. Tapi menangis sebagai simbol bahwa kita tidak mampu. Menangis sebagai simbol bahwa kita tetap percaya kepada Tuhan. Sekalipun Tuhan sulit untuk dipahami. Sekalipun keadaan yang sedang kita hadapi sulit untuk kita cerna dengan pikiran kita. Ketika Tuhan sulit untuk kita pahami. Ketika situasi kita tampaknya tidak sesuai dengan janji-janji Tuhan. Tetapkah kita percaya kepada Tuhan? Menaruh sepenuh persoalan kita ke dalam tangan Tuhan. Hizkia melakukan itu. Makanya dikatakan di sini, telah kudengar doamu dan telah kulihat air matamu. Setiap air mata kita, setiap kesungguhan doa kita, setiap kejujuran kita bahwa kita tidak mampu memahami Tuhan, bahwa kadangkala rencana Tuhan sulit untuk kita mengerti. Kejujuran, kesungguhan, air mata, inilah yang dilihat oleh Tuhan. Nah, apakah kita ketika menghadapi persoalan-persoalan kita, kita sudah cukup waktu menyampaikannya ke dalam tangan Tuhan di dalam doa? Apakah kita sudah sungguh-sungguh mempercayai bahwa hanya Tuhan yang bisa menolong? Tidak salah kalau kita memikirkan jalan keluar, tetapi persoalannya adalah apakah kita yakin bahwa hanya Tuhan yang bisa memberikan ide tentang jalan keluar? Apakah kita yakin bahwa hanya Tuhanlah pengharapan kita? Secara khusus,
ketika kita menghadapi situasi yang membuat kita meragukan kebaikan Tuhan, membuat kita meragukan janji-janji Tuhan, masih bisakah kita seperti Hizkia sendiri dengan Tuhan, menyampaikan unek-unek di dalam hidup kita, mencurahkan seluruh isi hati kita dengan jujur di hadapan Tuhan. Tidak ada yang ditutup-tutupi. Kalau kita sedang resah, beritahu Tuhan. Kalau kita sedang marah kepada Tuhan, ungkapkan itu di hadapan Tuhan. Toh kalau kita tidak mengungkapkan, Tuhan pun juga tahu isi hati kita. Ketika kita sulit memahami rencana Tuhan, sulit melihat kebaikan Tuhan, sampaikan itu di dalam doa kita dengan kejujuran, dengan kesungguhan. Maka Tuhan akan melihat doa kita dan Tuhan akan mendengar, menjawab doa kita. Kalau saya berhenti sampai di sini, kalau Alkitab berhenti sampai di sini, maka kita mungkin akan punya pikiran bahwa Tuhan bisa diatur oleh doa kita. Mungkin kita bisa punya pikiran bahwa rencana Tuhan itu bisa diubah melalui doa kita, melalui air mata kita. Kalau kita melanjutkan cerita ini, maka kita akan tahu bahwa bukan itu yang diajarkan di dalam Alkitab. Doa kita tidak bisa mengubah rencana Tuhan. Kita adalah ciptaan. Kita jauh lebih kecil, tidak bisa dibandingkan dengan pencipta kita. Kalau kita bisa mengubah Allah, mengubah rencananya, maka kita jauh lebih besar daripada Allah. Nah, kalau kita kembali kepada cerita ini, maka kita akan melihat ada alasan lain mengapa Hizkia akhirnya disembuhkan oleh Tuhan. Ada alasan lain, bukan hanya karena Tuhan melihat doa Hizkia, bukan. Tapi ada alasan lain. Alasan lain itu adalah karena Tuhan ingin menepati janjinya. Karena Tuhan ingin menepati janjinya kepada Daud. Mari kita melihat ayat.

lanjutkan baca. Beginilah firman Tuhan Allah Daud, Allah Daud bapak leluhurmu. Kali ini di ayat yang kelima, ketika Tuhan akan menyembuhkan Hizkia, firman Tuhan datang dengan kalimat seperti ini. Beginilah firman Tuhan, bukan titik, tapi ada keterangan lebih lanjut. Allah Daud, bapak leluhurmu. Dengan demikian kita harus melihat bahwa Hizkia sekali lagi bukan berdiri sebagai seorang pribadi saja, tetapi dia juga sebagai keturunan dari Daud. Tuhan menyembuhkan Hizkia karena Tuhan melihat Hizkia adalah raja umatnya, dan karena Hizkia adalah keturunan Daud. Nah, Tuhan sendiri menyatakan dirinya Tuhan Allah Daud. Ayat yang keenam saya lanjutkan baca. Aku akan memperpanjang hidupmu 15 tahun lagi, dan aku akan melepaskan engkau dan kota ini dari tangan Raja Asyur. Aku akan memagari kota ini, perhatikan ini, oleh karena aku dan oleh karena Daud hambaku. Oleh karena aku dan oleh karena Daud hambaku. Daud muncul beberapa kali di dalam cerita ini. Tuhan menolong Hizkia itu karena Tuhan sendiri dan juga karena Daud hambaku. Konsep ini diulangi di pasal yang ke-19 pada saat Tuhan menyelamatkan bangsa Yehuda dari tangan Asyur. Pasal yang ke-19 ayat yang ke-34 saya bacakan. Dan aku akan memagari kota ini untuk menyelamatkannya oleh karena aku dan oleh karena Daud hambaku. Ada alasan lain di sini. Bukan hanya karena kesalehan Hizkia secara pribadi, tapi karena Hizkia adalah raja umat Tuhan. Karena Hizkia adalah keturunan Daud. Karena Tuhan sudah menepati janjinya kepada Daud. Tuhan mengatakan karena aku dan karena Daud. Kalau kita membaca cerita-cerita Alkitab sebelumnya, maka kita akan tahu bahwa Tuhan sudah berjanji kepada Daud, bahwa dia akan setia kepada Daud dan kepada segenap keturunan Daud. Karena Tuhan sudah berjanji, maka Tuhan pasti akan menepati janjinya. Karena Tuhan sudah memiliki rencana sebelumnya, maka Tuhan merealisasikan rencana itu. Salah kalau kita punya pemikiran bahwa doa Hizkia mengubah rencana Tuhan. Keliru. Justru doa Hizkia dipakai oleh Tuhan untuk menggenapi rencananya. Dia sudah punya rencana dengan Daud dan Tuhan menepatinya melalui doa Hizkia. Doa Hizkia tidak mengubah rencana Tuhan, tetapi dipakai Tuhan untuk merealisasikan rencananya itu. Juga bukan hanya karena Daud, Tuhan mengatakan karena aku, karena pribadi Tuhan sendiri. Kalau kita membaca pada waktu Asyur mengepung Yerusalem, maka kita akan tahu bahwa orang-orang Asyur sangat menghina Tuhan, sangat menista Tuhan. Dan menurut budaya waktu itu, hal ini sangat bisa dipahami. Karena orang-orang kuno pada waktu itu punya pemikiran bahwa kalau satu bangsa menang melawan bangsa lain, maka dewa yang disembah oleh bangsa yang menang dianggap lebih kuat daripada dewa yang disembah oleh bangsa yang dikalahkan. Dan orang-orang Asyur pada waktu mengepung Yerusalem, mereka memang menghina Tuhan Allah Israel. Ini sebetulnya kebiasaan Asyur. Pada waktu dia mengalahkan bangsa-bangsa lain, dia juga menghina dewa-dewa yang disembah oleh bangsa-bangsa itu. Kalau kita nanti membaca di dalam pasal yang ke-19, maka kita akan tahu bentuk dari hinaan itu. Bentuk dari hinaan kepada Tuhan. Nah, Tuhan bertindak karena dirinya sendiri. Dia bertindak untuk menunjukkan bahwa dia lebih hebat daripada dewa yang disembah oleh bangsa Asyur.
dewa yang disembah oleh bangsa Asyur.

hanyalah ciptaan manusia. Di balik itu hanya ada kuasa kegelapan. Tetapi Tuhan yang disembah Hizkia adalah Tuhan yang hidup, pencipta dari segala sesuatu. Dan Tuhan menyembuhkan Hizkia, mengalahkan bangsa Asyur untuk menunjukkan siapa dirinya. Karena itu Tuhan menyembuhkan Hizkia dikatakan, oleh karena aku. Oleh karena aku juga menunjukkan bahwa Tuhan menepati janjinya. Oleh karena aku berarti Tuhan ingin menunjukkan sifat dia sebagai Allah yang setia. Tuhan menyelamatkan Hizkia karena sifatnya memang setia. Dia sudah membuat rencana, janji kepada Daud, dan dia pasti akan menepati itu. Sifat Tuhanlah yang membuat dia bertindak menolong Hizkia. Bukan karena Hizkia yang mengatur Tuhan, tetapi karena Tuhanlah yang bertindak atas nama dirinya sendiri untuk membela sifatnya sendiri. Tuhan membela dirinya, menunjukkan kepada Hizkia, segenap bangsa Yehuda dan bangsa Asyur, bahwa dia bukan Allah yang bisa diremehkan. Dia Allah satu-satunya yang benar, pencipta segala sesuatu. Tidak ada yang lain yang bisa mengalahkan dia. Alasan Tuhan jalanan di padang gurun, memiliki air di dalam kirbat, adalah barang yang luar biasa. Air seringkali lebih penting daripada emas permata pada waktu perjalanan di padang gurun. Kalau tanpa air di dalam kirbat, maka semua yang kita miliki akan menjadi sia-sia karena kita akan mati. Kalau Tuhan berjanji bahwa dia menaruh air mata kita di dalam kirbatnya Tuhan, berarti Tuhan memandang air mata kita penting. Setiap kali kita menangis sungguh-sungguh di hadapan Tuhan, maka Tuhan mempedulikan itu. Maka Tuhan terus menampung. Pada waktunya ketika kirbat Tuhan sudah penuh, maka Tuhan pasti akan menghiraukan kita. Tuhan pasti akan menolong kita, membuka jalan keluar kepada kita. Nah, tapi pada saat kita ditolong oleh Tuhan, kita tidak boleh sombong menganggap bahwa itu karena doa kita, karena tangisan kita, karena puasa kita. Bukan. Ketika Tuhan menolong kita, itu karena ada rencana Tuhan yang besar di dalam hidup kita yang Tuhan harus genapi demi namanya sendiri. Kita tidak bisa memaksa Tuhan, tetapi Tuhan karena dia setia kepada rencananya dan karena dia punya rencana yang indah untuk anak-anaknya, maka Tuhan akan berkarya di dalam hidup kita. Ketika kita berdoa, Tuhan tolong, sebetulnya bukan hanya untuk kita, tetapi untuk menggenapi rencana Tuhan yang besar. Saya beberapa kali mendengar ada orang yang kesulitan keuangan. Kemudian Tuhan tolong dengan cara yang luar biasa. Dan orang itu bersaksi mengatakan, Tuhan baik, saya butuh uang, tidak ada uang, Tuhan cukupi. Nah, di dalam hati saya bertanya-tanya, setelah Tuhan cukupi, lalu apa? Kalau cuma sekadar bahwa engkau punya masalah, Tuhan tolong, dan engkau tidak melakukan sesuatu untuk menggenapkan rencana Tuhan di muka bumi, apa gunanya itu? Ketika kita sakit dan disembuhkan oleh Tuhan, pertanyaan saya adalah, setelah sembuh, apakah kita mau memakai kekuatan kita, kesehatan kita, untuk melayani Tuhan? Ketika kita tidak punya pekerjaan, dan kita berdoa supaya Tuhan memberi pekerjaan yang baik, setelah diberi Tuhan, apakah kita mau menjadikan pekerjaan kita sebagai pelayanan? Kita melayani Tuhan di kantor kita, di perusahaan kita, menjadi berkat bagi banyak orang. Kita menggunakan apa yang kita terima, materi dari pekerjaan kita, kita pakai untuk pelebaran kerajaan Tuhan di muka bumi. Tuhan punya rencana yang besar di dalam hidup kita. Karena itu kita yakin bahwa Tuhan akan beserta dengan kita. Tuhan akan menolong kita melewati masa-masa yang sulit di dalam hidup kita. Tuhan pasti akan tolong. Karena Tuhan punya rencana yang besar untuk setiap anak-anak-Nya. Setiap orang yang percaya kepada Tuhan, Tuhan sudah siapkan rencana yang indah dan Tuhan akan terus campur tangan di dalam hidup kita. Mari kita melihat hidup kita sekali lagi. Kalau kita sedang berbeban berat, punya persoalan yang sedemikian mengganggu kita, membuat kita putus asa, kecewa, mari kita datang kepada Tuhan dengan rendah hati.

hati seperti Hizkia, kita menangis, kita mempercayakan sepenuhnya persoalan kita ke dalam tangan Tuhan, meyakini bahwa Tuhan adalah Tuhan yang setia, Tuhan yang mengasihi anak-anak-Nya. Kalau Tuhan mau memberikan anak-Nya Yesus Kristus mati di atas kayu salib untuk kita pada waktu kita masih menjadi musuh-musuh Tuhan, apalagi sekarang setelah kita menjadi anak-anak Allah melalui penebusan Yesus Kristus di atas kayu salib, saya yakin Tuhan akan terus memelihara kita. Dan itu bukan janji saya, itu adalah janji di dalam Alkitab. Berkali-kali Alkitab mengatakan bahwa Tuhan tidak akan pernah membiarkan, meninggalkan kita. Bahwa Tuhan sekali dia memulai sesuatu yang baik, dia akan mengakhirinya dengan kesetiaannya. Tuhan berkuasa memelihara apa yang sudah dia percayakan kepada kita. Ada banyak ayat yang berbicara tentang rencana Tuhan sejak kekekalan untuk kita. Rencana Tuhan yang indah untuk kita. Dan ada banyak ayat di dalam firman Tuhan yang meyakinkan kita bahwa dia adalah Allah yang setia. Sekali dia buat rencana, dia akan terus menggenapinya demi dirinya sendiri. Dan demi rencananya digenapi di muka bumi. Mari kita datang kepada Tuhan, menyerahkan seluruh persoalan kita, meyakini bahwa dia adalah Tuhan yang setia. Mari kita berdoa. Bapa di surga, mungkin ada di antara kami yang mendengarkan firman Tuhan ini sedang berada dalam situasi yang sedemikian rumit, sulit untuk kami pahami. Bahkan kami seringkali meragukan dan mempertanyakan Engkau di dalam hidup kami. Kali ini kami datang kepada-Mu tanpa menutupi perasaan kami, tanpa kemunafikan. Kami mengungkapkannya kepada-Mu bahwa Engkau seringkali sulit untuk kami pahami. Dan kami sungguh-sungguh ingin di tengah ketidakmampuan kami untuk memahami Engkau, kami belajar percaya kepada-Mu. Sama seperti Hizkia, kami ingin tetap menyerahkan semuanya ke dalam tangan Tuhan. Bahkan di tengah-tengah kegundahan hati kami, ketidakmampuan kami untuk memahami rencana-Mu, di tengah keraguan-raguan kami, tambahkanlah iman kami supaya kami bisa mempercayakan sepenuhnya ke dalam tangan-Mu. Dan kiranya rencana-Mu yang besar di dalam hidup kami, Engkau genapi ya Tuhan. Jawablah doa-doa kami. Bukan supaya hidup kami lebih enak, bukan supaya hidup kami lebih nyaman, tapi jawablah doa-doa kami supaya hidup kami dipakai Tuhan menggenapi rencana-Mu yang sempurna. Kalau ada di antara kami yang sakit, Tuhan datanglah, jamahlah kami dengan tangan-Mu yang lembut, yang penuh kuasa, supaya kami sembuh dan kami bisa menggunakan kesembuhan, kekuatan hidup kami untuk melayani Tuhan. Kalau ada di antara kami yang kehilangan pekerjaan, Tuhan berilah kami pekerjaan yang baik, supaya kami bisa memenuhi hidup kami, kami bisa memberi kepada orang lain, kami bisa berpartisipasi di dalam kerajaan Tuhan yang besar di muka bumi. Kalau ada di antara kami yang miskin, Tuhan tolonglah supaya kami bisa kami memiliki uang yang cukup, materi yang cukup untuk melayani Tuhan, untuk berbagi kepada orang lain, untuk dipakai menghasilkan nilai-nilai yang kekal di dalam kerajaan-Mu. Terima kasih ya Tuhan. Dengar doa kami. Di dalam Kristus Yesus Tuhan kami berdoa. Amin.